94,6 Merah di Pro FM, semua teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2. Waktunya kamu bagi-bagi sama aku apa yang lagi FYP di media sosial kamu, teman Pro 2. Yang rame apa nih? Kalau kalian buka TikTok ataupun Instagram ataupun X, bisa jadi beda-beda ya tiap orang ya. Jadi Adis pengen tahu nih apa yang rame di media sosial kamu, teman Pro 2. Komen ya di WhatsApp, di Instagram boleh, teman Pro 2. Tetap barengan sama kita pastinya di Pro 2 semua, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: agama. Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Oke, teman Pro 2. Ya, kita masih di kata teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2 di kata teman Pro 2. Nah, kayaknya ini udah bukan hal baru nih tentang fans dan juga pemain timnas Jepang, teman Pro 2, yang sama-sama rapikan stadion setelah laga melawan Belanda di Piala Dunia 2026. Dan ini tuh tiap tahun tuh pasti apa namanya? Ada informasi seperti itu, teman Pro 2 ya. Jadi timnas sepak bola Jepang itu kembali menunjukkan kebiasaan yang sudah jadi ciri khas dari mereka di setiap turnamen besar. Setelah bermain imbang 2-2 melawan Belanda di Dallas Stadium di hari Minggu kemarin, para pemain Samurai Biru ini meninggalkan ruang ganti dalam keadaan bersih dan juga tertata rapi. Foto-foto yang beredar juga memperlihatkan kursi-kursi yang sudah disusun, sampah-sampah yang terkumpul, dan juga handuk yang dilipat rapi di tengah ruangan teman Pro 2. Bahkan rompi berwarna merah muda dan orange yang dikenakan pemain serta pelatih itu juga ditumpuk rapi di dekat pintu ya. Seolah ruangan itu tuh tidak pernah dipakai. Kayak nggak pernah dipakai gitu ya. Jadi kerapian ini ternyata bukan cuma milik para pemain, tapi juga para supporter, teman Pro 2. Pendukung Jepang sejak lama viral ya di media sosial karena tradisi memungut sampah di tribun seusai pertandingan, dan laga di Dallas juga tidak terkecuali, teman Pro 2. Kebiasaan ini berakar dari nilai yang ditanamkan sejak bangku sekolah dasar di Jepang, terangkum dalam ungkapan Tatsu Tori Atowo Nigosasu, yang berarti kembalikan sesuatu seperti saat kamu menemukannya. Jadi kalau dari pengajar politik dan sejarah di Sophia University, Koichi Nakano, dia bilang kalau penggemar olahraga Jepang di ajang dunia yang membersihkan stadion berperilaku sama seperti ketika mereka itu belajar menikmati olahraga sebagai anak sekolah. Jadi emang ini tuh sudah kebiasaan mereka, teman Pro 2, dari kecil sudah diterapkan seperti itu. Jadi ketika mereka datang ke suatu tempat, mereka akan meninggalkannya seperti saat mereka datang gitu ya. Jadi kalau nonton, lagi nonton Piala Dunia di tribun, bersih kan awalnya. Nah, pulang juga pasti dalam keadaan yang bersih. Emang salut ya orang-orang Jepang ini, teman Pro 2. Kita bisa banget ya mencontoh kedisiplinan dari mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan.

0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000. Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Nah, teman Pro 2 sekarang kan tuh lagi ini ya, lagi Piala Dunia ya. Ternyata ada satu nama yang dia itu milih slow living dengan berkebun dan beternak di pedesaan. Siapa tuh? Namanya David Beckham. Siapa sih yang nggak kenal dengan David Beckham ini, teman Pro 2, ya kan? Jadi di tengah kesibukannya, ternyata David Beckham ini menerapkan gaya hidup slow living dengan aktif berkebun dan mengelola hasil kebunnya sendiri, termasuk memanen bawang merah, kacang fava, dan wortel. Dia juga beternak lebah ya untuk menghasilkan madu dan juga memelihara ayam yang telurnya itu dipanen secara rutin. Wow, keren banget ya. Selain itu, Beckham ini juga sering menghabiskan waktu bersama istrinya, Victoria Beckham, melalui berbagai aktivitas luar ruangan yang mencerminkan kehidupan yang lebih sederhana, jauh dari hiruk-pikuk dunia selebritas dan sepak bola profesional. Iyalah, kan udah lama ya di main jadi pemain sepak bola profesional, di dunia hiburan juga Victoria Beckham ya. Di dunia selebriti lah ya. Sekarang kan waktunya menikmati mereka, ya kan? Tapi mereka menikmatinya juga dengan ini ya, dengan berkebun gitu, beternak. Ih, asik banget ya. Aduh, kita juga mau dong kayak David Beckham, ya kan? Santai-santai, ngerawat kebun, memanen wortel, terus beternak lebah. Ih, ini impian semua orang kayaknya ya. Nah, itu dia teman Pro 2 David Beckham ini ya. Ternyata di masa tuanya ya dia menikmati hasil jerih payahnya selama ini gitu. Sukses deh untuk David Beckham. Ya, tapi kita ini ya juga bisa lah ya kayak David Beckham itu ya, bisa lah, ya kan?

kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

Ada yang unik dari Tangsel. Jadi masjid di Tangsel ini menyediakan fasilitas gym gratis untuk jamaah dan warga sekitar Teman Pro 2. Nah, Masjid At-Taqwa di Tangerang Selatan, ya, Tangsel ini menarik perhatian karena menyediakan fasilitas gym gratis yang bisa digunakan oleh jamaah maupun warga sekitar, ya, sebagai upaya mendorong gaya hidup sehat, sekaligus menjadikan masjid sebagai ruang yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, Teman Pro 2, kalau menurut pengelola gym At-Taqwa Budi Anggi, dia bilang kalau fasilitas tetap nyaman digunakan, ya, pengelola itu menerapkan jadwal terpisah antara pria dan wanita. Jadi ada jadwalnya Teman Pro 2. Sekretaris Masjid At-Taqwa Prayitno juga menambahkan kalau meskipun fasilitas ini itu ada di lingkungan rumah ibadah, ternyata pengelola itu tetap memastikan suasana tetap kondusif, ya, bagi siapapun yang ingin menggunakan alat secara gratis. Selama mematuhi jadwal dan etika kesopanan di masjid, kehadiran gym gratis ini juga mendapatkan respon positif dan ramai dimanfaatkan oleh warga, mulai dari remaja hingga orang dewasa yang ingin berolahraga tanpa harus membayar biaya keanggotaan.

0: 不要的路嘎。
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Selamat kemana-mana nih Pro FM, semuanya teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. APK teman Pro 2, pilih-pilih topik nih. Nah, 3 topik ya, siap hadir buat kalian semuanya. Nah, yang pertama, kebiasaan menyambut jemaah haji di kampung kamu tuh kayak apa? Karena beda-beda kan, tiap daerah pasti beda gitu loh ya cara menyambutnya. Bisa kamu komen-komen barengan sama aku ya di WhatsApp ataupun di Instagram. Terus di topik pilihan kedua, beda ziarah haji di desa dan di kota. Kira-kira bedanya apa ini ya? Terus di topik pilihan ketiga, teman pro 2, oleh-oleh dari tanah suci. Apa nih yang paling ditunggu biasanya? Ya air zam-zam biasanya ya, ya kan? Oke, Anis tunggu ini deh. Komentar dari kamu teman Pro 2 boleh ya. Silakan di WhatsApp ataupun di Instagramnya Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: TWK. Aku pilih kamu.
1: Nah teman Pro 2, kalau dipikir-pikir penyambutan jemaah haji di Indonesia itu unik ya. Orang habis ibadah paling sakral, tapi pas pulang suasananya itu kadang mirip artis comeback dari World Tour. Nah di Madura apalagi ya, ada yang jemput rame-rame, konvoi motor, pasang banner, selamat datang haji dan hajah, rumah dibersihin total, kemudian kursi dipinjam dari tetangga, bahkan stok air dan camilan tuh disiapkan kayak mau open house nasional teman Pro 2. Nah yang menarik, ini bukan sekedar seremoni. Dalam budaya Madura, pulangnya orang dari haji itu sering dianggap bukan cuma pulang perjalanan fisik, tapi pulang membawa pengalaman spiritual dan status sosial baru. Makanya tamu tuh berdatangan ya, bukan cuma buat makan kurma, tapi juga minta cerita nih, Masjid Nabawi itu kayak gimana? Terus, atau mungkin di Mina itu sesak nggak sih pas di sana? Banyak orang, kan banyak orang tuh, bikin sesak nggak sih? Atau mungkin pertanyaan, kayak gini, bisa nyium Hajar Aswad nggak kemarin? Nah, jadi kalau dilihat pakai sudut pandang anak muda, ini sebenarnya mirip ritual sharing experience teman berdua. Bedanya bukan upload tweet atau vlog, tapi ngobrol langsung gitu ya. Kan apa namanya, ke rumahnya langsung biasanya ya kan, kalau ada orang habis haji itu. Nah yang lucu, ada satu tradisi yang hampir universal. Sebelum jemaah datang, semua orang itu bilang nggak usah repot. Terus begitu datang, satu kampung nongol deh. Dan mungkin itu salah satu bentuk lokal dari rasa syukur. Bukan cuma merayakan orang sudah berangkat, tapi merayakan orang bisa pulang juga teman Pro 2. Ya benar sih ya. Pokoknya emang harus dirayakan gitu ya. Habis datang dari haji, wah semua itu pada berdatangan. Dari keluarga yang jauh pun datang gitu loh teman Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2, kenapa sih suasana pulangnya jemaah haji di desa sama kota itu kadang-kadang beda? Nah, kalau di kota penyambutan tuh biasanya lebih ringkas ya, ada keluarga inti, dokumentasi, upload story, selesai. Nah, kalau di desa, terutama di Madura, kepulangan haji tuh bisa jadi event komunitas. Karena di desa relasi sosial masih kuat, orang merasa ikut punya cerita, ada rasa yang berangkat satu orang yang bangga satu kampung. Makanya kadang rumah jemaah itu berubah jadi titik kumpul selama beberapa hari. Orang datang bukan sekedar silaturahmi tapi cari berkah, dengar pengalaman, atau sekedar memastikan benar ya Ka'bah itu segede itu. Sedangkan kalau di kota pengalaman hajinya itu cenderung lebih personal. Gak ada yang lebih baik atau lebih religius, cuma cara masyarakat mengekspresikan kebersamaan tuh memang beda teman Pro 2. Buat kita yang muda menarik juga ya buat dilihat, kita itu sering bilang generasi sekarang makin individualis. Tapi momen kepulangan haji membuktikan satu hal, masih ada tradisi yang bikin orang rela keluar rumah tanpa harus diundang grup WhatsApp.

0: deh, siapa yang hampir tiap hari nyerbu abang-abang penjual seblak, pentol, atau jajanan lainnya sepulang sekolah? Nah, enak ya, murah dan praktis. Tapi tahukah kamu di balik kenikmatannya ada risiko kesehatan yang mengintai jika dikonsumsi terlalu sering. Makanan street food seperti itu tuh umumnya tinggi kalori, lemak jenuh, garam, dan penyedap rasa. Namun rendah serat dan nutrisi penting lainnya, teman bro 2. Riset dari Kementerian Kesehatan RI memperingatkan pola makan seperti ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit di usia kamu, di usia muda ya. Pertama, gangguan pencernaan karena rasa pedas ya dalam seblak bisa mengiritasi lambung, memicu sakit maag atau naiknya asam lambung atau yang kita kenal itu dengan GERD ya. Terus kedua, risiko jangka panjang. Kandungan garam dan lemak jenuh yang tinggi berpotensi menyebabkan hipertensi dan kolesterol naik. Yang perlu diwaspadai lagi, sebuah penelitian yang dilakukan di Samarinda membuktikan ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan makan junk food dengan meningkatnya kasus obesitas pada remaja. Jadi jangan anggap sepele deh, masa remaja ini adalah periode penting untuk pertumbuhan. Tubuhmu butuh protein, vitamin, dan mineral yang berkualitas, bukan sekedar kalori kosong. Terus gimana dong, harus berhenti jajan nih? Enggak juga, kuncinya adalah bijak dan pilih yang lebih sehat. Batasi frekuensinya, pilih porsi kecil, dan minta lebih banyak sayuran. Pastikan juga penjualnya menjaga kebersihan ya. Utamakan makanan rumahan yang lebih terjamin gizi dan kebersihannya. Jadi ingat, investasi kesehatan yang terbaik dimulai dari pilihan makananmu hari ini. Sayangi tubuhmu.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Teman Bro 2, jujur deh, kalau kamu ada kabar Pak D pulang haji. Nah, pertanyaan pertama, sebagian orang itu bukan ibadahnya lancar, tapi kurmanya mana? Nah, oleh-oleh haji itu sebenarnya fenomena budaya yang menarik. Secara simbolik, orang membawa pulang sedikit rasa dari perjalanan spiritualnya. Makanya, yang sering dibawa itu identik dengan tanah suci ya, kayak kurma, air zam-zam, tasbih, sajadah, parfum Arab, coklat, sampai kacang Arab. Tapi kalau versi Madura, ada level lanjutannya teman Pro 2. Bukan cuma menunggu oleh-oleh, ada seni membandingkan. Nah, kurma tahun ini kayaknya lebih manis nggak ya gitu. Zam-zamnya dapat berapa botol kemarin? Atau mungkin tasbihnya kok sama kayak tetangga? Receh ya? Receh banget. Tapi di balik itu ada makna sosial teman Pro 2. Oleh-oleh jadi alat berbagi kebahagiaan. Dan mungkin sekarang mulai bergeser juga, kita yang muda itu makin sadar yang paling mahal dari pulang haji itu bukan barangnya, tapi cerita dan perubahan orangnya. Karena kurma itu habis minggu, air zam-zam habis sebulan, tapi cerita tentang berdiri di Arafah atau lihat Ka'bah pertama kali bisa jadi cerita satu kampung sampai bertahun-tahun.

Indonesia itu nggak cuma jual bahan mentah loh. Makanya hilirisasi jadi program prioritas nasional. Biar nilai tambahnya dinikmati di negeri ini. Lapangan kerja terbuka, industri berkembang. Kamu juga punya ruang buat terlibat, teknologi, riset, dan kreativitas. Bukan cuma jadi penonton, tapi juga jadi pemain. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Ide yang muda yang punya ide.
2: Teman Pro 2, kalau ada lowongan kerja yang janjinya itu modal kecil, untung gede, kerjanya fleksibel, tapi ternyata risikonya masuk penjara. Nah, loh. Nah, itu kemungkinan besar dan sudah bisa dipastikan bukan startup Teman Pro 2. Itu skema yang ujungnya kriminal. Ada satu pola pikir yang sering muncul di generasi sekarang, yaitu yang penting cepat naik level. Jadi cepat kaya, cepat punya barang yang branded, cepat kelihatan sukses. Tapi masalahnya otak manusia tuh sering lebih fokus lihat hadiahnya daripada konsekuensi. Bandar narkoba itu sering jual mimpi Teman Pro 2. Sekali jalan bisa dapat jutaan. Nah, kedengarannya kayak shortcut ekonomi ya. Padahal realitanya bisnis ini bukan soal profit, tapi soal probabilitas ketangkep yang makin lama makin tinggi. Dari data BNN menunjukkan kalau selama tahun 2025 ada ratusan kasus narkoba yang berhasil dibongkar dan lebih dari 1000 tersangka ditangkap dari jaringan nasional maupun internasional Teman Pro 2. Banyak juga ya ternyata ya. Jadi bandar narkoba ini sering terlihat kaya di awal, tapi aset, relasi, reputasi, bahkan kebebasan bisa habis sekaligus karena uang itu cepat banget datang dengan tagihan yang lebih cepat lagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
1: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
0: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Teman Pro 2, kalau semua orang tahu narkoba itu ilegal, kenapa sih masih ada aja yang masuk gitu ya narkoba ini? Jadi jawabannya itu sering bukan karena kurang pintar, tapi karena bias psikologis. Ada yang mikir, ah sekali aja nih, atau yang ketangkap pasti orang lain deh. Nah, padahal otak manusia itu memang punya kecenderungan meremehkan resiko kalau hadiahnya itu terasa besar, teman Pro 2. Dan ada satu fakta yang bikin mikir. Data dari BNN itu menyebut kalau penghuni lapas Indonesia mencapai sekitar 278 ribu orang, sementara kapasitasnya sekitar 146 ribu. Yang bikin kaget lagi, sekitar 54% penghuni terkait kasus narkotika, mulai dari pengguna sampai bandar dan juga produsen. Nah, jadi teman Pro 2, banyak orang nih ternyata sebelum mereka juga mungkin pernah mikir, nah aku nih kayaknya aman nih, ternyata enggak. Jadi sering kelihatan ini ya, pemikirannya tuh jangka pendek, teman Pro 2, sampai akhirnya sadar ternyata itu ternyata jalan memutar menuju sel tahanan gitu. Jadi jangan coba-coba deh kalian tuh ke benda haram ini. Narkoba, judol, pinjol.

itu mendingan jauh-jauh aja deh teman Pro 2. Jadi kalau kalian tuh misalnya lihat di film ya, bandar tuh sering digambarkan kayak raja, mobilnya mewah, duitnya banyak, hidupnya bebas. Nah, realitanya seperti apa? Banyak yang cuma jadi pion. Di bisnis ilegal, loyalitas itu murah. Hari ini dipakai, besok itu bisa ditinggal teman Pro 2. Ketika jaringan dibongkar, yang paling sering kelihatan di berita siapa? Ya, kurir, terus pengedar kecil, operator lapangan. Sedangkan orang yang ada di atas sudah siap cari pengganti. Nah, teman Pro 2, BNN juga mencatat pengungkapan jaringan narkoba selama tahun 2025 mencakup puluhan jaringan terorganisir nasional dan juga internasional. Jadi kalau ada narasi, nah ini peluang hidup, coba balik tanya teman Pro 2. Kalau memang menguntungkan dan aman, kenapa yang direkrut tuh orang baru terus? Karena sistemnya memang dibangun supaya selalu ada yang dikorbankan. Jangan sampai jadi karakter figuran di cerita orang lain ya teman Pro 2. Jadi kalau ada yang mengiming-iming, nanti kamu dapat uang gede, jangan langsung percaya teman Pro 2. Bisa aja itu hanya jebakan ya. Jadi kamu tetap berhati-hati, mendingan gak usah penasaran ya sama yang namanya narkoba, pinjol, ataupun judol.

0: Teman Pro 2, kalau kena udara dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol, bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin. Kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit sampai 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya tuh masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar setengah pengidap ternyata bisa membaik loh ya, atau hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi hati-hati, faktor risikonya tuh banyak, mulai dari punya riwayat alergi, asma, eksim, sering terpapar suhu dingin, olahraga di udara dingin, sampai perubahan suhu yang ekstrim. Jadi kalau kamu sering mengalami gejala ini, mulai jaga kondisi tubuh ya, hindari dingin yang berlebihan, dan kenali sinyal dari kulit kamu sendiri. Oke, tetap barengan sama kita di Pro 2 Sumenep lewat aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Teman Pro 2, ada kalimat yang cukup relevan buat generasi sekarang. Kalau penghasilan bikin kamu harus lihat kanan kiri tiap buka HP ataupun dengar sirine, nah mungkin itu bukan kebebasan. Cuan cepat memang menggoda, tapi hidup panjang butuh sesuatu yang lebih stabil. Skill, jaringan sehat, dan juga reputasi, teman Pro 2. Karena beda ya, besar antara cepat kaya dan juga lama bisa hidup tenang. Dan menariknya, negara juga mulai mendorong pendekatan yang membedakan pengguna yang butuh pemulihan dengan jaringan peredaran yang diberantas secara serius. Jadi buat anak-anak yang berada sekarang, jangan pernah kalian itu penasaran atau pengen nyoba sekali aja, itu jangan teman Pro 2 ya, takutnya nanti kalian keterusan ya. Oke, itu dia di Muda Ngide kali ini teman Pro 2, semoga kita semuanya terhindar dari yang namanya narkoba, judol ataupun pinjol ya. Tapi tetap barengan sama kita, karena nanti jam 10 ada Pro 2 Hitlist, waktunya kalian request lagu favorit kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2 94,6 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Pagi menjelang siang. Makasih banyak deh untuk kalian yang masih stay tune bersama FM kita di era digital ataupun di media sosial kami ya. Kabar kalian sehat semuanya ya. Jangan sampai redup-redup, karena tadi pagi sempat redup nih cuacanya. Semangatnya kalian jangan sampai patah gitu ya. Oke, saya Dian yang akan menemani kalian semuanya nih sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kita awali dengan informasi-informasi terupdate kita di rri.co.id. Dan kali ini nih informasinya, Polsek Batu Putih ini terus mendukung program Asta Cita Ketahanan Pangan Nasional melalui kegiatan monitoring penahanan, maksud kami penanaman jagung lokal ya, yang dilakukan di Dusun Pedu, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep pada edisi hari Rabu ya, 17 Juni 2026. Dan kegiatan ini teman Pro 2 monitoring dilaksanakan oleh PS Kanit Bimnas Polsek Batu Putih, Aibtu Muhammad Nur Yasid di lahan tegalan milik Musahwan ya. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program pekarangan pangan begisi atau juga P2B yang juga bertujuan mendorong pemanfaatan lahan produktif untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat. Oke, kita geser lagi nih informasi selanjutnya, masih di website kita di rri.co.id. Terkait Persepam Pamekasan ini berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar putra putaran nasional Piala Presiden Liga 4 2026. Jadi kepastian tersebut didapat setelah tim berjuluk Laskar Ronggo Sukowati ini menahan imbang Persigara Garut dengan skor 0-0 pada laga terakhir grup W di Stadion Cakrawala UNM Malang Selasa 16 Juni 2026. Jadi hasil imbang ini juga menjaga Pamekasan, maksud kami peluang Persepam ya, untuk merebut tiket promosi ke Liga 3 musim depan. Manajer Persepam Pamekasan ABD Razak ini menyebutkan bahwa hal positif mencapai luar biasa, yang juga mengapresiasi Pamekasan dijadwalkan masuk ke dalam grup CC bersama Wamena United, Persinga Ngawi, dan juga Persak Kebumen. Dan keberuntungan besar didapatkan Laskar Ronggo Sukowati karena mereka ini berpeluang besar tampil sebagai tuan rumah dalam fase krusial tersebut. Oke, informasi terakhirnya nih, ada upaya mendukung program Asta Cita Ketahanan Pangan Nasional ini terus dilakukan jajaran Polres Sumenep, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi program pekarangan pangan bergizi P2B yang dilaksanakan Babinkamtibmas Desa Torjek, Polsek Kangayan, Desa Torjek, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Jadi kegiatan yang juga berlangsung pada Rabu 17 Juni 2026 tersebut dipimpin oleh Babinkamtibmas di Desa Torjek, Bribda Zaki. Sosialisasi yang juga dilakukan di lahan milik warga yang saat ini dimanfaatkan untuk budidaya tanaman singkong sebagai contoh pemanfaatan lahan produktif yang lingkungan masyarakatnya ini padat. Menurut Kapolsek Sumenep AKBP Hanang Ardianto, keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan masyarakat. Oke, kita lanjut ya dengan musik di Maca Hit kali ini ya, bukan Maca Hit ya, tapi lagu-lagu Indonya. Nah, untuk kalian yang mau request lagunya boleh deh, silakan merapat. Oke. Okay?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
2: This is Prudra Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Yes, what up? We make your music hit.
1: Oke, teman Produan di Hits Indo kali ini kalian akan dimanjakan dengan beberapa single menariknya nih yang sudah disediakan di playlist kita oleh Kak Dinanya yang cantik di secantik lagu-lagunya di playlist. Ada Sembuh Tampaku katanya. Berarti ini bisa ngobatin luka sendiri nih ya dari Fajar Nur. Ada juga Keliling nih dari Farel. Ada juga Musamus. Nantinya di musik aktif jangan kamu lewatkan gitu ya. Oke. Kalau kita berbicara tentang musik Indo, pasti banyak dong ya informasi-informasi terupdate gitu yang mungkin bisa kita referensikan, kita edukasikan untuk kalian semuanya nih. Tapi yang jelas kalinya jangan sampai lepas ya dengan frekuensi kita gitu. Selalu di FM kita di Pro 2. Nah, jadi di sini ada sebuah cerita Abbas Boy rayakan ini satu dekade berkarya lewat album Casablanca ya. Casablanca ini berarti dalam dunia musik yang teramat populer ya, dengan nama panggung Abbas Boy ini menandai satu dekade perjalanan karir musik dengan meluncurkan album yang penuh spektakuler gitu. Jadi di sini album keduanya adalah bertajuk Casablanca. Nah, melalui proyek ini juga rapper Arsara Medal tersebut ini menyuguhkan sebuah potret kontemplatif ya, sekaligus juga satir mengenai dinamika kehidupan metropolitan. Tahu sendiri kan kalau kehidupan di Jakarta ini sangat gimana ya? Ya bisa dikatakan manja sekali ya. Dalam artian luas sekali gitu. Nah, jadi di sini peluncuran album yang juga menjadi tindak lanjut yang dinantikan setelah Abbas Boy ini sebelumnya sukses juga memperkenalkan dua single gitu, yakni Gaya Hidup, kemudian juga Kalau Bukan Aku, dan Bagi Bass Boy yang kali ini berjudulkan Casablanca gitu, merupakan manifesto personal yang juga mengupas perjalanan spiritualnya. Nah, sebagai seorang perantau, ia juga lahir dan juga membiasakan masa kecilnya di Medan gitu ya, mengasah intuisi yang juga kreatif di Bandung. Nah, hingga akhirnya mengalami pendewasaan karakter secara meluas gitu di Jakarta. Itu ya ceritanya ya. Oke deh, kalian tunggu saja nih lagu-lagunya nih yang juga beralbumkan Casablanca gitu di Bagi Bass Boy. Oke? Okay?

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini, kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudu Sumenep, teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih?

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.
4: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya seputaran lagu hits Indo kali ini. Dan kita juga akan cerita tentang Dewa 19 gitu. Emang ada ya Dewa sampai 19 gitu? Ada dong. Oke, namanya aja grup band ya. Jadi hingga mahal ini siap guncang panggung berding di Festival 2026 ya, teman Pro 2. Nah, ceritanya yang juga saat ini lagi menghentak ke panggung festival musik yang juga mengusung konsep unik bertema aviasi ini bakal diselenggarakan di Edutung, kemudian juga BSD City, ada juga Tangerang ya, pada 4 sampai 5 Juli di bulan depan ya. Nah, jadi sederet nama besar dari berbagai genre ini dipastikan siap ya. Ya, akan memberikan energi maksimal di atas panggungnya. Wih, nanti kan nih kalian nih yang juga cinta Pamungkas, kemudian ada Cencuters, ada juga Mahalini, tidak ketinggalan juga nama-nama lain seperti Salah Priadi, ada Pirsa Basari, ada juga It Gitaf, ada juga Naikila, ada Fredis, dan juga kelompok penerbang roket Saljah dan juga Darboy Gang. Nah, untuk turut membuat daftar penampilan mereka nanti, oke? Nantikan saja deh. Dan kita lirik lagi nih lagu-lagunya di playlist kita, ada Rizky Febian, Jangan Buang Aku katanya.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia dan kita harus tetap semangat gitu ya. Lalu siangnya kali ini kalian mau mencoba aktivitas apa coba? Nah, kalau siang kayak gini kalian biasanya nih harus cari tempat yang adem-adem gitu ya, dengan minuman dan juga makanan cemilan yang seger-seger gitu. Tapi jangan lupa nanti kita masih prepare untuk jeda segala aktivitas kita ya, untuk melaksanakan ibadah sholat duhur. Oke guys? Nah, jadi di sini juga ada beberapa cerita-cerita nih tentang manca hitnya kali ini yang akan ditemenin dengan siapa aja nih di playlist. Ada Raffi, kemudian ada Aleso, ada juga BTS ya. Nanti asik-asik aja deh lagunya, oke? Santai bareng deh bersama Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Ada sebuah konser dari hari yang BTS ya, tambah hari ketiga. Nah, jadi kapan ini tiketnya? Ada promotor IMA Indonesia yang Live Foundation resmi ini mengumumkan konser tur BTS Arirang ya di Jakarta. Ini bertambah satu hari loh. Jadi kini grup naungan HIB ini dipastikan konser selama sampai 3 hari ini. Sampai 3 hari mulai dari hari Rabu kemarin ya, 17 Juni. Dan promotor yang juga mengumumkan penambahan konser ini akan terjadi pada Selasa 29 Desember 2029 di Stadion Gelora Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Alhasil konsernya ini akan berlangsung pada Sabtu 26 Desember, Minggu 27 Desember, dan juga Selasa 29 Desember katanya. Bahkan teman perdua penjualan tiket ini juga harus laris ya di hari ketiga. Nah, akan berlangsung dalam 2 tahap. Ada juga ARMY membership pre-sale ya, akan dilakukan pada Jumat 19 Juni. Tentunya di tahun 2026 itu ya. Udah kurang berapa hari nih? Sekarang sudah tanggal 18 ya rupanya ya. Besok-besok nih hari Jumatnya katanya. Oke deh. Nah, kita nanti akan cerita lagi dengan Bonnie Tyler nih. Yang juga siuman dari koma usai operasi darurat di Portugal katanya. Wih, kita doakan saja ya semuanya yang lagi sakit-sakit, yang kurang sehat gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan lekas sehat, aktivitasnya lancar kembali gitu. Oke.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. Bola Gembira.
1: This is Produer Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Rudo Hits List.
1: Oke, teman berdua, kita break sejenak gitu ya. Karena kami akan segera kemandakan adzan zuhur untuk kawasan Sumatera dan sekitarnya. Untuk kalian semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kita selalu berharap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Suatu hari ketika Imam Abu Hanifah sedang berjalan-jalan melalui sebuah rumah yang jendelanya masih terbuka, terdengar oleh beliau suara orang yang mengeluh dan menangis tersedu-sedu. Keluhannya mengandung kata-kata, aduhai, alangkah malangnya nasibku ini. Agaknya tiada seorang pun yang lebih malang dari nasibku yang celaka ini. Sejak dari pagi, belum datang sesuap nasi atau makanan pun di kerongkonganku. Sehingga seluruh badanku menjadi lemah lunglai. Oh, manakah hati yang balasan, yang sudah memberi curahan air walaupun setitik. Mendengar keluhan itu, Abu Hanifah merasa kasihan, lalu beliau pun balik ke rumahnya dan mengambil bungkusan hendak diberikan kepada orang itu. Sesampainya dia ke rumah orang itu, dia terus melemparkan bungkusan yang berisi uang kepada si malang tadi, lalu meneruskan perjalanannya. Dalam pada itu, si malang merasa terkejut setelah mendapat sebuah bungkusan yang tidak diketahui dari mana datangnya. Lantas beliau tergesa-gesa membukanya. Setelah dibuka, nyatalah bungkusan itu berisi uang dan secebis kertas yang bertuliskan, "Hai manusia, sungguh tidak wajar kamu mengeluh sedemikian itu. Kamu tidak pernah atau perlu mengeluh diperuntungkan nasibmu. Ingatlah kepada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cobalah bermohon kepadanya dengan bersungguh-sungguh. Jangan suka berputus asa, hai kawan, tetapi berusahalah terus." Pada keesokan harinya, Imam Abu Hanifah melalui lagi rumah itu dan suara keluhan itu kedengaran lagi. "Ya Allah, Tuhan yang maha belas kasihan dan pemurah, sudilah kiranya memberikan bungkusan lain seperti kemarin, sekadar untuk menyenangkan hidupku yang melarat ini. Sungguh, jika Tuhan tidak beri, akan lebih sengsaralah hidupku. Wahai untung nasibku." Mendengar keluhan itu lagi, maka Abu Hanifah pun lalu melemparkannya lagi bungkusan berisi uang dan secebis kertas dari luar jendela itu. Lalu dia pun meneruskan perjalanannya. Orang itu terlalu riang begitu mendapatkan bungkusan itu, lantas terus membukanya. Seperti kemarin juga, setelah dibuka, nyatalah bungkusan itu berisi uang dan secari kertas yang bertuliskan, "Hai manusia, sungguh tidak wajar kamu mengeluh sedemikian itu. Ingatlah kepada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cobalah bermohon kepadanya dengan bersungguh-sungguh. Jangan suka berputus asa, hai kawan, tetapi berusahalah terus." Pada keesokan harinya, Imam Abu Hanifah melalui lagi rumah itu dan suara keluhan itu kedengaran lagi. "Ya Allah yang maha belas kasihan dan pemurah, sudilah kiranya memberikan bungkusan lain seperti kemarin, sekadar untuk menyenangkan hidupku yang melarat ini. Sungguh, jika Tuhan tidak beri, akan lebih sengsaralah hidupku. Wahai untung nasibku." Mendengar keluhan itu lagi, maka Abu Hanifah lalu melemparkan lagi bungkusan berisi uang dan secari kertas dari luar jendela itu. Lalu dia pun meneruskan perjalanannya. Orang itu terlalu riang mendapatkan bungkusan itu, lantas terus membukanya. Nah, seperti kemarin juga, di dalam bungkusan itu ada secari kertas, lalu dibacanya. "Hai kawan, bukan begitu cara bermohon. Bukan demikian cara berikhtiar dan berusaha. Perbuatan demikian malas namanya. Putus asa kepada kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tidak redha Tuhan melihat orang pemalas dan putus asa, enggan bekerja untuk keselamatan dirinya. Jangan berbuat demikian. Kesenangan itu tidak mungkin datang sendiri tanpa dicari atau diusahakan. Orang hidup harus bekerja dan berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memperkenankan permohonan orang yang malas bekerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang berputus asa. Sebab itu carilah pekerjaan yang halal untuk kesenangan dirimu. Berikhtiarlah sedapat mungkin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan dapat juga pekerjaan itu selama kamu tidak berputus asa. Nah, carilah segera pekerjaan. Saya doakan semoga berhasil." Begitu dia selesai membaca surat itu, dia termenung, dia insaf, dan sadar akan kemalasan yang selama ini dia tidak suka berikhtiar dan berusaha. Pada keesokan harinya, dia pun keluar dari rumahnya untuk mencari pekerjaan. Sejak dari hari itu, sikapnya pun berubah mengikuti peraturan-peraturan hidup. Dalam Islam, tidak ada istilah pengangguran. Istilah ini hanya digunakan oleh orang yang berakal sempit.
1: Kisah ini memberikan dorongan kepada kita agar berusaha semaksimal mungkin. Karena Allah membenci orang pemalas. Allah membenci orang yang minder. Allah membenci orang yang merasa sedih selalu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalau ingin hilang semua kesedihanmu dan hutangmu terbayar, maka berdoalah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Dan aku berlindung dari sifat pengecut dan kebakhilan. Dan aku berlindung kepadamu dari hutang yang menindih dan tekanan orang-orang atasan. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Sa'id.
2: Teman Pro 2 punya teman yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tapi tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya. Bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti, bukan saling menghakimi.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.
4: Untuk kalian yang sudah melaksanakan ibadah sholat duhur, kita kembali aktivitasnya. Disinyali dengan siang-siangnya yang terik mataharinya makin mencetar bahana gitu ya. Tapi tetap semangat selalu bersama Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabarnya semuanya? Siang-siang kayak gini, enaknya lagi ngapain ya? Mending nongkrong di rumah saja gitu ya, jangan keliruan. Atau mungkin kalian tidak punya aktivitas yang begitu bermanfaat, ya mending duduk-duduk saja di luar, di rumah saja gitu ya. Sambil tune in bersama frekuensi kita di RRI Digital juga. Barangkali kalian lagi standby di perjalanan mungkin ya, tinggal play saja. Atau mungkin kalian bisa gabung nih live TikTok kita untuk edisi yang kali ini di Muda Kreatif. Oke, tradisi hari Kamis ya, kali ini di tanggal 18 Juni 2026. Saya Dian yang akan menemani kalian semuanya gitu ya. Kita sambil jalan-jalan mencari cuan. Wih. Tapi bukannya cari uang di pinggir jalan atau uang yang jatuh, bukan. Bukan gitu teman bro dua ya. Dan kali ini sudah terpampang jelas nih, wih, wajah ganteng, gagah juga, berwibawa juga. Siapa yang tak kenal dia? Wih, beliau selaku owner Capung Tour Travel Sumenep. Nah, yang punya nama sekarang Pak Agung Santoso. Wih, kita akan sapa bareng-bareng dengan satu topik cuan sambil jalan-jalan. Oke, di live TikTok kita boleh tap-tap layarnya. Dan boleh nanti yang mau ingin tanya-tanya, silakan share saja di TikTok kita atau di WhatsApp kita di Pro 2 FM ya. Kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang terkait dengan topik untuk edisi siang kali ini, oke? Okay? Yuk kita sapa bareng-bareng nih. Selamat siang nih Pak Agung.
2: Selamat siang semuanya.
1: Oke, okay. Kabarnya sehat Pak Agung?
2: Alhamdulillah.
1: Aktivitasnya apa nih kesehariannya nih Pak Agung?
2: Aktivitas keseharian ya biasa, kita ada beberapa kegiatan rutin kedinasan, okay. Sekaligus kalau waktu weekend kita jalan-jalan.
1: Jalan-jalan, wah, jalan-jalan sambil cari cuan nih. Pak Agung, di sini selaku owner Capung Tour Travel Sumenep, ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Saya ownernya.
1: Siap deh. Kenapa nih? Ada topik cuan sambil jalan-jalan nih. Kira-kira keterkaitan dari Capung sendiri gimana nih?
2: Baik, cuan sambil jalan-jalan. Nah, gitu. Seperti yang jenengan katakan tadi, kita cari cuan bukan di pinggir jalan. Tapi kita cari cuan untuk menyenangkan para rombongan atau peserta trip yang notabene-nya mau berpergian, okay. Tamasa, berwisata. Seperti itu.
1: Siap. Nah, teman-teman Pro 2 nih, dengar sendiri, kita mau bertamasya kemana saja nih, asalkan yang penting kita bisa komitmen dalam perjalanan itu untuk menikmati suasana weekend atau rutinitas yang mungkin bisa membuat kita ini lebih fresh lagi gitu ya Pak Agung ya.
2: Betul-betul.
1: Siap deh. Nah, kalau didengar dengan nama Capung sendiri nih, kenapa harus Capung Capung namanya nih?
2: Ya betul, itu kita namakan Capung. Katanya orang Madura itu bahasa Capung, bahasa Maduranya seset.
1: Oh, sisit. Nah, ya,
2: sisit,
1: ya,
2: kalau nggak salah seperti itulah.
1: Okay.
2: Sisit itu kan selalu terbang. Dia nggak mungkin merayap.
1: Siap.
2: Tapi terbang ke tempat-tempat yang sekiranya selalu indah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita namai Capung Tour Travel. Ya, kita akan terbang kemana-mana ke tempat-tempat wisata yang indah-indah.
1: Gitu. Siap, siap. Terinspirasi dari mana nih Pak Agung sendiri nih kok bisa ini menjadi sampai sekarang ini jadi owner Capung sendiri nih awalnya nih?
2: Ya gini, awalnya itu kan kita itu melihat bangsa pasar. Dulu tahun 2017 saya itu mendirikan sebuah anggaplah travel yang mana notabene-nya pada waktu itu masih belum ada atau cuma 1-2 travel yang ada di wilayah Sumenep.
1: Oh gitu.
2: Terus kebanyakan memang travel-travel kan dari Surabaya waktu itu. Jadi okay. Orang itu kalau seandainya enggak kenal, maka akan banyak hal pertimbangan seperti halnya kayak kalau seandainya deal sesuatu kan pasti pakai uang.
1: Betul, betul, nah, betul.
2: uang DP, uang DP lah. Hmm. Di media sosial kemarin kapan hari itu kan juga sering banyak orang mau bertamasa, akhirnya gagal.
1: Yeah.
2: Karena uang DP-nya dibawa lari.
1: Oke, okay, nah, sudah itu. Banyak ya familiar sekali
2: banyak,
1: gak
2: banyak,
1: gitu ya?
2: Banyak okay. Seperti itu. Nah, makanya dari hal seperti itu akhirnya saya berinisiatif waktu itu di sini kan banyak sekali sekolah-sekolah.
1: Iya.
2: Kita memang notabene waktu itu memang berpikiran pangsa pasar kita anak-anak sekolah.
1: Oh gitu.
2: Itu kan banyak yang mau berrekreasi
1: iya,
2: atau
1: betul.
2: Apa itu anak-anak sekolah. Jadi memang dari awal kita bangun travel capung itu memang semula ya karena saya dari jiwa pendidik, saya guru juga, teman-teman saya guru banyak, okay. Akhirnya dapat masukan bagaimana kalau seandainya bikin travel sendiri, melayani anak-anak dan teman-teman seprofesi.
1: Siap.
2: Dengan dulu dengan temanya yaitu kenapa harus mahal kalau seandainya murah berkualitas.
1: Siap. Oke. Okay. Berarti kenyamanan bukan hanya ditentukan masalah soal harga gitu ya.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Nah, Pak Agung, kalau misalkan tadi kita berbicara tentang rekreasi di dunia siswa mungkin murid ya. Kalau dulu ini kayaknya patungan gitu ya. Cari
2: betul.
1: Kita cari travel di luaran gitu. Nah, untuk saat ini meningkat nih banyak-banyak travel yang mungkin bisa dijadikan patokan ya untuk anak-anak ini bisa berrekreasi. Nah, ini keuntungan bagi siswa ini kenyamanannya ini kayak gimana nih Pak Agung nih?
2: Betul, kalau seandainya seperti ini, travel kita semacam capung itu bekerja sama dengan berbagai macam PO armada.
1: Oh, gitu.
2: Jadi armada-armada kita enggak notabene-nya tidak satu aja armada, tapi bisa dua, tiga perusahaan PO. Bisa kita ambil dari Pamekasan, Bangkalan, bahkan dari Surabaya pun kita datangkan. Asalkan budget mereka memenuhi target.
1: Oh gitu. Kalau semisal anggaplah seperti pesanan gitu, bisa semuanya pesanan ini disanggupin Pak Agung?
2: Insya Allah kita semua pesanan bisa. Kita bukan hanya weekend aja, weekday pun kita akan layani. Karena terus terang di Capung Tour and Travel ada beberapa tim yang kita rekrut, termasuk tim dokumentasi. Tour leader juga, seperti itu. Jadi anggap memberdayakan kaula muda. Karena tidak mungkin tour leader itu orang tua-tua. Termasuk saya tidak mungkin jadi tour leader karena umur kita kan sudah tua, kepala empat apa. Biasanya kalau tour leader itu kan harus semangat, energik.
1: Siap. Untuk mencapai kesempurnaan semua fasilitas ini semuanya sudah ada yang mengcover gitu ya.
2: Iya, betul. Siap. Semua sudah ada yang cover. Jadi
1: seperti nah, seperti yang kita ketahui, refreshing atau mungkin ketika kita mencari solusi ya, ketika padatnya aktivitas yang sudah kita geluti dari kemarin-kemarin, ini pengen bertamasya nih. Kalau Pak Agung sendiri ini menilai hal tersebut ini kebanyakan fresh-nya atau stresnya nih?
2: Kalau selama ini yang sudah saya geluti untuk refreshing, memang kenyataan memang para rombongan itu memang butuh refreshing. Karena kan kita di wilayah Sumenep, jadi kadangkala pengen suasana baru, pengen tempat yang baru, yang mau dikunjungi. Tidak hanya, kalau sebenarnya untuk wilayah Sumenep juga sangat bagus. Karena saya sendiri sering juga mendatangkan wisatawan dari luar Madura. Contohnya untuk ke Gili Labek, ke Lombok, bahkan banyak yang siarah-siaroh ke Madura. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya kita melayani juga yang dari luar wilayah Madura, sekaligus yang paling banyak ya wilayah Sumenep sendiri yang ingin bertamasa, berwisata ke luar Kabupaten Sumenep.
1: Siap deh. Kebanyakan Sumenep ini masih keliling-keliling di Sumenep sendiri atau kebanyakan luar kota nih, Pak Agung, selama ini? Capung sudah berapa tahun sih berjalan nih?
2: Kampung insya Allah sudah 9 tahun, berjalan hampir 10 tahun.
1: Siap nih. Kebanyakan terbang kemana nih? Luar provinsi atau di dalam provinsi sendiri nih?
2: Yang jelas sih seperti itu, kita selalu melayani wisata, jadi wisatanya ya paling banyak yang diminati itu Yogyakarta, Malang,
1: okay.
2: Peringkat keduanya Malang, peringkat ketiganya Bromo, terus Bali juga ada, Bali. Terus Semarang, Dieng, Wonosobo, jadi seperti itu. Memang antusias warga Sumenep untuk berwisata itu memang sangat-sangat menjanjikan dan sangat-sangat tertarik mereka. Apalagi kalau saya sudah bikin open trip, wah itu dengan harga yang relatif agak murah di kantong, wah mereka mau sih.
1: Oke, siap deh. Kalau begitu perjalanan Capung 9 tahun ini kayak 9 wali gitu ya.
2: Sudah kan lama. 9 wali, udah terasa memang.
1: Iya, betul-betul. Dan awalnya terjun ke dunia bisnis travel ini bersumber dari mana nih? Seperti modal nih, maaf-maaf nih, seperti modal, kemudian juga relasinya ini yang bikin nekat ini berangkatnya dari mana nih, Pak Agung?
2: Ya, kalau berangkat awal itu memang sebenarnya dari kekecewaan.
1: Oke.
2: Ya, kekecewaan kita kadang kan dulu seperti yang saya terangkan lebih awal tadi, kadang kita mau berpergian itu kan harus menghubungi travel dari luar.
1: Iya.
2: Dari luar Madura. Betul. Lah. Ibaratnya pada waktu itu saya dari Surabaya. Jadi kebetulan pelayanannya kurang. Bagi kita itu pelayanan kurang. Kemungkinan memang, ya mohon maaf, kadang travel kan enggak ada namanya cuan yang merugi itu enggak pernah ada cerita itu. Okay. Jadi, tapi kadang-kadang kan kita harus juga melihat kualitas dan kenyamanan untuk para konsumen. Nah, sejak saat itu saya berpikiran ini, ya itu tadi, kalau di Madura mungkin ada 1-2, makanya saya beranikan diri untuk mendirikan travel Capung tersebut. Saya ke notaris, saya dirikan CV, kalau dulu namanya CV kan, sampai sekarang kan CV, harus ada CV-nya, harus ada surat izinnya, harus ada NPWP dan yang lain sebagainya pada waktu itu. Supaya legalitasnya, betul-betul kredibel. Gitu. Nah, dari itu sebenarnya modalnya juga enggak besar. Di travel itu sebenarnya cuma kita itu enggak punya modal. Yang daftar modal itu cuma mau ke pembikinan CV-nya itu.
1: CV-nya itu.
2: Ya, CV itu kan ada modal awal lah, anggap seperti itu. Kalau modal awal itu dulu 100 juta ya pinjam ke teman. Ibaratnya kalau ada uang 100 juta kan itu kan enggak ada masalah.
1: Okay. Nah,
2: cuma gini, di travel itu kan modal yang pertama itu adalah kejujuran dan kepercayaan. Nah, kenapa kejujuran? Seperti ini, contoh dalam satu hal, ada yang menghubungi saya, Pak Agung, saya mau ke Jogja, inap 1 malam. Nah, tempat wisatanya apa saja? Saya langsung share lewat WA. Kan sekarang sudah zamannya WA.
1: Okay.
2: Jadi ibaratnya proposal itu bagi saya sudah ada gunanya, hanya buang-buang kertas proposal itu. Yang penting orang itu kan bacanya di WA.
1: Iya,
2: nah, jadi ada WA, kita bisa share semua hotel yang akan kita pakai, armada yang akan kita pakai, pelayanan seperti apa, makannya seperti apa, terus per orangnya kena sekian, sekian ratus gitu lah. Tapi untuk tanda jadinya, sampean harus kasih DP ke saya sebagai tanda jadi lah. Kadangkala orang kan di situnya travel itu yang jadi apa ya? Jadi kuncinya itu ya, di situ kepercayaan.
1: Betul,
2: kenapa?
1: Betul.
2: Karena orang akan mentransfer ke kita.
1: Nah,
2: terlebih lagi dulu pada waktu saya bikin travel itu sampai dengan berbagai macam persyaratan sampai akhirnya saya bikin rekening bank.
1: Okay.
2: Rekening bank itu atas nama travel, bukan atas nama saya pribadi. Jadi ada rekening bank atas nama CV Capung To Travel. Kenapa? Karena setiap kali kita transaksi apapun, baik itu hotel, baik itu armada atau apa itu catering dan yang lainnya yang memang punya legalitas, mereka akan pakai rekening atas nama atas nama perusahaan. Karena dengan seperti itu orang akan percaya. Siap. Oh ini perusahaannya, karena apa? Bank gak mungkin
1: yeah.
2: mengeluarkan sebuah buku tabungan tanpa ada legalitas betul, yang jelas. Kalau seandainya cuma atas nama Agung, okay. semua orang bisa, semua atas nama Pak Dian, ya. Semua bisa lah. Tapi kalau atas betul. Nama lembaga, atas nama organisasi atau CV kan itu legalitasnya memang
1: legalitas,
2: betul,
1: ya, betul.
2: Itu kepercayaan. Nah, orang akan mendp atau mentransfer uang DP sebagai tanda jadi. Contoh, enggak, ya anggaplah 1 juta, 2 juta, sampai 5 juta, bahkan 10 juta. Nah, kan orang kan butuh kepercayaan. Siap. Kalau kita enggak dipercaya sama Siap. Orang, mau ngasih uang, mau ngutang aja kita enggak akan dikasih sama orang.
1: Betul. Nah, betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Seperti itu.
1: Oke, bukan hanya sekedar fasilitas dan kenyamanan yang kita tawarkan, tapi betul. Sistem kepercayaan ya.
2: Sistem kepercayaan.
1: Terutama mengenai administrasi gitu ya.
2: Betul, Agung. Betul, betul. Jadi seperti itu.
1: Siap deh. Nah, kalau sekarang sudah mulai bermain di media sosial nih Pak Agung nih, seperti apa mereka nih kenyataannya yang dirasakan gitu antara sebuah promo di media sosial dengan kenyataan yang mereka itu nikmati atau mereka itu saat memang berkunjung ke Capung ini memang benar-benar nyaman nih. Apakah memang harus sesuai Pak Agung gitu?
2: Ya itu tadi, intinya kan sebuah kejujuran dan kepercayaan. Jadi mereka alhamdulillah sampai 9 tahun ini ada banyak sekali konsumen saya yang tidak berpindah.
1: Siap.
2: Karena apa? Karena ya itu tadi, kita akan berusaha semaksimal mungkin uang yang mereka setor ke kita sebagai dana atau sebagai modal akan kembali dengan pelayanan yang
1: pelayanan, ya?
2: Mereka Siap. Terima. Okay. Jadi seperti itu.
1: Kalau semisal promo-promo gitu, apakah mereka itu juga menikmati hal yang nyaman, yang sama gitu?
2: Ya, apa? Betul. Kalau masalah promo-promo gitu, kita kan punya tim juga. Dalam hari ini ada IG, ada TikTok, ada Facebook. Jadi semua flyer-flyer promo seperti open trip itu kita selalu share. Dan untuk open trip itu kadang Capung itu, mohon maaf, kadangkala kita buka open trip itu bukan karena kita mau buka, enggak, tapi karena permintaan.
1: Iya.
2: Jadi kalau open trip itu kan semua orang bisa ikut.
1: Oke.
2: Dengan harga yang relatif aman di kantong.
1: Siap,
2: semua.
1: Siap.
2: Terlebih dari Capung yang selalu melayani grup atau lembaga atau instansi, itu kita kadangkala ya ada open trip yang nanti kita share di sosial media seperti itu. Terus untuk kayak tim-tim dokumentasi, tim yang lainnya itu juga mereka bertugas mempromosikan. Dengan adanya sosial media ini memang sangat membantu sekali.
1: Siap.
2: Banyak yang kenal, makanya dari itu konsumen saya bukan hanya dari Sumenep. Dari Surabaya pun kadang-kala menghubungin saya.
1: Menghubungi gitu ya.
2: Karena memang ya namanya sosial media. Bisa kemana saja dengan ada beberapa kayak video-video dokumentasi. Mereka kadang-kadangnya akan melihat, oh ternyata dokumentasinya seperti ini. Oh ternyata makannya di sini. Okay. Oh sistem prasmanan. Oh ada yang pakai box atau yang lainnya.
1: Okay. Siap deh. Semisal nih di luar transaksi nih. Misalkan pelanggan ini minta hal yang lebih gitu. Cara kita untuk melayani ini kayak gimana nih Pak Agung nih?
2: Minta yang lebih gimana maksudnya?
1: Kalau misalkan saya tujuannya ke Bromo gitu, tapi hal yang tidak terduga gitu, salah satu rombongan itu minta ke mana lagi gitu. Apakah kita tetap melayaninya gitu Pak Agung?
2: Gitu, kalau selama hal-hal tersebut tidak menyimpang dari rondon atau apa itu ya kita layani. Okay. Tapi kalau seandainya contoh di Bromo ada pan ada paket standarnya, ada tempat kayak penanjakan, terus ada parkir kawah Bromo terus apa, terus habis itu Widodaren atau Teletubbies itu Savana, terus ada yang bilang gini, Pak Agung itu ada cafe Hillside di atas itu. Boleh kita ke sana. Nah, kita juga akan nyamannya konsumen. Ya kita akan jelaskan, boleh-boleh aja selama waktunya masih ada, tapi kalau ke cafe Hillside itu kan jauh, ada biaya tambahan lagi. Kalau jenengan mau biaya tambahan, ya kita akan layani. Jadi apapun permintaan konsumen, selama hal itu bisa kita bicarakan,
1: okay.
2: Ini sistemnya kita itu musyawarah.
1: Tetap jadi berjalan,
2: kalau
1: saya
2: musyawarah tetap okay. berjalan. Dan seperti itu. Jadi kalau seandainya cuma ada yang seandainya itu ke Bromo, nanti pulangnya kita mampir ziarah wali, ziarah okay. ke Ampel atau ke Holil, enggak masalah. Selama waktu itu masih ada. Kenapa? Karena kadangkala kita itu juga terbentur dengan armada.
1: Okay.
2: Nah, armada itu kan kontrak kita satu hari PP.
1: Siap, siap.
2: Jam 00 itu harus bongkar. Lah kalau sudah melebihi jam 00, sebenarnya kan enggak bisa. Karena apa? Armada itu dipakai rombongan lain. Nah, kan kasihan juga.
1: Okay.
2: Sama-sama kasihan kalau seandainya rombongan satunya tidak mau tahu, lah rombongan yang lain kayak nunggu ini kapan bisnya mau. Nah, itu kan merugikan orang lain juga.
1: Betul,
2: jadi
1: betul,
2: semuanya itu tetap kita kondisikan, kita musyawarahkan supaya sama-sama tidak merugikan yang lain.
1: Oke, siap. Biar tidak ada kata-kata rewel nanti.
2: Ah, gitu. Tapi memang untuk rombongan itu ya seperti tadi yang Jenengan bilang, tidak semua rombongan itu gampang diatur.
1: Iya, betul.
2: Semua ada apa ya, plus minusnya semua. Jadi
1: okay.
2: Gimana kita tim itu di lapangan mengkondisikan semua supaya aman, terus nyaman, sekaligus tidak merugikan rombongan.
1: Siap deh. Oke deh. Pak Agung, kalau kita bicara travel ini kayaknya mikirnya hanya liburan-liburan saja, terus tamasya terus. Ada enggak agenda yang agak resmi gitu? Semisal Pak Agung kontrak saya nih, saya ada penataran nih, ada diklat nih di luar kota nih. Bisa enggak Pak Agung?
2: Bisa. Memang makanya kan itu. Kalau ada beberapa grup-grup itu ada istilahnya kayak raker.
1: Betul.
2: Itu selalu ada. Nanti kita siapkan tempat hotelnya, ballroomnya, dengan berbagai macam fasilitasnya. Itu bisa gitu. Terlebih lagi kan mesti mereka kan enggak mungkin itu raker saja. Jadi kayak raker selama 2 hari, satu harinya pasti ada wisata.
1: Pasti ada wisatanya. Ya.
2: Mereka kan juga raker kan juga butuh armada, butuh catering, butuh makan, butuh penginapan. Semuanya kita bisa handle itu.
1: Wasik sekali.
2: Jadi tidak hanya kita melayani wisata aja. Kalau misalnya ada rapat kerja atau yang lainnya, atau ada yang kayak banyak yang kayak apa perpisahan kayak yang mau pensiun atau apa itu kan kadang-kala. Kalau di tempat sini kan biasa-biasa aja, kita rayakan di tempat lain gitu bisa.
1: Siap-siap deh. Sebab komplit nih, capung nih sepertinya ini. Kalau sisi dokumentasi nih, ini gimana nih jalurnya nih Pak Agung? Mungkin bisa ada penjelasan dikit nih.
2: Kalau untuk sesi dokumentasi ini memang kita ada punya beberapa orang. Khusus untuk memang tugasnya itu memang ikut rombongan sekaligus menghandle semua dokumentasi, baik itu foto maupun video. Kita nanti akan buatkan video sinematik. Zaman sekarang katanya keren-kerennya kan pakai video sinematik. Okay. Gitu lah. Terus kalau foto-foto nanti itu selalu kita share-nya itu nanti melalui Google Drive.
1: Oh gitu.
2: Jadi unlimited fotonya. Okay. Ibaratnya kan seperti itu. Unlimited. Jadi semua mulai dari awal keberangkatan sampai pulang itu akan kita rekam semua dalam tim dokumentasi.
1: Oh,
2: okay. Jadi seperti itu. Jadi pokoknya nanti di saat kita berangkat kita akan kenalkan Bapak Ibu.

0: Suka dukanya nih di menjalankan bisnis tour travel ini apa nih?
1: Suka duka. Sukanya ya seperti yang jenengan bilang itu tadi, kita temanya itu apa tadi?
0: Jalan-jalan
1: Jalan-jalan menghasilkan cuan.
0: cuan.
1: Nah, sama seperti tim-tim saya itu, ya itu jalan-jalan menghasilkan cuan. Dalam artian kan mereka jalan-jalan menghasilkan cuan, kadangkala kan mereka masuk tempat wisata juga gratis.
0: Gitu.
1: Nah, iya, karena kan simbiosis mutualisme.
0: Iya.
1: Dalam dunia pariwisata itu travel itu serba gratis. Kayak masuk ke tempat wahana itu juga gratis. Ke tempat makan itu
0: makan
1: juga
0: juga.
1: Timnya juga gratis. Ini buka-buka aib ini namanya. Intinya seperti itu. Jadi mereka senang aja dalam artian senang. Nah, dukanya satu. Kalau seandainya kita berpergian, kan kita tidak mau dalam hal transportasi itu ada masalah.
0: Ya,
1: intinya
0: betul.
1: Seperti itu. Tapi kan semua sudah kita rencanakan. Tapi Allah berkehendak lain.
0: Okay.
1: Kadangkala ada armada yang rusak di tengah jalan.
0: Macet.
1: Macet.
0: Atau
1: itu sudah hal wajar. Tapi hal-hal seperti itu juga bisa diantisipasi atau dicarikan solusi, mungkin ada armada pengganti atau yang lain. Pokoknya kita selalu komunikasi, Bapak Ibu mohon maaf ini armadanya ternyata ada trouble, nah, kita bisa nunggu mungkin 1 jam atau berapa, nanti ada armada pengganti atau apa. Jadi dukanya ya seperti itu, selalu hal kayak, karena faktor utama kita adalah di armada. Armada itu kan membawa kita ke tempat yang akan dituju. Jadi seperti itu. Jadi kalau armadanya kebetulan, nah kita kan enggak tahu juga.
0: Siap.
1: Yang penting kita kontrak sewanya, terus pihak PU juga sudah ngecek, tapi di tengah jalan ada faktor X. Kan kita juga enggak tahu. Jadi dukanya seperti itulah. Duka seperti itu kadangkala ada, anggaplah beberapa peserta itu selalu grundel, terus marah-marah, itu sudah biasa, wajar.
0: Siap.
1: Kenapa? Karena memang bagi saya mereka, saya andainya saya dimarahi pun saya juga akan nggak pernah ikut marah. Karena memang mereka sudah mengeluarkan uang. Dan
0: Siap.
1: Kenyamanan, fasilitas itu mereka harus dapatkan. Jadi seperti itulah. Makanya kita akan cari solusi. Nah itu dukanya seperti itu. Karena kalau masalah armada, insya Allah kita nggak bisa mengkondisikan 100%.
0: Iya. Ya,
1: karena
0: okay.
1: itu di luar
0: Kendali kita.
1: Kendali
0: aja,
1: kita.
0: Ya. Okay.
1: Tapi kalau seandainya kayak hotel, terus apa catering, terus tempat wisata yang lainnya itu kita kondisikan.
0: Gimana nih untuk ya anggaplah sedikit ya, mungkin ya namanya mental seseorang itu nggak sama gitu ya. Misalkan ada something trouble gitu di jalan ini, cara mengganti suasananya ini nyaman agar tidak mereka merasa rugi. Gimana nih, Pak Agung?
1: Ya, tadi seperti itu. Kita tetap, intinya kan komunikasi. Dimusyawarahkan. Pernah juga ada seperti itu, berhenti di tengah tol pun juga ada. Ya, kita teleponkan petugas. Akhirnya kita taruh peserta itu yang posisi yang aman lah. Karena di tol itu. Jadi kita kasih apa itu, suasana supaya dingin, terus kita janjikan ini armadanya sudah berangkat mau ganti itu semua seperti itu. Ya memang tadinya bilang kita nggak bisa mengkondisikan di luar kendali kita, tapi tetap kita akan usahakan untuk para rombongan itu tetap nyaman, tetap di openi lah seperti itu. Tanpa, kadang kan ada yang bilang wah nggak, dibiarin aja macet ya, dibiarin begitu aja lah. Hal-hal seperti itu jangan pernah ada. Jadi kita tim itu selalu bilang kalau sudah macet, jangan emosi, jangan terbawa suasana, harus fokus,
0: fokus.
1: Bagaimana kalian bisa memecahkan solusi itu, mencari solusi supaya perjalanan nanti tetap lancar. Kalau seandainya tetap macet, apa ya, memang memang gitu, memang itu sudah
0: memang
1: di luar kendali kita. Jadi kalau seandainya telat 1 jam, 2 jam, ya kita bicarakan baik-baik, yang penting kita selamat, terus kita nyampe tujuan gitu. Nanti kalau seandainya nganu ya kita kompensasi untuk tempat wisata yang lain atau apa, kita perpanjang waktunya gitu.
0: Tapi hal-hal demikian jarang sekali terjadi gitu di Capung ya?
1: Pernah, enggak mungkin enggak pernah. Antara 20% itu selalu ada. Karena semua travel pasti akan pernah. Makanya travel itu ya harus punya hubungan baik dengan berbagai macam stakeholder yang ada, seperti PO, terus rumah

0: makan atau apa saja yang ada di daerah-daerah. Karena kalau ada apa-apa kita akan telepon, Mas, saya posisi mau ke sana, tapi ini armadanya trouble. Oh iya Mas, kita bantu apalah, kan seperti itu. Jadi memang jaringan itu harus kita perbanyak sekaligus kita menjalin suatu hubungan yang baik. Karena ya kita di jalanan. Hidup kita atau rezeki kita itu ada di jalan.
1: Ada di jalan,
0: Kan seperti itu.
1: Betul, betul. Nah, seiring perjalanan waktu nih, yang pastinya nih terkait dengan segala hal sesuatunya ini pasti juga mempengaruhi gitu ya, baik itu kualitas ataupun juga harga. Nah, betul. Seperti BBM sekarang gitu ya, seperti
0: ini yang bikin ruwet juga ini.
1: Nah, itu hitung-hitungannya kayak gimana nih Pak Agung? Apakah kita tetap promo dengan harga yang tetap gitu, dengan fasilitas yang nyaman, atau mengikuti era kekinian nih segalanya?
0: Iya. Jadi memang betul. Sekarang kondisi memang kayak BBM kan sudah naik yang pertama
1: ya,
0: gitu.
1: Terutama BBM nih kuncinya nih ya.
0: Ya BBM lah. Ya untuk saat ini untuk BBM solar kan masih belum naik. Jadi walaupun ada kenaikan di pertama atau ada kenaikan di hal-hal yang lain, itu masih bisa kita minimalis lah. Termasuk kalau seandainya kita bicarakan, Bapak Ibu mohon maaf ini ada kenaikan harga di tiket atau dikonsumsi karena mereka ikut naik lah,
1: siap,
0: seperti
1: siap.
0: Itu. Jadi selalu kita intinya kita musyawarakan. Contoh kayak hotel kayak di Malioboro. Orang pengennya saya buka pintu langsung melangkah jalan Malioboro, bisa Pak? Bisa. Tapi harganya akan lain.
1: Nah,
0: karena fasilitas mereka lain dan kenyamanan mereka lain. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan fasilitas seperti kenyamanan dan lainnya selalu ada harga di situ. Tidak selalu harus patokannya kalau ke Jogja standarnya sini terus habis itu ya situ terus enggak. Jadi kita tetap apa itu mengikuti apa kemauan konsumen. Yang penting konsumennya mau, kita deal ya kita laksanakan.
1: Gitu. Mantap. Kita bukan menawarkan terlebih dahulu, kita harus menanyakan terlebih dahulu gitu ya.
0: Betul. Jadi apa? Kalau sistem di Travel Capung memang semua trip yang mengedilkan itu saya. Jadi memang satu pintu. Jadi ibaratnya semua orang yang ingin berwisata, baik itu nanti dari tour leader-leader saya yang mendapatkan itu, semua kembali ke saya semua. Jadi satu pintu. Jadi ibaratnya yaitu tadi, konsumen mintanya apa, kita akan usahakan walaupun harganya tidak sama. Contoh kayak yang nanti bulan Juli itu. Ada sebuah kerombongan tuh requestnya gini, nanti malam kita makannya di Pizza Hut. Bisa Pak Agung? Bisa. Asalkan ya itu tadi, di Pizza Hut ya kalau memang ingin nyaman ya konsumsinya kita potong, dalam artian kita nggak ngasih konsumsi malam, sampean ke kita antarkan ke Pizza Hut, sampean menunya silahkan sendiri pilih dengan budget mereka masing-masing. Yang penting kita antarkan, itu aja mereka sudah, gitu ya Pak Gunya, ya sudah enak gitu, nyamanan kayak gitu. Jadi ibaratnya di Travel Capung semua dengan musyawarah. Jadi seperti itu.
1: Mantap sekali nih. teman di talk. Tadinya ada temannya nih yang juga ingin berbagi tips nih. Tapi sayang sekali beliau tidak bisa hadir gitu. Karena ada satu ini ya. Kepentingan yang sangat urgent sekali gitu. Sehingga kemarin ini nih. Pak IB-nya juga sempat pamit gitu ya.
0: Ya itu tim dokumentasi senior saya itu.
1: Mantap sekali. Pak Agung, untuk memulai bisnis kayak gini nih, bagi yang awam nih, ada tips nggak yang mudah-mudah gitu untuk menjalankan bisnis kayak gini nih Pak Agung? Mungkin bisa dibagi.
0: Iya. Jadi memang benar untuk memulai bisnis travel ini memang ya itu tadi, pertama kejujuran dan kepercayaan. Jadi di travel ini kan bukan seperti kita punya modal besar terus habis itu enggak. Travel itu menjual jasa. Jadi kita itu jual jasa. Di mana-mana kalau kita jual jasa ya yang penting kita jangan sampai merugikan konsumen kita. Bagi siapa saja yang mau bikin travel itu enggak apa-apa, memang Rezeki itu sudah ada yang sudah ada rezekinya masing-masing. Iya. Jadi travel banyak, di Sumeneb pun juga banyak bermunculan itu. Okay. Ya intinya seperti itu tadi. Kalau konsumen sudah nelpon, sudah minta berbagai macam penjelasan tentang fasilitas dan apapun, ya layani dengan
1: layani dengan baik. Oke. Okay.
0: Seperti itu.
1: Siap. Segala sesuatunya juga bisa dimusyawarakan nantinya.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul. Karena terus terang ya itu tadi, di travel itu kita enggak butuh modal besar. Okay. Om kita tinggal kasarannya itu muter uang mereka. Kan seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Muter uang mereka. Walaupun nanti uang mereka diputer kan tetap kita kita hitung juga kayak tour leader-nya, honornya, terus dokumentasi honornya. Jadi masuk dalam hal itu semua. Jadi semua bisa dibicarakan, semua bisa dimusyawarahkan, ada kata deal barulah kita kerjakan.
1: Siap deh. Oke. Nah, berkenaan nih dengan keselamatan nih, keselamatan bersama nih, ada mungkin tips yang mungkin bisa dibagikan nih, Pak Agung?
0: Untuk keselamatan bersama ya seperti hal tadi kan, untuk di travel kita harus pintar-pintar milih armada.
1: Oke.
0: Okay. Armada yang mau kita pakai. Jadi kalau ada sejarah armada itu sering rusak atau apa ya jangan sampai kita pakai. Karena terus terang yang dikomplain nanti bukan armadanya, tapi travelnya yang akan dikomplain. Seperti itu. Terus kalau untuk yang lain-lain seperti hal-hal pribadi ya kenyamanan ya dari peserta sendiri yang harus tahu. Contoh kayak kita mau ke Bromo, Bromo itu kan dingin, jadi ya harus siap-siap dengan perlengkapan sendiri. Bagaimana takut-takutnya ke Bromo nggak tahu apa-apa terus habis itu kawasan aja ke sana ya kedinginan pastinya kan seperti itu.
1: Siap-siap. Selektif juga untuk memilih pengemudi, sangat pentingkah?
0: Kalau pengemudi itu kalau di dalam armada kadang-kadang memang itu otoritas dari pihak PO. Okay. Tapi kadangkala kita bisa mengkomunikasikan dengan para driver, Mas. Kalau seandainya nanti nganu jangan terlalu kencang-kencang karena
1: biasanya yang... di lansia kayak gitu
0: ya. Betul. Kadang ibu-ibu juga selalu bilang, ibu-ibu selalu bilang di WA gitu. Pak Agung nanti kalau nganu tolong drivernya dikondisikan kan ya oke siap Bu terus seperti itu. Kalau seandainya lansia nanti gimana kalau mau ke toilet seperti itu kan bagi lansia ya kita bicarakan nanti kan ada tour leadernya. Kita akan carikan tempat terdekat, pom bensin terdekat atau masjid terdekat pada waktu hal itu. Kecuali kalau di tol, kalau di tol ya kita bilang nanti kalau ada di rest area.
1: Tak kira mau buru dupolo gitu ya. Siap deh. Oke, terima kasih banyak nih. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan nih sama teman-teman Pro 2 nih atau sama pendengar Pro 2 nih, Pak Agung, terkait dengan bisnis yang satu ini nih, jalan-jalan sambil cari cuan nih.
0: Ya, ya negeri ini indah. Oke. Jadi jangan hanya ada di Sumeneb aja, tapi nikmatilah berbagai macam tempat yang indah-indah di luar Kabupaten Sumeneb.
1: Mantap sekali. Dengan terbang bersama Capung gitu ya.
0: Dengan Capung Tour and Travel.
1: Mantap sekali. Terima kasih banyak nih sudah mau berbagi, Pak Agung. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan juga bersama rekan-rekan Capung di sana semakin solid gitu ya. Dan menjadi contoh memulai bisnis terutama nih bagi anak-anak muda sekarang nih yang cukup pintar sekarang untuk memilih bisnis. Jangan sampai keliru untuk menjalankan bisnis begitu ya, Pak Agung ya.
0: Siap.
1: Oke, dan di kesempatan yang lain kita akan sudah kembali ya dengan topik yang berbeda di Muda Kreatif. Dan pastinya untuk kalian semuanya tetap stay tune bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan saya Dian, mewakili Pak Agung yang sudah hadir ke studio, mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum Pak Agung.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Pro 2 sayang, Pro 2 santai siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Bro Dua sayang, Bro Dua santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Lanjut ya, trik mataharinya, jangan sampai kendor kalian semuanya. Harus tetap berjiwa sehat, berbadan sehat gitu ya, dengan olahraga yang mantap gitu. Kalau kita berbicara soal olahraga, kali ini nih saya akan bagikan informasi-informasi dunia olahraga selama 1 jam ke depan, oke?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Oke, teman Pro 2, kita akan awali dengan informasi perdana dunia olahraga kita ya, terkait dengan Prancis dan juga Argentina yang menang meyakinkan ya pada hari ke-6 Piala Dunia 2026. Jadi di sini tim-tim unggulan yang berhasil meraih hasil positif pada hari ke-6 penyelenggaraan Piala Dunia 2026, Prancis, Norwegia, Argentina, dan Australia sama-sama mengamankan 3 poin dalam laga pembuka grup 1 dan grup C. Di grup E, Prancis ini juga membuka kampanye mereka dengan kemenangan 3-1 saat setengah Les Blues tampil dominan sepanjang pertandingan dan juga sukses mengamankan posisi di papan atas klasemen sementara. Grup dan juga Kalian mencetak 2 gol di laga ini. Pada pertandingan lainnya, Norwegia ini juga menunjukkan kekuatannya dengan menaklukkan Irak 4-1. Halana juga menyumbangkan 2 gol dan juga kemenangan ini membuat Norwegia menyamai perolehan poin Prancis dan juga menjaga persaingan ketat di grup E. Nah, sementara itu di grup J, Argentina menegaskan statusnya sebagai salah satu favorit juara usai membungkam Aljazair dengan skor telak 3-0. Hat-trick Messi yang juga mewarnai sebuah laga ini dan tim Tango tampil efektif dengan mengendalikan jalannya pertandingan untuk mengamankan 3 poin pertama. Australia juga memulai turnamen dengan hasil positif setelah mengalahkan Yordania 3-1. Hasil itu juga membuat Australia menempel Argentina di klasemen sementara grup G dengan raihan poin yang sama. 4 pertandingan tersebut menutup rangkaian laga hari ke-6 Piala Dunia 2026. Hasil ini juga membuat persaingan di grup E dan grup J semakin menarik menjelang pertandingan kedua fase grup yang akan digelar dalam beberapa hari ke depan.

0: Oke, lanjut kita kembali updatekan informasi di dunia olahraga ya, teman Pro 2. Kita beralih informasi terkait dengan Komisi 13 DPRD yang juga mendukung memberikan kewenangan Indonesia kepada dua calon pemain timnas, Lucky Vakeri dan juga Michel Bakker. Hal itu juga disampaikan masuk kami Komisi 8 ini ya. Dan hal itu juga disampaikan pada rapat kerja gedung DPR ya Senayan, Jakarta. Selain para legislator, rapat juga dihadirkan perwakilan dari Kementerian Hukum, Kemenhum, Kementerian Pemuda Olahraga, Kemenpora, serta juga PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir ini menyebutkan naturalisasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pencapaian olahraga nasional. Dan Erick juga menambahkan dukungan lintas lembaga ini menjadi bagian dari komitmen bersama pemerintah dan juga DPR. Menurutnya, hal ini juga diharapkan untuk membuka peluang prestasi yang lebih luas. Erick juga menilai globalisasi olahraga menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Karena itu, naturalisasi dipandang sebagai salah satu instrumen penguat prestasi. Menpora juga yang menjabat sebagai ketua umum PSSI itu mencontohkan penjaga gawang tim nasional Jepang, Shiona Suzuki. Pemain tersebut ini memiliki latar belakang keluarga campuran Jepang dan juga Ghana. Menurut Erick, banyak negara juga menerapkan pendekatan serupa untuk pengembangan olahraga sehingga pemerintah pun terbuka terhadap usulan naturalisasi dari berbagai cabang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
5: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
6: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
7: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
8: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.

0: Bro Dua sayang, Bro Dua santai siang.
1: Informasi selanjutnya di dunia olahraga bersama Pro 2 FM ya, terkait Madura United ini kembali melepas pemainnya untuk menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Dan kali ini juga manajemen Laskar Sampai Kerap ini memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak pemain asing asal Brazil Emerson, yang juga direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu atau PBMB. Anissa Zaparina ini mengatakan keputusan tersebut diambil setelah manajemen melakukan evaluasi terhadap kontribusi pemain selama membela Madura United pada musim lalu. Emerson juga beberapa kali turun oleh pelatih Madura United sejak bergabung, namun musim belum selesai ekspektasi. Yang dimana juga menurutnya Anissa, Emerson ini yang bergabung pada pertengahan musim belum mampu menunjukkan performa yang diharapkan. Pemain tersebut dinilai masih mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan dan persaingan di dalam tim. Selain faktor adaptasi, minimnya menit bermain yang juga diperoleh Emerson sepanjang musim juga menjadi pertimbangan manajemen untuk tidak melanjutkan kerjasama pada musim mendatang.

0: banjir, gempa, atau gunung meletus di daerah lain di medsos kamu, apa coba reaksimu 22? Cuma kasihan sebentar ya, terus scroll lagi ya, lanjut ya. Hati-hati ya 22, sikap, ah itu jauh dari gue. Nah itu berbahaya 22. Faktanya sampai akhir November 2025 ini, ada 2.942 bencana alam di Indonesia. Dan hampir setengahnya adalah banjir. Jadi bencana ini bukan cuma berita orang lain, tapi menjadi ancaman real di sekitar kita ya. Kenapa Indonesia itu rawan? Karena kita tinggal di negeri yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, dan itu sebabnya potensi gempa, tsunami, letusan gunung api, nah itu selalu ada. Dan sejarah mencatat betapa dahsyatnya dari tsunami Aceh 2004 hingga letusan gunung Merapi ya. Jadi bukan soal jika bencana datang, tapi kapan kita harus siap menghadapinya. Dan kesiapan ini dimulai dari diri sendiri. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kenali resiko di daerahmu ya, resiko bencana tentunya. Cek peta rawan bencana. Terus yang kedua, buat rencana darurat untuk kamu dan keluarga kamu. Tentukan titik kumpul dan jalur evakuasi. Lalu yang ketiga, siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, senter, dan power bank. Gitu ya, 22. Dan kamu bisa cek di BMKG atau BNPB yang punya banyak paduan lengkap di situ ya. Dan persiapan sederhana ini bisa menyelamatkan nyawa. Terakhir, jaga juga kesehatan mental, 22. Bencana memang menegangkan, tapi berbicara dengan orang terpercaya dan membatasi paparan berita traumatis berulang ini bisa membantu. Jadi, stop remehkan ya. Mulai sekarang harus bersiap, dan kamu juga harus update terus informasi-informasi tentang alam kita, 22 ya. Tentu saja dari RRI boleh, rri.co.id ya. Oke, mungkin langkah-langkah kecil yang kita persiapkan hari ini bisa bermanfaat di suatu hari kelak. Oke, 22.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
2: Informasi dunia olahraga kita di Pro 2 yang terakhir ini terkait dengan Persepam Pamungkasan lolos 16 besar Piala Presiden Liga 4 Nasional 2026, di mana Persepam Pamungkasan berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar putaran nasional Piala Presiden Liga 4 2026. Kepastian tersebut didapat setelah tim berjuluk Laskar Ronggo Sukowati menahan imbang Persigara Garut dengan skor 0-0 pada laga terakhir grup W di Stadion Cakrawala UNM. Hasil imbang ini juga menjaga peluang Persepam untuk merebut tiket promosi ke Liga 3 musim depan. Manajer Persepam Pamungkasan ABD Razak menyebutkan menyambut positif pencapaian luar biasa ini dan juga mengapresiasi dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Pada babak 16 besar nanti, Persepam Pamungkasan dijadwalkan masuk ke dalam grup CC bersama Wamena United, Persinga Ngawi, dan Persak Kebumen. Keuntungan besar didapatkan laga Laskar Ronggo Sukowati karena mereka berpeluang besar tampil sebagai tuan rumah dalam fase krusial ini. Sementara itu, pelatih Persepam Pamungkasan Anis Puhat Samlan yang juga menegaskan bahwa anak asuhnya tidak ingin larut dalam euforia kelolosan. Dirinya juga langsung mengalihkan fokus penuh untuk memantangkan strategi tim demi menghadapi persaingan dan yang dipastikan berjalan lebih ketat. Menurut Anis, pada laga pemungkas babak 32 besar lalu, timnya sengaja bermain taktis dan juga pragmatis karena hasil imbang sudah cukup untuk meloloskan kedua tim. Nah, jadi keseluruhan informasi di dunia olahraga bersama Pro 2 dia sudah hadirkan ya ke ruang dengar kalian semuanya. Nah, kalau misalkan kalian kurang nih dengan informasinya, boleh silakan update di www.co.id RRI Sumenep ya, terkait dengan olahraga-olahraga yang selalu kami hadirkan di 24 jam. Oke.

0: Sekarang apa-apa serba online. Makanya Indonesia dorong ekonomi digital biar makin inklusif. UMKM Go Digital, transaksi makin gampang. Buat kamu, ini ladang peluang loh. Konten, startup, dan bisnis kreatif. Karena ekonomi masa depan ada di genggaman. Tune in FM 94,6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Kok bisa?
2: Coklat berbahaya untuk anjing. Kok bisa? Coklat memiliki bahan yang beracun bagi anjing, yaitu teobromin dan kafein. Kedua zat ini sulit dicerna oleh anjing, bahkan bisa menjadi racun bagi mereka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kita main-main lagi di udara gitu ya, dengan lagu-lagunya yang sudah terplaylist di program kita ya. Dan tentunya juga saya akan selingkan dengan beberapa informasi terupdate kita. Nah, teruntuk kalian nih semuanya yang masih stay tune bersama Pro 2, saya ucapkan makasih banyak ya hingga saat ini. Dan juga di sini infotainmentnya ada apa nih Kak Dian? Ada banyak sekali nih ya, terutama di website kita di rri.co.id terkait dengan Grammy Awards tambah kategori khusus Asia Pop mulai 2027 nanti. Wah, serunya di sini nih informasinya, Grammy Awards akan menghadirkan kategori baru khusus pop Asia ya, mulai penyelenggaraan ke-69 pada 2027 nanti. Nah, jadi ini menjadi sebuah langkah bentuk pengakuan terhadap semakin besarnya pengaruh musik Asia di industri musik global dengan beberapa tahun terakhir nih teman Pro 2. Jadi di sini ceritanya Recording Academy yang juga mengumumkan kategori Best Asia Pop Music Performance yang juga akan mulai diperebutkan nih pada Grammy Award 2027. Ini penghargaan mendapat pengakuan luas di pasar Asia. Kategori ini juga mencakup berbagai genre pop Asia termasuk K-pop, J-pop, kemudian C-pop agar memenuhi syarat nominasi. Bahkan karyanya juga diajukan harus menggunakan satu ya atau lebih bahasa Asia lah secara signifikan. Gitu guys ceritanya ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu masih menemani kalian semuanya di Pro 2 FM. Oke. Informasi lainnya di terkait infotainmentnya ada Rihanna ini ungkap gelang berlian hadiah Ambani. Jadi harganya ditafsir sekitar 4,13 miliar. 4,13 miliar ini kayak gimana ya? Rupanya ya, kalau misalkan ada di meja share kita ya. Wih, bisa berlipa-lipa nih. Oke. Di sini ceritanya teman Pro 2, Rihanna ini mengungkap salah satu perhiasan yang paling istimewa gitu dalam koleksinya. Ya, ini gelang tenis berlian. Ini berupa sebuah hadiah ya dari keluarga konglomerat India, Ambani. Jadi nilainya ditafsir 4,13 miliar. Dan momen ini muncul ya dalam video santai di Instagram. Nah, jadi Rihanna ini terlihat memakai busana denim dan juga membawa tas Celine. Ya, juga menyebut bahwa rambut dan juga riasnya ini seakan gimana ya? Produk Fenty Beauty. Nah, yang manis sekali, cantik sekali. Tanpa bantuan tim penata gaya, ia dikenal bersama perhiasan lainnya gitu. Nah, jadi pakar perhiasan selebritis yang bernama Priyanshu Goel kemudian juga mengidentifikasi gelang itu di Instagram dan juga memperkirakan nilainya sekitar 2,2 kor atau setara sekitar 4,13 miliar loh guys. Wih, gak kebayang ya harga gelangnya saja ini sampai miliar rupiah gitu. Kalau Dian punyanya gelang karet nih, mau nggak kalian semua? Jadi jangan ditiru gitu. Nah, ini adalah sebuah ungkapan dari keluarga

Ada baby, ada juga closer. Kemudian siapa nih yang apa? Yang kangen dengan lagunya Ayu Ting Ting, boleh deh, silakan merapat nih. Ada nih lagunya Ayu Ting Ting, judulnya Dusta dan Asmara. Wih, campur aduk ini rupanya ya. Oke, siang aja deh untuk kalian menjelang sore beraktivitasnya, mudah-mudahan lancar saja deh untuk kalau mudanya dan para remajanya Pro 2 gitu ya. Dan kondisi di studio kali ini dingin gitu ya. Kalau di luarnya sangat ini ya, kering sekali ya, panas sekali. Oke. Urip Sumoharjo juga kawasannya aman terkendali deh. Tapi jalanannya agak begitu gimana ya? Agak kasar-kasar gitu. Jadi kalian hati-hati saja untuk melintas di sana ya. Kemudikan kecepatan kalian ini sangat tertib sekali. Jangan sampai melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ya. Kita disiplin di jalanan, kita patuh dengan rambu lalu lintas, itu bukan hanya saat ada momentum operasi Semeru ataupun juga operasi gabungan ataupun juga operasi patuh ya. Tapi setiap harinya kita harus patuh. Jangan sampai menerobos terutama di lampu-lampu merah gitu, di lampu-lampu lalu lintasnya. Oke, bahaya sendiri nih, bahaya untuk diri kita sendiri, lebih-lebih bahaya sama orang lain. Oke, guys, sepakat ya? Oke, yuk kita mainkan lagi nih lagu-lagunya kita dengungkan, oke?

Oke, teman berdua, kiranya Dian sampai di sini dulu ya menemani kalian semuanya, dan tentu kalian yang selamat menunaikan ibadah sholat asar, dan saat lagi kami akan kumandangkan adzan asar ya, dan mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Di Damaskus ada sebuah masjid besar namanya Masjid Jami At-Taubah. Ia adalah sebuah masjid yang penuh keberkahan. Di dalamnya ada ketenangan dan keindahan. Sejak 70 tahun, di masjid itu ada seorang syekh pendidik yang alim dan mengamalkan ilmunya. Dia sangat fakir sehingga menjadi contoh dalam kefakirannya, dalam menahan diri dari meminta, dalam kemuliaan jiwanya, dan dalam berkhidmat untuk kepentingan orang lain. Saat itu ada pemuda yang bertempat di sebuah kamar dalam masjid. Sudah 2 hari berlalu tanpa ada makanan yang dapat dimakannya. Dia tidak mempunyai makanan ataupun uang untuk membeli makanan. Saat datang hari ketiga, dia merasa bahwa dia akan mati. Lalu dia berpikir tentang apa yang akan dilakukannya. Menurutnya, saat ini dia telah sampai pada kondisi terpaksa yang membolehkannya memakan bangkai atau mencuri sekadar untuk bisa menegakkan tulang punggung. Itulah pendapatnya pada kondisi semacam ini. Masjid tempat dia tinggal itu atapnya bersambung dengan atap beberapa rumah yang ada di sampingnya. Hal ini memungkinkan seseorang pindah dari rumah pertama sampai terakhir dengan berjalan di atas atap rumah. Maka dia pun naik ke atas atap masjid dan dari situ dia pindah ke rumah sebelah. Di situ dia melihat seorang wanita. Maka dia memalingkan wajahnya dan menjauh dari rumah itu. Lalu dia lihat rumah yang di sebelahnya lagi. Keadaannya sedang sepi dan dia mencium ada bau masakan berasal dari rumah itu. Rasa laparnya bangkit. Seolah-olah bau masakan tersebut magnet yang menariknya. Rumah-rumah di masa itu banyak dibangun dengan satu lantai. Maka dia meloncat dari atap ke dalam serambi. Dalam sekejap dia sudah berada di dalam rumah dan dengan cepat dia masuk ke dapur lalu mengangkat tutup panci yang ada di situ. Dilihatnya sebuah terong besar dan sudah dimasak. Lalu dia ambil satu. Karena rasa laparnya, dia tidak lagi merasakan panasnya. Digigitlah terong yang ada di tangannya. Dan saat itu dia mengunyah dan hendak menelannya. Dia ingat dan timbul lagi kesadaran beragamanya. Pantaskah aku masuk ke rumah orang dan mencuri barang yang ada di dalamnya? Dia merasa bahwa ini adalah kesalahan besar. Lalu dia menyesal dan beristighfar kepada Allah. Kemudian mengembalikan lagi terong yang ada di tangannya. Akhirnya dia pulang kembali ke tempat semula. Lalu ia masuk ke dalam masjid dan mendengarkan syekh yang saat itu sedang mengajar. Karena terlalu lapar, dia tidak dapat memahami apa yang dia dengar. Ketika majelis itu selesai dan orang-orang sudah pulang, datanglah seorang perempuan yang menutup tubuhnya dengan hijab. Kemudian perempuan itu berbicara dengan syekh. Sang pemuda tidak bisa mendengar apa yang sedang dibicarakannya. Akan tetapi, secara tiba-tiba, syekh itu melihat ke sekelilingnya. Tak tampak olehnya kecuali pemuda itu. Dipanggillah ia, dan syekh itu bertanya, "Apakah kamu sudah menikah?" Dijawab, "Belum." Syekh itu bertanya lagi, "Apakah kau ingin menikah?" Pemuda itu diam. Syekh mengulangi lagi pertanyaannya. Akhirnya pemuda itu angkat bicara. "Ya Syekh, demi Allah, aku tidak punya uang untuk membeli roti, bagaimana aku akan menikah?" Syekh itu menjawab, "Wanita ini datang membawa kabar bahwa suaminya telah meninggal dan dia adalah orang asing di kota ini. Di sini, bahkan di dunia ini, dia tidak mempunyai siapa-siapa kecuali seorang paman yang sudah tua dan miskin," kata syekh itu sambil menunjuk seorang lelaki yang duduk di pojokan. Syekh itu melanjutkan pembicaraannya, "Dan wanita ini telah mewarisi rumah suaminya dan hasil penghidupannya. Sekarang dia ingin seorang laki-laki yang mau menikahinya agar dia tidak sendirian dan mungkin diganggu orang. Maukah kau menikah dengannya?" Pemuda itu menjawab, "Iya." Kemudian syekh bertanya pada wanita itu, "Apakah engkau mau menerimanya sebagai suamimu?" Ia menjawab, "Iya." Maka syekh itu mendatangkan pamannya dan 2 orang saksi kemudian melangsungkan akad nikah dan membayarkan mahar untuk muridnya itu. Kemudian syekh itu berkata, "Peganglah tangan istrimu." Dipeganglah tangan istrinya dan sang istri membawanya ke rumahnya. Setelah keduanya masuk ke dalam rumah, sang istri membuka kain yang menutupi wajahnya. Tampaklah oleh pemuda itu bahwa dia adalah seorang wanita yang masih muda dan cantik. Rupanya pemuda itu sadar bahwa rumah itu adalah rumah yang tadi telah dia masuki. Sang istri bertanya, "Kau ingin makan?" "Iya," jawabnya. Lalu dia membuka tutup panci di dapurnya. Saat melihat buah terong di dalamnya, dia berkata, "Heran, siapa yang masuk ke rumah dan menggigit terong ini?" Maka pemuda itu menangis, menceritakan kisahnya. Istrinya berkomentar, "Ini adalah buah dari sifat amanah. Kau jaga kehormatanmu dan kau tinggalkan terong yang haram itu. Lalu Allah memberikan rumah ini semuanya berikut pemiliknya dalam keadaan halal. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu ikhlas karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu."
1: Kisah ini memberikan teladan kepada kita bahwa barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan gantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, "Ma taraka 'abdun lillahi amran la yatrukuhu illa lillah." Tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu urusan karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan menggantinya. Dan gantinya itu jauh lebih baik daripada yang ditinggalkannya, baik dalam urusan agamanya dan dunianya. Hadis riwayat Abu Nuaim.
2: Balik lagi barengan Ria di frekuensi paling asik nih teman berdua, yang bikin kamu tetap on sepanjang hari. Dan kali ini aku mau ngajak kalian ngebahas soal sesuatu ya yang simple sih teman berdua, tapi sering banget kita anggap sepele, tentang ngirit penggunaan air. Yap, ini aku tahu sih ya, mandi lama itu enak, cuci muka sambil kerannya lah itu nyaman banget, dan nyiram tanaman

Berdua. Coba deh kita cek lagi kebiasaan kecil kita, seperti mandi sambil karaoke 5 lagu lah, keran nyala waktu lagi ngambil sabun, atau nyuci piring sambil scroll-scroll medsos. Aduh, itu semua tuh bocor-bocor atau boros-boros kecil yang bikin pemakaian air kita tuh boros banget tanpa kita sadarin, ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau satu orang itu aja hemat 5 liter air per hari, dikali jutaan penduduk, itu udah kayak nyelamatin

0: dari yang simple aja kok teman perlu 2, seperti ya mandi seperlunya, gak harus maraton, matikan keran pas lagi sikat gigi, atau gak gunakan air bekas cucian beras kamu buat nyiram tanaman, atau lagi nih, cuci baju pas udah cukup banyak biar gak boros ya teman perlu 2. Easy banget tapi efeknya real ya teman perlu 2. Dan well, inget ya teman perlu 2, hemat air itu bukan cuma soal hari ini doang, tapi soal masa depan kita nanti. Kita mau dong ya bumi kita yang masih punya sungai yang bersih, tanaman yang hijau, dan air minum yang aman buat generasi kita berikutnya nanti nih teman perlu 2. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita upgrade gaya hidup kita, tetap stylish dan tetap estetik tapi lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Hemat air itu bukan kuno ya teman perlu 2, itu justru tren paling keren di hari ini dan mulai hari ini.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: HP rusak nih. Dak, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
1: Ke Dunia Sel Sumenep aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sel.
0: Kalau harganya gimana?
1: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sel itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
0: Loh.
1: Kok ditinggal sih? Mau kemana?
0: Mau ke Dunia Sel ah. Ayo temenin.
1: Pelan-pelan.
2: Dunia Sel Sumenep tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sel Sumenep.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat sore teman-teman.
2: Selamat sore.
1: Waktunya kita di Sore Ceria. Dan untuk ngawali jumpa kita di Sore Ceria, kita ke informasi Pro 2 dulu.
2: Betul, ya. Betul banget. Ya. Ini tentang masalah SPBU. Ya. Yang ramai banget, yang viral banget gitu ya. Itu masalah harganya.
1: Iya.
2: Tahu enggak?
1: Apa?
2: Cuman beli 50.000 ya. Itu cuman isi 2 strip.
1: Iya.
2: Bayangkan. Iya kan, itu motor apa mobil.
1: Iya, makanya ini ya teman Pro 2, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU nih, terutama di Kabupaten Sumenep, dalam beberapa waktu terakhir ngalamin peningkatan antrian kendaraan roda 2 yang membeli BBM jenis Pertalite nih, teman Pro 2. Jadi kondisi tersebut juga terlihat terutama di jam-jam sibuk ya, baik di pagi hari maupun di sore hari. Nah, panjangnya antrian diduga berkaitan dengan meningkatnya jumlah pengguna Pertalite setelah harga BBM jenis Pertamax ini mengalami kenaikan.
2: Nah, betul kan?
1: Nah, ini memang banyak pengendara yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini memilih beralih ke Pertalite karena dinilai lebih terjangkau. Okay. Dan di beberapa SPBU, antrian sepeda motor ini tampak mengular hingga beberapa meter dari area pengisian, dan pengendara harus menunggu lebih lama dibandingkan biasanya untuk mendapatkan bahan bakar.
2: Betul.
1: Memang iya sih, yes. Biasanya yang ngisi Pertamax sekarang udah beralih.
2: Ada teman santri namanya Wasil Rahman, dia pengguna mobil ya kan, ngisi 100.000, cuma satu strip katanya.
1: Enggak satu strip.
2: Dua ya, dua strip ya?
1: Enggak satu
2: Pertamax.
1: Strip.
2: Katanya Pertamax. Ya,
1: enggak.
2: Iya kan?
1: Iya. Ya, jadi memang iya ya teman Pro 2, gara-gara efek kenaikan bahan bakar Pertamax ini banyak yang udah beralih ke Pertalite karena dinilai lebih terjangkau ya.
2: 16.000 kok.
1: Iya.
2: Iya kan, kalau beli Pertalite kan 64.000 2 liter sudah.
1: Makanya.
2: Iya.
1: Beralih ke informasi kedua.
2: Ya, ini ada dari pengurus Provinsi Pemprov Institut Karate di Indonesia, INKAI Jawa Timur, yang memanggil 5 atlet berprestasi teman Pro 2 asal Kabupaten Pamekasan untuk mengikuti pemusatan latihan atau training center atau TC dalam rangka ini persiapan menghadapi Piala Kapolri 2026. Dan pemanggilan yang berlangsung di Surabaya ini teman Pro 2 menjadi bukti nyata ya keberhasilan pembinaan atlet karate di wilayah Pamekasan. Namun dari 5 atlet yang dipanggil, hanya 3 orang yang dapat memenuhi undangan, sementara 2 lainnya berhalangan hadir karena agenda yang bersamaan teman Pro 2. Itu ya, mudah-mudahan bisa mengharumkan lah Jawa Timur ya.
1: Iya, apalagi udah mengharumkan nama Madura ya, terutama ya.
2: Betul.
1: Nah, dan ini masih di dunia seputar prestasi di teman Pro 2.
2: Yes.
1: Informasi ketiga, guru pembina olahraga SMA N1 Ampunten nih teman Pro 2, Rahlai Eko Ari Setiawan, yang mengapresiasi prestasi siswanya nih. Dan capaian itu diraih pada O2SM tingkat SMA, SMK, dan juga MA. Nah, siswa tersebut ini berhasil meraih juara 2 cabang pencak silat putra nih teman Pro 2. Prestasi itu juga menjadi kebanggaan dong bagi sekolah dan juga keluarganya. Nah, menurutnya hasil tersebut juga diperoleh melalui latihan yang konsisten ya. Pembinaan berkelanjutan juga menjadi faktor penting keberhasilan atlet. Nah, selama pertandingan, siswa itu juga menunjukkan kemampuan teknik yang baik. Dia juga tampil percaya diri menghadapi lawan dari berbagai sekolah nih, teman Pro 2. Persaingan juga berlangsung ketat sejak babak awal hingga final. Nah, tapi nih, teman Pro 2, semangat juang tinggi juga mengantarkannya meraih posisi kedua. Gak sia-sia dong.
2: Iya, ini SMA Negeri 1 Ampunten emang haus prestasi nih.
1: Prestasi. Dari kemarin ya, kita udah berapa kali ngundang anak-anak sana ya kan di Sore Ceria juara.
2: Juara, betul. Udah sekarang dapat lagi nih.
1: Wah, boleh lah ya, mampir-mampir lagi.
2: Iya, ini tinggal tengok tadi punya nomor guru dari SMA Ampunten nih.
1: Wah, ini bisa dong datang-datang ke kita.
2: Tapi cowok ya.
1: Iya cowok.
2: Kalau cewek nanti kamu gear lagi.
1: Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kata siapa cewek gak bisa berprestasi? Apalagi coba pencak silat.
2: Ini cewek lah, cewek yang sendiri. Kalau cowok nanti karya gear banget
1: gak
2: ya.
1: Gak apa-apa. Cowok-cewek yang penting kalian berprestasi ya guys.
2: Kamu haus kasih sayang ya.
1: Udah. Iya teman Pro 2 kita guys. Lanjut ke Sore Ceria.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Ya, masih di 94,6 RRI Prodo FM Sumenang.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia. Indonesia.
2: Kamu lebih apa? Bagus suaranya saat besar. Coba. Sembilan puluh dari pada jemper kan?
1: Ada, gitu.
2: Bagus.
1: Iya, mungkin kan? Orang maturan aja seng. Ya.
2: Tapi orang penyiar bagus itu saat kondisi sedang pilek. Itu
1: kok
2: penyiar,
1: bisa?
2: Penyiar bagus suaranya.
1: Bagus.
2: Iya, Sandri dulu belajarnya gitu.
3: Seng.
2: Nah, itu kan dibuat. Kalau pilek enggak. Kan kalau pilek kan enggak ada. Coba.
1: Enggak.
2: Caca memburu kayak lo nyoba.
1: Enggak. Enggak bagus. Udah.
2: Beresin lagi ya.

0: toyu.
1: Oh iya, oke.
0: Toyu, toyu, toyu, gitu.
1: Onti toyu, jengkal ria gitu.
0: itu kalau udah mode orang tua lagi marah.
1: Iya. Onti jengkal toyu kok.
0: Nah gitu.
1: Tapi
0: gitu.
1: pakai bahasa halus.
0: Oh kayak kayaknya sudah terbiasa seperti itu ya.
1: Enggak, cuman ngupingnya aja saat orang tua ngomong
0: Allah,
1: itu.
0: Allah, udah kayaknya udah lalocer saya kan Ano.
1: Buka-buka KTP.
0: Oke deh teman-teman ya. Jadi buat kamu-kamu semua yang tahu bahasa Madura halusnya dari kata duduk di tempat produa, bisa jawab-jawab di semua media sosialnya kita, WhatsApp,
1: yes,
0: Instagram, Facebook, TikTok ya.
1: Boleh.
0: Dan juga yang dengerin kita di aplikasi RRI Digital maupun di rri.co.id, kalian juga bisa interaksi sama kita di sana melalui via live chatnya.

0: pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Oke deh teman Produa, waktunya kita jawabin TTM kita hari ini.
2: Betul, ini gampang sekali lah kalau menurut Henry. Gampang, sumpah gampang. Jawabannya?
1: Iya, ini udah banyak kayaknya anak muda zaman sekarang udah banyak yang tahu ya. Apalagi untuk ngomong sama orang yang lebih tua.
2: Betul.
1: Nah, apalagi kalau buat mempersilahkan tamu.
2: Iya, biasanya kan kalau kita jadi penyiar ada narasumber ya.
1: Tore.
2: Nah, ya kan?
1: Apa jawabannya?
2: Longku.
1: Alongku.
2: Tapi harus jelas ya. Alongku.
1: Alongku.
2: Betul.
1: Ya, ya tore alongku. Maksudnya ayo duduk gitu.
2: Betul. Tapi katanya mau ngasih voucher?
1: Enggak.
2: Enggak ada.
1: Enggak ada. Ini Kak Sandri memang agak ngaco ya, guys.
2: Siapa tadi?
1: Memang agak ngaco, guys.
2: Kak Farida bilang nanti Kak Ria
1: mau ada. Kak Farida sudah pulang.
2: Pulang ya?
1: Udah pulang karena jam pulang kantor sekarang.
2: Jadi Kak Farida tuh bohong tuh.
1: Udah. Oke guys, kita ada TTM-nya tiap hari ya, kecuali weekend.
2: Sabtu jadi, minggu libur.
1: Iya, kamu-kamu semua yang mau belajar bahasa Madura, yang biar gak malu-maluin orang Madura.
2: Betul. Tapi anak muda harus ini ya.
1: Harus tahu dong.
2: Jangan malu-malu kalau misalnya kita nongkrong, pakailah bahasa Madura.
1: Pakai bahasa Madura.
2: Jangan bahasa Indonesia sama ini.
1: Iya.
2: Nanti.
1: Jangan sampai hilang ya.
2: Iya.
1: Bahasa ibu kita itu.
2: Betul.
1: Itu bahasa ibu kita ya guys. Bahasa ibu kita.
2: Tapi
1: orang
2: kadang kan kebanyakan kalau nongkrong kan banyak ya. Kalau nongkrong di tempat kafe ya.
1: Nah itu kebanyakan pake... anak muda sekarang pakai bahasa gaul zaman sekarang.
2: Iya.
1: Bahasa Indonesia.
2: Maduranya dihilangin.
1: Iya.
2: Gak boleh teman-teman.
1: Jangan. Janganlah. Jangan malu-malu berbahasa Madura.
2: Betul.
1: Karena bahasa Madura itu bahasa ibu kita sebagai orang Madura. Jadi berbanggalah dengan bahasa ibu kita.
2: Ya, kebanyakan orang penyiar kok bahasa Indonesia karena itu sudah tuntutan untuk penyiar.
1: Tuntutan. Tapi enggak kan?
2: Kita kan campur sari.
1: Iya, campur sari.
2: Iya, campur sari kita kan.
1: Iya.
2: Ada bahasa Inggris.
1: Iya, bahasa Inggris ada, bahasa Mandarin ada. Apalagi?
2: Bahasa Arab
1: ada.
2: Cuman kita yang digunakan dua bahasa.
1: Dua bahasa.
2: Indonesia sama Madura.
1: Madura, Cak Madura.
2: Iya. Jadi Cak Lopa angkui bahasa Madura alos.
1: Nah, bahasa Mandarinnya, bahasa Mandarinnya bermah.
2: Bodo amat, bodo. Tak tahu lah, torot.
1: Oke deh teman Produa, terima kasih yang udah mau jawabin TTM kita. Tapi sepi-sepi aja ya. Medsosnya kita di
2: mungkin teman ada kegiatan-kegiatan mungkin.
1: Iya, apalagi sore-sore kayak gini. Waktunya anak-anak biasanya les lah.
2: Boleh, olahraga.
1: Olahraga, betul.
2: Yang penting durasi kan.

0: Nah, teman produa, sesaat lagi kita beralih ke mana?
1: RRI Surabaya?
0: Enggak lah, di sini. Kita yang jadi tuan rumah. Kita yang jadi tuan rumah, tapi bukan dengan kita.
1: Yes, nanti ada
0: ini ya. Diganti Kak Farida.
1: Dia tuh orangnya baik sekali ya.
0: Iya. Iya. Karena kamu yang enggak disuruh mandu ya. Oke. Apa? Udah deh. Oke deh teman produa, jadi jangan kemana-mana. Kita bakal beralih ke ceria juara berjaringan Korwil 10 ya teman produa.
1: Jawa Timur.
0: Dan bakal ada Kak Farida yang bakalan nemenin kamu di ceria juara nih. Dan kali ini ada siapa ceria juaranya?
1: Ada cewek dua.
0: Kok dua sih?
1: Iya, ceweknya dua narasumbernya, Bos.
0: Apa? Masa dua?
1: Iya, dua narasumbernya.
0: Kok perasaan Ria liatnya enggak dua, Dek? Empat orang. Ah, dasar. Empat orang ya, guys. Sama-sama dari SMA. Enggak, ini empat orang, ada adik-adik cantik kita nih teman produa, iya. Yang akan berbagi cerita ya, yang akan berbagi cerita di ceria juara.
1: Betul.
0: Jadi jangan kemana-mana, pastikan kalian tetap tune in barengan kita-kita semua di sini ya.
1: Yuk.
0: Di mana?
1: Di RRI Pro 2 Sumenep atau juga bisa di RRI Digital.
0: Yap.

0: saatnya kamu ikuti Story Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Karena hari ini on airnya gak cuma dari Pro 2 RRI Sumenep, tapi juga melalui teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar kamu? Kalau Farida sih di Sumenep, amazing banget nih kabarnya. Apalagi barengan sama teman-teman yang berprestasi. Dan sore hari ini, I wanna say welcome back to Sumenep. Meskipun olimpiadenya daring ya. Karena aku barengan sama siswi-siswi dari SMA Negeri 1 Sumenep yang baru aja mereka tuh dapat gold and silver medals di International Greenwich Olympiad. Yeay, kita kasih plus dulu dong. Kok aku sendiri sih? Gak rame banget nih. Nah, nanti bakalan rame sih sebenarnya. Tapi aku sapa dulu yang dapetin gold medals nih, teman Pro 2. Keren ya, olimpiadenya tuh di Belanda. Jadi di Inggris. Oke, sorry. Di London. Kalau offline betapa senangnya mereka ya. Jalan-jalan. Ini dia sang champions kita, ada Laila Sofia Utami sama Rani Cantika Devi. Halo.
2: Hai.
1: Kalian seneng gak sih?
2: Iya, seneng.
1: Seneng banget. Seberapa seneng?
2: Kalau saya sendiri senengnya mungkin gak terhingga sih, jujur kak.
1: Oke, tapi udah ngerasa aku kayaknya menang deh.
2: Kalau sebelumnya kita juga sempat pesimis. Mm-hmm. Cuman pas waktu di akhir-akhir kita mikirnya kayak, ayo udah insya Allah pasti menang. Tapi yang bikin kita gak expect itu lebih ke kayak
3: dapat gold medal.
2: Iya, dapat gold medal.
1: Wow, dan itu tentu aja kan olimpiadnya karena emang udah internasional, bukan cuman dari satu negara ya kan? Yeah. Tapi bersaing dengan siswa-siswi dari negara-negara yang lain yang mungkin, oh, aku dari Sumenep dapat gold medals gitu kan?
2: Iya.
1: Oke, sekarang aku mau kalian kenalin dulu di sekolah kalian itu aktif di organisasi apa hingga kalian tuh berkesempatan untuk ikutin olimpiade-olimpiade internasional kayak gini gitu.
2: Mungkin mulai dari saya dulu. Kalau saya sendiri di Semansa itu saya aktif di riset. Jadi kita punya tim liris, literasi dan riset. Nah, kebetulan di tim riset sendiri kita sering ikut lomba-lomba karya ilmiah, kayak OPSI, ISPO dan lain-lain. Dan kebetulan barusan itu tim dari kami itu ada yang menang di ISPO dan kemudian dikirim ke lomba IGO ini sendiri.
1: Beda tim nggak?
2: Kalau saya sama Laila ini sama.
1: Oke, satu tim. Yang ISPO kemarin beda tim nggak sama yang dikirim sama IGO ini?
3: Kalau kebetulan yang ISPO itu sebenarnya saya yang ikut, tapi bareng temannya saya yang lainnya. Tapi karena setelah ada pengumuman delegasi ke London ini, temannya saya ini gak bisa. Jadinya saya mengajak Rani untuk setim saya, sama saya.
1: Oke, kenapa kamu gak ngajak Kak Farida?
2: Kayaknya Kak Farida masuk ke Semansa lagi dulu.
1: Dengawanya jauh ya. Oke, nanti kita bakalan spill juga teman berdua, karena selain mereka berdua tuh nanti kita bakalan bareng sama Fatima sama Sahla juga, dan kebetulan dari SMA Negeri 1 juga. Ini bangganya bukan cuma satu sekolah teman berdua, tapi satu kabupaten gitu. Iya. Nah, biasanya kalau info-info kayak gini tuh olimpiade-olimpiade kayak gini itu kalian dapetin dari mana sih?
2: Kalau di riset sendiri itu biasanya kita dapat info dari pembina, terus juga dari beberapa anak riset yang lain kita sering sharing, kayak kasih kabar kalau misalnya oh di sini sekarang lagi ada lomba, terus kita kasih info juga ke pembina buat dikoordinasikan bareng-bareng.
1: Nah, sekarang Laila cerita tentang project yang dibawa ke International Greenwich Olympiad ini yang kemudian bisa bawa pulang gold medals itu. Apa?
3: Jadi intinya penelitian kami itu turbin angin sumbu vertikal. Jadi kita itu biomimetikin tuberkel dari paus bungku. Nah, jadi di sirip paus bungku itu ada tuberkel atau gelombang-gelombang. Nah, ternyata setelah diteliti sama peneliti sebelumnya, dari jurnal yang kami baca, tuberkel itu mampu membantu si pausnya ini berenang lebih cepat walaupun tubuhnya itu besar. Nah, dari jurnal yang kami baca juga sebelumnya, ada peneliti yang menggunakan tuberkel itu juga ke sumbu angin horizontal. Jadi kami ingin mencoba nih, apa kalau di sumbu vertikal itu juga berpengaruh seperti itu.
1: Oke, okay. Itu dari mana idenya?
3: Kalau idenya sendiri ya dari temannya saya sebelumnya.
1: Oke, okay. Oh yang enggak yeah, berkesempatan yeah, ikut yeah. Itu siapa sih?
3: Namanya Tito.
1: Oke, Tito, kamu kemana? Kok nggak ikut? Kan harusnya ikut ya.
2: Kebetulan Titonya juga masih lagi aktif di lomba-lomba yang lain juga.
1: Oke, jadi dia lebih ya udah deh, aku lepas yang ego gitu untuk kompetisi-kompetisi yang lainnya gitu. Oke, dan penelitian itu berarti kalian dapetin dari baca jurnal, baca-baca juga mungkin literasi-literasi yang lain, literatur-literatur yang lain, gitu-gitu ya.
2: Ya, bahkan kami juga udah sempat nyoba uji prototipe gitu.
1: Hah? Gimana? Yeah. Gimana tuh? Gimana?
3: Jadi awalnya Helox ini kami coba dulu buat desain 3D-nya. Kalau sudah dibuat desain 3D-nya itu, kami coba tes melalui aplikasi namanya Ansys Fluent. Itu dicoba dari 3D-nya itu, kita coba aliran fluidanya itu CFD namanya. Nah, kalau dari CFD-nya itu kita tes, ternyata tuberkelnya ini memang berpengaruh. Okay. Jadinya setelah kami tes beberapa parameter, kan kami mencoba beberapa parameter tuberkel, kedalaman tuberkelnya. Ternyata diperoleh hasil yang terbaik itu ada di tuberkel 9 mm amplitudonya. Okay. Nah, jadinya kami bikin prototipnya itu yang 9 mm itu.
1: Oh, fisika sekali ya. Teman berdua. Tapi aku seneng kalau misalnya ngobrol dengan adik-adik yang mereka tuh mau melakukan penelitian, artinya tidak membiarkan otak mereka itu berdiam diri. Jadi selalu penasaran dengan hal-hal yang baru gitu. Tak pikir tadi loh teman pro 2 ya, dia bakalan jawab, aku nyebur ke laut kak, ketemu paus bungkunya. Ternyata enggak. Oke, okay. Ran, seru enggak melakukan penelitian-penelitian kayak gini Ran?
2: Kalau misalnya ngelakuin penelitiannya itu jujur buat saya sendiri itu ada 50-50 ya kak. Jadi kayak serunya itu bisa dibilang seru karena kita dapat pengalaman baru, terus kita dapat pengetahuan baru juga, terus biasanya kita juga dapat teman-teman baru dari luar kota, bahkan yang beda daerah gitu kan kak. Cuman di balik serunya itu jelas ada yang namanya kayak prosesnya, dan prosesnya itu gak gampang tentu ya kak.
1: Gak gampang ya.
2: Iya.
1: Sampai nangis-nangis darah.
2: Oh, kalau nangis darah, alhamdulillah enggak.
1: Apa yang menurut kalian sulit dalam penelitian ini yang butuh kalian effort yang ekstra gitu ketika melakukan penelitian ini?
3: Yang paling ekstra itu pas bikin desain 3D-nya, karena itu butuh ketelian yang tinggi banget, sama pas ngetes di CFD-nya.
1: Oh, siapa yang bikin desain?
3: Kebetulan kami dibantu pembina, ada pembina masing-masing.
1: Oh gitu, siapa pembinanya?
2: Kalau pembinanya itu ada pembina dari Semansa, tentunya dari tim guru lirisnya sendiri. Kemudian kami juga dibantu oleh pembina kami yang dari luar sekolah, itu ada pihak dari Ngelab Kampus. Mungkin bisa dicek di sosial medianya juga.
1: Oh gitu, jadi tidak terlepas dari kerjasama dan kolaborasi dari orang-orang luar juga ya. Nah, ngebangun relasinya tuh kayak gimana? Kalian kenal dengan orang-orang itu?
2: Kalau ngebangun relasinya sendiri, sebenarnya kami dihubungin sama guru-guru pembinaan dari Semansa dulu. Kemudian guru-guru yang dari Semansa itu mulai kayak nyusun kak, gimana caranya biar liris ini bisa berkembang. Jadi kita juga kerjasama sama orang luar Semansa sendiri, kita kerjasama dengan kayak koordinasi. Kalau misalnya ada lomba, terus kita melakukan bimbingan. Sebenarnya bimbingannya itu rutin. Kalau di Semansa sendiri itu kurang lebih, kalau tidak ada lomba-lomba seperti ini, itu sekitar 2 kali seminggu. Tapi kalau misalnya ada lomba, itu bisa lebih intensif lagi kak. Jadi kayak tiap hari kita bimbingan bareng sama pembina membina Liris ini sendiri.
1: Oh gitu, ih keren ya Semansa teman Pro 2, kamu alumninya? Atau kamu calon siswa-siswinya? Nah ya pasti kalau calon siswa-siswinya ini kakak tingkatnya. Nanti bisa belajar sama mereka juga ya. Nah by the way, teman-teman yang ada di seluruh Jawa Timur, bolehlah nanti sharing-sharing barengan sama kita yang ada di Sumenep. Mungkin teman-teman yang di Surabaya, di Malang, di Jember, sama di Madiun juga ada nih tim-tim yang bergerak di dunia literasi dan penelitian gitu, dan riset gitu, yang nanti bisa kolaborasi juga sama mereka-mereka teman Pro 2. Itu ceritanya teman-teman aku yang udah dapetin gold medals. Nanti ketemu sama teman aku juga yang dapetin silver medals. Bedanya tipis ya. Iya kan?
2: Iya
1: ya kan? Tapi kalau penelitian-penelitian kayak gini pasti udah mengusahakan dari awal gitu ya. Dari mulai prosesnya, kita dari mulai ide ya. Kita idenya apa, kemudian berprosesnya apa, kita akan melakukan seperti apa gitu kan ya. Terus kita akan sharing sama siapa gitu. Nah, kan pas Olimpiade itu ada sesi presentasi nggak?
2: Iya, ada. Ada.
1: Oh iya? Oke, siapa yang presentasi kemarin?
2: Kami berdua.
1: Iya. Langsung satu iya. Tim gitu ya. Oke. Kalian tahu enggak judges-nya itu siapa, juri-jurinya?
2: Kalau judges-nya sendiri itu dari luar semua. Mm-hmm. Untuk namanya mohon maaf sebelumnya kami lupa. Cuman yang kami ingat itu ada 3 juri laki-laki, terus satu itu perempuan, itu tugasnya moderator. Jadi moderatornya.
1: Oke, tatap muka kayak by Zoom gitu ya.
2: Iya.
1: Langsung kayak interview kerja.
2: Iya.
1: Berarti kalian udah skripsian duluan ya? Biasanya kan kalau skripsian kayak gitu tuh. Ya udah deh, nanti kita sambung lagi karena tentu aja masih banyak yang ingin aku perbincangkan. Aku mau cerita-cerita sama mereka berdua. Tapi aku juga mau cerita-cerita sama Fatima sama Sahla juga. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Masih tetap di Sore Ceria Berjaringan se-Jawa Timur.
0: Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.
1: Kelas 1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
5: Wah, Mar, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
6: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
7: Ho ho ho ho ho ho ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Sore ceria, ceriain soremu bareng Produa.
2: Masih barengan sama Farida di Produa RRI Sumenep di Sore Ceria Berjaringan. Sekarang kita ganti pemain. Iya, soalnya kan barengan ya mereka. Terus kalau cuman yang gold medal aja deh, enggak afdol rasanya gitu. Kita harus tahu nih, karena mereka berjuangnya bareng-bareng. Kata guru pembinanya sih begitu. Oke, okay, aku barengan sama Fatimah Asadil Ali, sama Salah Fahira da Fatimah, ada Fahira. Oke. Okay. Silver medals itu kan bedanya tipis banget ya kan? Tipis banget. Iya. Kecewa enggak?
3: Enggak sih.
2: Oke. Okay.
3: Karena enggak expect juga.
2: Enggak expect ya kalau bakalan dapat gitu. Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, kalau mereka kan penelitiannya di dunia kelautan nih, pos bungku itu. Kalau kalian bawa apa?
4: Oke, jadi kita tuh bikin biomembran buat menjernih air. Nah, jadi kita bikin biomembran ini tuh dari fermentasi bakteri. Kita pakai Glucosinus atau bakteri silines, sama dicampur sama ragi. Kita pakai Saccharomyces cerevisiae. Nah, jadi fermentasi bakteri ini tuh bakalan menghasilkan serat-serat yang dia tuh ukurannya nano gitu, Kak. Jadi dia bisa menyaring bakteri yang ada dalam air.
3: FYI, dari penelitian kami itu kami menggunakan studi kasus dari Pulau Kangean.
2: Okay.
3: Yang dimana Pulau Kangean itu kan pulaunya cukup terpencil, terus di tengah laut. Jadinya di sekitar situ banyak pesisir dan dampaknya mereka tuh terdampak intrusi air laut. Jadinya kami di sini itu mau menjadi solusi buat dari permasalahan yang terjadi di Kangean tersebut.
2: Wah, berarti nanti bisa digunakan secara berkelanjutan, apalagi di daerah-daerah yang itu memang krisis air bersih gitu ya nggak sih? Ya kan? Ya deh, buat teman-teman yang di Jakarta deh, Sungai Ciliwung tuh taburin. Sari-sari, bercanda-bercanda teman-teman. Tapi kalau misalnya bisa dimanfaatkan sedemikian rupa, why not? Ya kan? Oke. Okay. Fahira kelas berapa sih sekarang?
3: Kalau aku dari mau naik ke kelas 12.
2: Oke, okay. Kalau Fatima?
4: Saya sendiri baru kelas 10, jadi mau naik kelas 11.
2: Oke, okay. Dari awal gabung sama apa sih namanya? Ekskul ya kalau ini ya.
3: Iya, bisa dibilang ekskul, bisa dibilang ekskul. Mungkin sekomunitas juga.
2: Literasi dan riset itu. Iya. Oke, okay. Dari emang dari masuk udah tertarik untuk ikut di sini?
4: Iya, tertarik banget karena
2: kenapa?
4: Dari riset ini tuh saya bisa banyak belajar gitu loh, Kak. Dari yang awalnya saya tuh sebenarnya pemalu banget awalnya. Kayak saya enggak berani ngomong gitu depan kamera, depan orang. Tapi semenjak gabung riset saya tuh jadi lebih berani karena kalau misalkan kita lolos ke tahap final itu biasanya kita kan ada presentasi. Itu membantu banget buat bikin saya jadi lebih berani gitu.
2: Oke. Okay. Wah, ada ini ya. Mau berani public speaking, kenapa gabung di riset gitu. Kan di sekolah tuh pasti kan banyak tuh ekskul-ekskul yang lainnya gitu, yang kalian juga bisa diajarin public speaking di situ gitu. Kenapa milih riset?
3: Kalau saya kenapa pilih riset, karena saya sendiri saya tuh cenderung pengen tahu kayak gimana caranya alam bekerja, gimana cara ininya bekerja. Jadi saya merasa lebih enjoy aja di riset karena saya tuh bisa cari tahu dulu, saya bisa meriset tentang entah gimana cara terjadinya suatu hal atau enggak mencari solusi. Terus kita juga bisa entah menemukan sesuatu atau apapun.
2: Oke, okay. Ini adalah proyek keberapa kalian?
3: Kalau saya sebenarnya bisa dibilang pertama dan kedua karena ada pengembangannya gitu.
2: Oh gitu. Kalau Fatimah ini?
4: Kalau buat saya ini proyek kedua.
2: Kedua? Ya. Yang pertama apa kemarin?
4: Jadi sebelumnya saya tuh bikin bubuk penyedap rasa dari daun canggeret. Jadi daun canggeret itu adalah daun khas Kangean. Dia endemik, adanya di Kangean aja, Kak. Jadi di daerah lain tuh dia nggak ada. Nah, daun ini tuh dia alaminya, dia punya kandungan asam glutamat yang tinggi. Jadi dia tuh udah punya rasa asin, gurih gitu loh, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Itu kemarin yang mau aku jual, teman Produa ya. Tapi enggak jadi-jadi sampai sekarang. Dan itu masih dikembangin ya sampai sekarang?
4: Iya, masih dikembangin.
2: Oke. Okay. Ya udah, nanti kalau butuh ini apa ya? Pabrik belum punya, ini mau produksi. distributor kali. Boleh. By the way, dari riset-riset yang sudah kalian lakukan, kalian berharapnya apa sih dari hasil riset yang kalian lakukan? Ya, terutama yang menang di IGO ini.
3: Kalau dari hasil riset kami, sebenarnya bukan kami doang, semuanya pasti. Pasti tujuan kita itu berharap biar alat atau apapun yang kita temukan atau kita bikin itu bisa bermanfaat di masyarakat, bisa menjadi solusi atas segala masalah yang terjadi. Jadi kita bisa jadi kayak mungkin penyelamat mungkin.
2: Oke, penyelamat mungkin. Tapi ini ada hubungannya nggak sih sama cita-cita kalian nanti?
5: Cita-cita.
2: Salah dengar. Ada hubungannya nggak sama cita-cita kalian nanti?
4: Kalau buat saya sih, ya kayak berhubungan banget. Karena kebetulan saya pengen jadi dokter. Dan kalau jadi dokter itu kan butuh banyak banget belajar, terus gak gampang nyerah gitu loh kak. Nah di riset ini tuh saya benar-benar belajar buat gak gampang nyerah. Karena ya pasti banyak susahnya ya di riset ini sebenarnya. Tapi saya tetap belajar buat bangkit gitu loh kak. Kadang juga burn out, tapi ya, ya tetap dijalanin, kira bisa.
2: Mungkin kalau udah baca-baca kali ya, perjuangan untuk masuk di fakultas kedokteran kayak apa, terus sudah masuk belajarnya kayak apa, terus nanti mau lulus ujiannya kayak gimana, gitu-gitu. Kau mau jadi apa, Fahira?
3: Sebenarnya saya masih ngikutin alur sih, Kak.
2: Jadi
3: riset ini masuk ke salah satu proses saya untuk mencari jati diri.
2: Wow, hilang dari kemarin-kemarin teman Pro 2. Tapi alhamdulillah ya, di 2026 di bulan Juni dia dapat silver medals. Jadi mungkin nanti ketemu jati dirinya.
3: Ya, sudah mulai ketemu dikit-dikit.
2: Waduh, kalian paling suka pelajaran apa sih kalau di sekolah?
4: Kalau saya sendiri suka bahasa Inggris, biologi, kimia.
2: Mirip-mirip. Oh ya, mirip-mirip, sama. Pas presentasi gimana kemarin? Apa yang jadi tantangan?
4: Sebenarnya kalau presentasi kemarin sih struggle-nya hampir nggak ada.
2: Wow, keren sekali.
4: Hampir nggak ada sih kak. Tapi
3: kalau saya mungkin ini pronunciation-nya. Kan kita harus bikin juri mengerti apa yang kita omongin tuh kak.
2: Oke.
3: Mungkin juga tanya jawabnya. Kita kan harus paham gitu, meskipun aksennya jurinya kan kita nggak tahu dari mana nih. Aksen yang mereka pakai juga kita nggak tahu. Jadi kita harus ya harus memahami.
2: Oke. Itu sih tantangannya ya. Dan itulah kenapa teman Pro 2, kalau yang namanya bahasa itu memang perlu banget kita pelajari. Ya, international language terutama, itu sih. Well, setelah ini mau ada penelitian lain ya?
3: Pastinya ada terus.
2: Tapi udah mau lulus.
3: Ya, mungkin ada satu lagi. Masih ada kesempatan.
2: Oh iya? Oke. Nah, ada rencana untuk olimpiade-olimpiade berikutnya nih? Atau udah dapat infonya nih kalau mau ikut apa?
3: Kalau saya sekarang ini masih dalam proses mengikuti ini olimpiade, bukan lebih, lomba fiksi gitu. Lebih ke kayak sebenarnya lomba penelitian juga, cuma lebih fokus ke kewirausahaan.
2: Nanti kesini lagi.
3: Amin.
2: Kalau Fatima gimana Fatima?
4: Sama, saya juga lagi ada proses dalam lomba fiksi ini. Jadi saya sekarang lagi ngerjain hal-hal yang dibutuhin buat tahap 2 lomba fiksi ini.
2: Tahap 2 di lomba fiksi itu sama, tuh kompetisinya sama.
4: Kompetisinya sama, tapi beda tim.
2: Bisa kayak gitu ya, di literasi riset itu bisa kayak kamu pasangan sama siapa untuk di olimpiade ini, di lomba ini kamu pasangan sama siapa, dan itu siapa yang menentukan?
4: Kalau kayak gitu, kita koordinasi dengan pembina sih kak.
2: Oh gitu, gimana teman Pro 2, kamu sudah mulai terinspirasi sama mereka untuk ikut-ikut olimpiade-olimpiade? Kita berburu tuh, nasional, internasional olimpiade, kan itu portofolio juga. Soalnya nih, katanya kalau kita mau kuliah misalnya nih ya, itu juga kampus-kampus bakal lihat portofolio juga. ya syukur-syukur nanti kan bisa masuk tanpa tes.
5: Yeay. Amin.
2: Gitu kan? Yeah. Gitu kan? Yeah. Oke, okay, jangan kemana-mana, masih di RRI Pro 2 Sumenep bareng sama Farida di Sore Ceria.
1: Sore Ceria, ceria.

0: ceria. Ceriain soremu bareng Produa.
1: Halo Produa, terima kasih masih barengan sama Produa RRI Sumeneb di sore ceria berjaringan yang bisa kamu simak gak cuma di RRI Sumeneb aja, tapi juga dari Produa RRI Surabaya, Produa RRI Malang, Produa RRI Jember, dan juga Produa RRI Madiun. Aku balik lagi sama Rani sama Laila. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama, bukan rival sih, tetap teman. Karena bisa jadi next competition bisa jadi satu tim gitu kan. Tapi kebetulan ketika Igo yang Rani sama Lala dapat gold medals itu, mereka di tim yang lain gitu. Cerita banyak juga sama mereka dan mereka ternyata kalau pelajaran itu termasuk bahasa Inggris itu juga merupakan pelajaran-pelajaran yang mereka suka. Kalian gitu juga enggak sih?
2: Iya.
1: Ya kan?
2: Iya.
1: Selain bahasa Inggris apa?
2: Kalau saya sendiri selain bahasa Inggris sukanya itu di biologi.
1: Ah, yang ada tumbuh-tumbuhan bumi-bumi ya. Kalau Laila?
3: Kalau saya sendiri tuh suka kimia.
1: Ah, iya, kimia sekali memang penelitian yang ini ya. Kimia dan fisika sih, kayak ngitung-ngitungnya gitu kan. Iya. Kalian ngerasa ketika melakukan penelitian itu sulit nggak sih?
2: Kalau ngelakuin penelitiannya itu jujur sulit ya kak, terutama itu pas waktu ngeuji hasil penelitiannya kita, karena kadang kan kita udah ngasih hipotesis duluan nih kayak ini kemungkinan hasilnya bakalan keluar A, tapi pas waktu diuji loh ternyata itu B, berarti kita

0: Jadi prototipe sama desain-desainnya itu awalnya di sketsa manual dulu, baru dimasukkan ke 3D lewat aplikasi.
1: Aduh, secanggih itu deh ya. Ya ampun. Selain dunia penelitian yang basicnya kalian kerjain setiap hari ini, kalian tertarik ke apa lagi gitu?
2: Kalau kan emang di sekolah kita ngejalaninnya itu di akademiknya itu di riset kan ya Kak.
1: Yap.
2: Nah, tapi kalau di luar bidang akademiknya kita sendiri, mungkin kalau dari saya sendiri lebih ke suka ke bagiannya kesenian Kak. Tapi kalau di kesenian sendiri selama SMA ini kurang mendalami. Mungkin dulu pas waktu SMP itu lebih didalami di bagian musiknya aja. Terus lebih ke biasanya tuh ngisinya buat nulis Kak, nulis. Jadi saya juga selain gabung di riset itu bergabungnya itu di jurnalistik. Jadi tetap relevan kan Kak antara riset sama jurnalistik.
1: Oke, okay, I see. Cuman aku mau bilang gini loh, mereka itu dunianya nggak cuma riset doang teman pro dua, tapi ada nih hobi-hobi yang mereka lakukan gitu, kesenangan yang mereka lakukan, waktunya mereka main ya main gitu, waktunya belajar ya belajar. Kalau Lele suka apa lagi?
0: Kalau saya sendiri selain riset itu sebenarnya saya juga anak OSN.
1: Oh, oke. Okay.
0: Sebenarnya saya anak OSN di bidang kimia. Jadi selain riset saya juga belajar-belajar kimia. Kan dan kebetulan untuk SN tingkat kabupatennya itu besok saya.
1: Oh, ya. Oke. Okay. Apa proyek apa?
0: Kalau OSN itu olimpiade. Bidang kimia.
1: Iya.
0: Tidak ada penelitiannya.
1: Oh, gitu.
0: Iya, cuma soal-soal.
1: Mengerjakan soal-soal
0: iya.
1: Aja. Oh, tak kirain kau bawa hasil sesuatu gitu.
0: Enggak.
1: Eksperimen gitu kan biasanya gitu. Jadi olimpiade aja yang kayak yeah. Menjawab soal-soal aja yeah. Ya padahal aku suka tuh yang kemudian keluar asap tiba-tiba gitu. Atau apa ya gelembung yang kemudian meledaknya nggak keluar suara kali aja kayak gitu.
0: Kalau tes praktikumnya itu biasanya kalau sudah lolos di tingkat nasional
1: baru
0: ya
1: robotik-robotik gitu-gitu kan
0: ya.
1: Kau suka itu masih relate sih teman pro dua, ternyata Laila tuh hobinya begitu ya. Yang dia sukai itu. Kalau kalau Rani sih masih mending. Oke deh, seni-seni gitu. Tapi akhirnya relate juga gitu dan it's okay. Well, di masa depan kalian ingin jadi apa?
2: Kalau saya sendiri jujur kan ucapan adalah doa,
1: doa
2: ya Kak.
1: Betul.
2: Jadi saya mau ngucapin di sini. Saya sendiri pengennya itu masuk ke kedokteran terus nanti bakalan jadi dokter spesialis ortopedi.
1: Oh.
0: Amin.
1: Iya, enggak ada di Sumatera masih. Amin. Dan mungkin Farida nanti akan ketemu sama Rani.
2: Jangan ketemu di ruang operasi tapi Kak.
1: Iya. How many years again ya? Mungkin di sini lagi atau mungkin di luar gitu kan ya. Ketika dia sudah dokter Rani gitu. Kalau Laila apa?
0: Sebenarnya saya juga sama pengen jadi dokter, tapi bukan dokter spesialis, pengen jadi dokter umum aja.
1: Oh, kenapa? Ruth?
0: Enggak sih dari kecil pengennya ya dokter
1: umum. Oke, ini aku bisa siang sore hari ini nih teman pro dua. Aku tuh ngobrol dengan calon-calon dokter, 4 calon dokter bayangin.
0: Amin.
1: Iya, Fahira aja yang belum tahu dia mau jadi apa. Udah nanti. Well, dari penelitian kalian ini akan berguna nggak sih menurut kalian ke masa depan kalian nanti?
2: Kalau dari penelitian kita sendiri, mungkin untuk yang Heliox ini, yang penelitian sekarang, itu lebih ke berguna buat masyarakat secara general aja ya Kak. Kalau dari penelitian-penelitian yang pernah saya lakuin sebelumnya itu, kebetulan ada yang relevan di bidang kesehatan itu, saya pernah megang nama penelitiannya itu Sigma Kak.
1: Okay.
2: Jadi Sigma itu sendiri penelitian yang dilakuin sama anak Semansa, di mana kita ngebuat aplikasi yang bisa ngedetect obesitas pada anak usia dini. Jadi nanti kita ngerancang aplikasinya gimana caranya biar kita itu tetap ngijinin anaknya itu makan kayak makanan kesukaannya kayak mie, terus sosis dan lain-lain, junk food dan lain-lain. Cuman kita bakal ngasih tips gimana caranya dengan si anak itu meskipun tetap makan makanan kesukaannya, si anaknya tuh BB-nya bakalan tetap terjaga Kak. Jadi kayak kita ngasih tahu gimana cara kontrolnya. Terus kan kalau anak-anak itu susah ya buat diajak diet, Kak. Nah, jadi nanti kita juga bakal menginovasikan gimana aplikasinya.

0: agar si anak kecil si anak-anak ini mm-hmm. itu mau menggunakan aplikasi tersebut biar efektif juga.
1: Oke, Sigma ya. Jadi itu udah ada.
0: Untuk Sigma sendiri itu aplikasi sebelumnya sudah sempat diluncurin, cuman karena masih ada pengembangan baru, itu kita masih merancang ulang Kak. Jadi sekarang Sigma sendiri juga masih dirancang dalam bentuk nama aplikasinya yang terbaru itu Orbit Kak.
1: Oh, jadi itu udah ada. Ditunggu aja, ini berguna banget di bidang kesehatan, apalagi di bidang gizi, ya kan? Di bidang gizi teman Pro 2. Ah, baru tahu. Jadi dicatat nanti ya. Oke. Kalau Laila gimana, Lai? Penelitian kamu nanti bakalan berguna banget nggak untuk masa depanmu?
2: Sama kayak Rani, sebenarnya Helox ini itu bergunanya ke masyarakat, terutama masyarakat di daerah terpencil. Nah, jadi hasil Helox ini kan sebenarnya untuk menghasilkan listrik, Kak. Di mana Indonesia ini punya angin yang banyak, tetapi fluktuatif, rendah. Nah, jadinya kita berusaha untuk memanfaatkan angin yang fluktuatif itu dengan menggunakan Heliox, yaitu sumbu angin sumbu vertikal yang memiliki tuercle. Nah, selain itu kami saya sendiri juga udah sosialisasi ke warga di Gili Raja. Nah, warga di sana itu juga berharap bahwa Heliox ini juga suatu saat nanti bisa benar-benar digunakan.
1: For the last, who support you a lot? Siapa yang paling support kalian banget, entah di sekolah atau di rumah?
0: For me, my biggest supporter is my family.
1: Kalau di sekolah, di sekolah?
0: Kalau di sekolah itu jujur teman-teman kelas dari kita sendiri. Kita kan ada di kelas yang sama, kelas F8, terus pembina kita juga
1: maksa banget ya, maksa banget.
0: Tapi beliau itu emang beneran bener, yang nge-support banget loh.
1: Oke. Ada Pak Hari, halo. Ya, yang maksa banget minta disebut sama Pro 2 nih. That's okay, karena emang beneran ya, si support itu, ya kan? Oke. Lai, kalau kamu siapa?
2: Kalau saya sendiri yang pertamanya pasti keluarga, terutama orang tuanya saya. Kalau di sekolah ya teman-teman kelas dan juga guru pembina.
1: Sekarang kasih dong motivasi untuk teman-teman yang ada di rumah, yang sekiranya kalaupun tidak sama nih ya kesukaannya atau bidang prestasinya sama kalian, tapi mungkin mereka tuh harus bisa berkompetisi dan berprestasi di bidang yang lain. Kalian mau kasih kalimat ajaib apa untuk mereka?
0: Mau dari siapa dulu, Kak?
1: Rani dulu deh.
0: Sebenarnya ini motivasinya selalu saya pegang dari pas siaran yang sama RRI sama Duta Gendewat itu. Sebenarnya motivasinya saya sendiri tuh do your best and be the best of you.
1: Kalau Laila apa?
2: Kalau dari saya sendiri tuh gak ada orang yang gak punya kemampuan, jadi harus cari kemampuan kamu sendiri gitu.
1: Cari kemampuan diri kamu sendiri, okay? Itu pesan dari peraih medali emasnya kita di International Greenwich Olympiad yang baru aja mereka raih di London, Inggris sana, teman Pro 2. Offline sih, tapi suatu saat nanti semoga bisa mengunjungi London beneran ya. Abis ini gilirannya Fatima sama Fahira nih, yang tentu aja mereka punya masih punya banyak yang mau diceritakan sama kamu teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
3: Sore Ceria, cerita.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-19.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

0: ceria. Ceriain soremu bareng Pro 2.
1: Tom Pro 2, we back with Fatima and Fahira. Yeay, masih di sore ceria tentu aja. Dan ceritanya sih seru-seru. Tapi yang belum diceritakan sama Rani sama Laila itu seberapa banyak teman yang kalian dapetin dari Igo?
2: Iya, seberapa banyak?
1: Kalian kenalan kan pasti sama teman-teman yang lain gitu.
3: Kalau dari Igo sendiri sebenarnya kita gak ketemu sama lawannya, Kak.
1: Oh gitu.
3: Iya,
1: oh.
3: Karena kita kan langsung dipertemukan sama jurinya. Jadi kita gak sempat ketemu sama
1: teman-teman yang
3: peserta lain.
1: Iya,
3: mungkin kalau misalnya nambah teman itu lebih banyak di Young Expo. Kan kita langsung ke Tangerang nih. Terus kita juga melaksanakan Expo yang dimana kayak
1: Expo tuh pameran.
3: Iya, pameran. Jadi kita berkomunikasi sama banyak orang. Terus kita juga dapat banyak teman dari berbagai sekolah, di berbagai daerah gitu.
1: Itu bonusnya ya kalau misalnya ada kompetisi-kompetisi gitu. Kalau langsung tapi kalau online tuh kadang ya udahlah ketemu sama judges-nya doang, ya kan? Lebih seru online sama offline.
4: Offline sih, Kak.
1: Tapi kalau offline enggak dapat medali gimana?
4: Ya, tapi pengalamannya.
1: yang offline udah berapa kali kalian ikut?
4: Kalau saya sendiri baru satu kali. Bareng ISPO kemarin.
3: Saya juga baru satu kali sebenarnya.
1: Oke, yang tadi
3: yang misalnya, offline,
1: yang di Tangerang tadi, yang ketemu sama banyak gitu. Oke, dan kalau offline itu mahal kayaknya teman Pro 2. Bayangin coba harus ke London 4 orang. Emang semasa kemarin cuma ngirim 4 ya? Dua tim.
3: Untuk IGO ya.
1: Oh iya, dan dapat semua
3: orang.
1: Alhamdulillah. Wow, itu tuh yang keren tuh teman Pro 2. Ngirim 2 tim tapi maksimal, iya kan? Kalau misalnya ada kompetisi sejenis gitu, kalian berharapnya ikutnya dan di negara mana?
4: Kalau saya sendiri, saya berharapnya bisa di Prancis karena France is my favorite country.
1: Terus kamu datang langsung gitu?
4: Iya.
1: Tapi gak minta Fahri kan uang sakunya sama tiketnya ya? Berangkat sendiri ya? Dia gak mungkin ngizinin berangkat, gak usah berangkat. Oke, ya selain negara yang katanya sih dia itu adalah negara dengan pusat mode, iya, tapi pusat ilmuwan juga ada di sana, iya kan? Oke, nah next, abis ini dari penelitian kan udah kalian lakukan, kemudian medali udah didapetin gitu ya, kalian punya ambisi yang lain nggak? Udah nih, udah selesai aja di situ gini.
3: Pastinya menaklukkan lomba-lomba lain.
1: Apa yang terdekat?
3: Yang terdekat mungkin fiksi yang lagi kita ikutin ini. Kan kita lolos tahap 2.
1: Oke. Aku juga penasaran, kalian ngebagi waktu belajar sama waktu penelitian tuh kayak gimana?
4: Sebenarnya itu agak susah sih, Kak. Itu salah satu struggle yang buat saya paling berat. Karena kita di samping harus ngejalanin penelitian yang kompleks banget, kita juga harus tetap ngejaga nilai rapot dan nilai-nilai kita kan. Itu agak susah sebenarnya.
1: Iya kan?
4: Jadi biasanya tuh saya ngerjain penelitian itu kalau misalkan lagi ada lomba aja. Di samping itu saya belajar buat di kelas terus.
3: Ya, terus untuk penelitian yang kayak opsi itu kan dari pemerintah ya, itu kayak sebenarnya kita fokusin ke sana. Jadi buat penelitiannya sendiri biar kita gak ganggu pelajaran. Kemudian kan di sini tuh belum ada lab yang benar-benar memadai tuh, Kak. Jadi kita tuh mengadakan kayak dispen selama mungkin sebulan. Ya, jadi kita sebulan tuh full nyelesain penelitiannya. Jadi sisanya itu kita bisa fokus ke pelajaran.
1: Oke. Asik dong gak sekolah sebulan.
3: Pas dispennya lumayan asik, tapi pulangnya itu agak
1: iya. Agak bikin stres ya, tapi enggak lah. Stres juga kalau misalnya dapat medali sama dapat hadiah, hilang stresnya, iya kan? Oke. Sekarang aku mau dengerin nih. Mau dengerin kalian presentasi hasil project yang kemarin sebelum kita tutup nih. Oke. Masih ingat kan dikit-dikit?
5: Ingat gak?
1: Iya, inget lah. Inget lah.
5: Secara singkat ini.
1: Iya.
5: Pakai bahasa Indonesia.
1: Emang kalian kemarin presentasinya pakai bahasa Indonesia?
5: Bahasa Inggris.
4: Lupa, lupa deh kak. Agak lupa loh.
1: Iya ta.
3: Dikit-dikit. Kalau gak terlalu vulgar boleh gak?
1: Boleh, boleh. Mau kan jenisnya. Udah gak lomba lagi ya, toh.
4: Gak bisa.
1: Bentar, aku yang okay. Aku yang dengerin toh. Ini cuy buat apa ya? Buat gambaran cerminan nih sama teman-teman yang lain. Oh, ternyata kalau kita ikut olimpiad sama di luar tuh presentasinya kayak gini. Misalnya kayak aku harus mulai dari salamnya tuh kayak gini gitu. Say hi-nya tuh kayak gini gitu sebelum masuk ke materinya gitu loh. Come on.
5: Enggak. Indonesia is the okay.
3: First of all, Indonesia is the largest archipelagic country in the world. So, it could be water intrusion, especially in our problem is Kangen Island. So, in this research, we aim to solve this problem, which we make a biomembrane from Gluconaecetobacter salinus, which is the bacteria that we commonly use for make natto coco, mm-hmm. and yeast. Mm. We commonly use to make bread. Okay, mm-hmm. We make it from fermentation, maybe like 14 days or even more or more.
1: Less?
3: Yeah, less. Less of them. Then we modify with graphene oxide, which is nanoparticle that could enhance the strength of the membrane, mm-hmm. and occur slip flow phenomenon, which can increase the water flux of the membrane. Mm-hmm. So the water will not stuck in the membrane and could flow to the glass or even the other vessels.
1: Okay. Abis itu kalian dapat pertanyaan-pertanyaan gitu.
4: Iya. Yeah.
1: Jadi aku sih yang nangkepnya gini, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu presentasi, awali dengan selain say hi pastinya. Say hi dulu kan.
4: Yeah.
1: Pastinya langsung sapa-sapa jurinya kan.
4: Yeah.
1: Ya janganlah disapa, kalian enggak dapat tuh medali.
3: Waktunya juga terbatas banget Kak, cuman 5 menit.
1: Oh, berarti memang harus benar-benar yeah. Di-pressing ya, di-pressing. Jadi awali dari masalahnya dulu apa gitu ya. Kemudian kamu nawarin solusi apa. Itu sih. Mm-mm. Dan jangan lupa pakai bahasa Inggris teman Pro 2. Okay. Nah, sekarang karena aku sudah tahu nih, sudah mendengarkan kalian presentasinya kayak gimana, kasih motivasi untuk teman-teman yang ada di rumah yang sore hari ini lagi dengerin kita.
3: Kalau okay. Saya mungkin cuman jangan sia-siakan kesempatan aja sih. Kayak apapun yang ada di depan mata yang bisa dilakuin, lakuin aja. Karena saya sebenarnya dari dulu bukan orang yang aktif banget, tapi pas SMA ini kayak berusaha banget buat memanfaatkan kesempatan yang ada gitu.
1: Oke, kamu berusaha untuk jadi orang yang tidak biasa-biasa aja kan?
3: Iya.
1: Okay, dan itu lebih menarik, oke? Okay? Apa?
4: Kalau buat saya, live your life and it's okay to make mistakes because this is your first life.
1: Iya. Hidup itu cuma sekali, teman Pro 2. Jadi jangan sia-siain. Ya udah deh. Nah, itu dia seri ceria kita berjaringan se Korwil 10 Jawa Timur. Terima kasih yang sudah tune in yang ada di Pro 2 Sumerb dan sekitarnya. Atau tune-innya melalui aplikasinya kita di RRI Digital yang bisa kamu simak dimanapun kamu berada. Entah kamu lagi berada di Paris, di London, di Inggris, di Arab Saudi, kamu bisa simak ya RRI. Terus terima kasih juga teman-teman yang ada di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, dan Pro 2 RRI Jember. Semoga menginspirasi banget obrolan kita sore hari ini bareng sama Laila, sama Rani, sama Fatima, sama Fahira juga. Semoga kamu yang menyimak juga terinspirasi untuk berprestasi meskipun tidak sama bidang sama mereka, tapi di prestasi-prestasi yang lainnya ya. Sampai jumpa dengan teman-teman yang lain yang menginspirasi dari RRI Sumenep tentu saja di next episode next month teman Pro 2. Sampai jumpa, see you.
6: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa Sore Ceria Berjaringan berikutnya.
7: I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you, babe. If only I had told you that before. Maybe I would never have to miss you. Singing by the kitchen sink, I miss you.

0: Dan teman Produa, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian surat Murattal dari ayat Al-An'am ayat 1 sampai ayat 10. Dan seluruh kerabat kerja RRI Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin.
1: Produa Religi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun. Walau ja'al

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum

narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'ah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari 11 sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita. Itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah gak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Pro 2 Religi.
1: Keluarga adalah tempat kita pulang. Sebagaimana disampaikan bahwa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka bagaimana kita menciptakan rumah bagaikan surga? Yang pertama, ketahuilah bahwa pernikahan itu tatkala seorang suami mengucapkan akdun nikah. Sejatinya dia berjanji tidak hanya di hadapan penghulu saja. Sejatinya dia berjanji tidak hanya di depan keluarga mempelai pria maupun mempelai perempuan, tapi dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tentunya pertanggungjawaban itu juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikatan yang disampaikan adalah mitsaqan ghalidha. Yang kedua, bahwa ketahuilah pernikahan itu adalah sepasang. Azwaja dalam bahasa Arabnya. Sebagaimana ketika kita menggunakan kaos kaki di kaki sebelah kanan, ketika kita tidak memakai kaos kaki di sebelah kiri, tentu tidak akan sempurna tujuannya. Maka dalam pernikahan suami istri harus saling berperan, harus saling bekerja sama, dan tentunya harus saling mencintai dan saling menyayangi.

0: pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Ya teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep,
2: teman terbaik kamu
1: karena kita Indonesia. Bo,
2: Eka TBI,
1: Eka TBI. Apanya?
2: Eka TBI ininya ya.
1: Apanya?
2: Bagi-bagi dong.
1: Apanya?
2: Ininya
1: tahu
2: openingnya.
1: Tahu.
2: Ya udah kalau di Eka TBI terus.
1: Gara-gara dia ini baru bangun tidur guys. Marema kompol ceil.
2: Eka TBI biasanya bagi-bagi.
1: Jadi balik lagi.
2: Bagus.
1: Ya di sore ceria. Kalau tadi kita udah di jam 4 udah di ceria juara, dan di jam 5 kita udah mengikuti serangkaian sholat maghrib. Saatnya sekarang kita balik ke apa nih?
2: Gak tahu. Balik apa lagi nih? Balik ke rumah?
1: Ya balik ke rumah, ntar lagi pulang.
2: Oke.
1: Ntar lagi pulang.
2: Oh, berarti kita bahas gibol.
1: Apa itu gibol?
2: Gila bola.
1: Apa itu gibol? Openingnya gila. Barusan, apa gila. Openingnya? Ayo, apa?
2: Gila bola.
1: Apa openingnya?
2: Gila Allah. Bola.
1: Allah. Jadi kita bakal ngebahas seputar Piala Dunia.
2: Ya. Kan gibol, ya. Gila bola.
1: Iya, kita bakal ngebahas seputar Piala Dunia. Topiknya apa?
2: Topiknya apa? Apa tadi?
1: Oke.
2: Tentang stadion.
1: Mungkin ya ada stadion favoritnya para pecinta football.
2: Ya kalau sana di Jerman.
1: Emang apa bedanya?
2: Di Jerman stadion itu
1: sama aja kan, sama aja lapangannya berumput kan?
2: Emang berumput.
1: Lapangannya berumput
2: iya,
1: kan.
2: Iya, tapi kan modelnya itu
1: apa?
2: Juga beda lah sama negara-negara lain. Di Jerman itu, Jerman stadium itu lampunya kalau malam hidup.
1: Emang di sini gak hidup apa lawang hidup kok di depan ini?
2: Iya, di dalamnya, di luarnya itu loh yang membuat estetik lapangannya Jerman ini.
1: Makanya
2: enggak tahu.
1: Enggak tahu.
2: Stadium Jerman ini ya.
1: Apa?
2: Apa alien namanya? Gitu, alien.
1: Apanya?
2: Aliens gitu loh. Dia paling bagus 92.
1: Kalau Kak paling Sandri di Jerman ya.
2: Jerman. Kalau Sandri mah.
1: Kalau teman-teman Pro 2 nih, yang mana nih?
2: Pasti ada yang Brilliant Persib.
1: Iya.
2: Ada yang Persu. Gitu ya, atau di Pamekasan, Bangkalan gitu. Ya. Oh gitu ya, bukan?
1: Enggak, bukan.
2: Oh, ini
1: stadion Piala Dunia.
2: Oh iya.
1: Untuk Piala Dunia nih teman Pro 2. Mungkin ada teman-teman Pro 2 pernah nyampe gitu ya kemana gitu. Nonton Piala Dunia. Mungkin atau enggak ada stadion favorit kalian yang mungkin jadi mimpi nih. Aku kalau nonton Piala Dunia harus kesana gitu.
2: Oh gitu.
1: Gitu ya. Kan biasanya kalau pecinta Piala Dunia kan macam-macam.
2: Iya, kalau saya Jerman pokoknya.
1: Ada jersey favoritnya,
2: yes,
1: ya kan? Ada pemain favoritnya, terus apa lagi? Stadion favorit, terus klub favorit, ya kan?
2: Terus bonus favorit juga ada.
1: Kalau bonus itu Ria juga suka. Apalagi yang merah-merah itu. Gambarnya Bung Karno itu. Oh, itu Ria suka.
2: Edainya sudah tertulis 100.000 kan, itu kan, boleh.
1: Oke deh teman Pro 2, nanti di komen-komen ya di semua media sosialnya kita, karena di jam 6 ini, dalam 1 jam ke depan kita bakal ngebahas seputar Piala Dunia. Jadi di topiknya stadion Piala Dunia yang paling pengen kamu kunjungi tuh kemana nih teman Pro 2? Kalau di versinya Kak Sandri ke mana?
2: Jerman
1: ya, kalau versi kamu kemana nih?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Nah, ini kalau cuma bisa pilih salah satu nih, pilih satu stadion Piala Dunia buat kita kunjungi nih, aku pilih mana ya yang kira-kira ya. Tapi kalau Ria sendiri sih gak ngerti ya.
2: Masa?
1: Gak terlalu ini. Mungkin kalau Ria kunjungin satu-satu, kalau Ria tahu. Kunjungin satu-satu mungkin tau lah ya bedanya okay. Apa
2: kan
1: gitu.
2: Kan keluarga kamu kan keluarga bola ya?
1: Enggak lah. Enggak, cuma suamiku doang.
2: Iya, makanya kan kebanyakan ayo jalan-jalan ke stadion New gitu.
1: Enggak.
2: Kalau nanti udah bilang sama keluarga, yuk kita nanti ke Jerman ya.
1: Iya.
2: Ke stadion Alien ya gitu.
1: Iya.
2: Oh iya, siap.
1: Tapi katanya sih memang ini bukan sekedar milih stadion yang paling gede.
2: Betul.
1: Ya kan, Kak Sandri. Nah, ini memang pertanyaannya sih lebih dalam lagi ya. Kalau datang ke Piala Dunia itu pengalaman hidup, stadion mana nih yang paling bikin kita merasa jadi bagian dari sejarah yang satu ini?
2: Mm-hmm.
1: Kalau dibilang kan Piala Dunia itu memang apa ya, pestanya bola yang udah ditunggu-tunggu di semua negara,
2: iya,
1: kan?
2: Dan ini terbesar di dunia.
1: Terbesar di dunia ya,
2: yes,
1: pesta,
2: betul.
1: Salah satu pesta, salah satu perhelatan terbesar di dunia. Ya,
2: yang ditunggu-tunggu pasti ini,
1: iya.
2: Selama 4 tahun.
1: Iya. Dan bukan cuma itu doang,
2: apa?
1: Bukan cuma warga-warga pecinta bola doang yang nungguin ini, tapi banyak juga seperti
2: kamu juga menunggu ya?
1: Enggak.
2: Penunggu di sini maksudnya?
1: Ya, seperti kayak pengusaha juga,
2: ya.
1: Para pelaku UMKM kayaknya ini
2: nunggu-nunggu
1: iya. Momen ini ya.
2: Betul. Dan di Indonesia 2030 berapa gitu?
1: Kenapa?
2: Jadi tuan rumah Piala Dunia.
1: Amin.
2: Iya.
1: Amin.
2: 2030 berapa?
1: Itu aja. Jangan jadi tuan rumah dulu.
2: Apa?
1: Kita harus ambil bagian juga dong.
2: Masuk ke Pildun ya.
1: Iya. Kan ini
2: Kemarin mau masuk loh Indonesia.
1: Nah, makanya kan masih mau kan?
2: Iya.
1: Masih mau kan?
2: Tinggal selangkah lagi kan. Ya Allah, malah mudah enggak.
1: Iya. Dia siapa tahu nih tahun berapa? Mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi.
2: 4 tahun.
1: Iya, 4 tahun.
2: 4 tahun lagi.
1: Iya. Iya, 4 tahun ya, guys. 4 tahun mungkin Indonesia ini sudah masuk ya, masuk ke Piala Dunia.
2: Jadi Indonesia gitu ya.
1: Iya.
2: Wah, itu hancur itu semua. Hancur-hancur positif hati ya.
1: Itu kayaknya mimpi kita semua para umat Indonesia.
2: Iya, Sandri pengen Indonesia menjadi Piala Dunia tahun 2030 berapa.
1: Iya,
2: gitu.
1: Siapa tahu ya. Hmm. Siapa tahu kan ya, yes. Jadi anggota Piala Dunia terus jadi tuan rumah ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Aduh, itu pasti itu.
1: Aduh.
2: Tiap jalan ya ada banner-banner.
1: Banner-bannernya berapa itu ya? Jersey-jersey atau yes. Enggak bendera klub-klub ternama di yang ikut Piala Dunia ya kan. Nah, Ria sih kalau kayak gitu sih kalau misalkan
2: apa?
1: Piala Dunia di tuan rumahnya di Indonesia.
2: Apa?
1: Yang Ria targetin pertama kali tuh pengen lihat pemainnya. Pemain, para pemain dari
2: gak tahu deh.
1: Apalagi yang Ria pengen liatin? Yang paling pengen Ria liatin tuh visual aslinya itu Lionel Messi.
2: Udah enggak ada, Bo. Itu yang terakhir.
1: Ya, itu udah enggak ada.
2: Pildun 2026 itu terakhir.
1: Oh, terakhir.
2: Sama Bang Dudu.
1: Oh, ya, Bang
2: jadi
1: Dudu.
2: Nanti ya. 4 tahun ke depan enggak ada.
1: Ya, berarti mereka sudah pensiun
2: kan,
1: dong.
2: Kan ada Sandri masih.
1: Enggak.
2: Ya kan, anggap saja Bang Leo itu wasil. Bang Dudu itu Sandri.
1: Enggak ada samanya. Oh, yang ada yang sama.
2: Apa?
1: Bernana Kokona.
2: Betul.
1: Bernana Kokona sama warna giginya doang.
2: Ya udah,
1: sama.
2: Kita balik lagi ke Pildun. Apa nih?
1: Ya, gimana?
2: Ada apa?
1: Pilihan yang pertama.
2: Ya.
1: Ini katanya sih yang paling susah ditolak.
2: Apa?
1: Estadio Azteca. Ya
2: apa
1: bacanya
2: itu?
1: Gimana sih?
2: Azteca ya.
1: Kenapa di sana? Karena ini katanya bukan stadion. Tapi katanya sih lebih tepatnya mesin waktunya sepak bola.
2: Kok bisa?
1: Kenapa? Nah, ini katanya sih di Piala Dunia di tahun 1970. Aduh, ini Ria belum lahir.
2: Sama.
1: Iya kan, kita belum lahir kan. Nah, ini katanya sih ada final legendaris Brazilnya Pele nih teman Pro 2. Tepatnya di tahun 1986 juga ada momen Hand of God nih, Hand of God ya. Dan juga Goal of the Century nih teman Pro 2. Dan di tahun ini stadion ini resmi jadi stadion pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia berbeda.
2: Betul. Karena sekarang diadakan di 3 negara.
1: Wah.
2: Piala Dunia. Menariknya apa menariknya?
1: Menariknya nih katanya sih kalau di sana di stadion Estadio Azteca ini sekarang bukan nostalgia doang,
2: apa?
1: Tapi stadion ini direnovasi besar-besaran. Kapasitasnya lebih dari 8.000 penonton. Rumputnya hybrid. Bukan HP doang yang hybrid
2: bukan.
1: Ya.
2: Bukan. Berarti itu
1: rumputnya hybrid.
2: Geser-geser ya?
1: Mungkin bisa jadi.
2: Bisa digeser ke kanan, ke bawah.
1: Bisa jadi,
2: ke atas, atau bisa diajak jalan-jalan nih.
1: Nah, bisa jadi.
2: Bisa ya.
1: Bisa jadi ya teman Pro 2. Dan juga katanya pakai sistem audio yang baru, layar LED dan juga peningkatan keamanan yang pastinya sudah top ya.
2: Berarti ini Jerman hampir kalah nih sama ini.
1: Jangan-jangan ini sudah istilahnya ini mungkin stadion bersejarah tapi dia sudah di upgrade ya.
2: Iya kan, dia udah 1970.
1: Iya kan, dari 1970 berarti sudah berapa tahun ke sekarang? Hampir satu abad.
2: Enggak
1: kan?
2: 97 hampir 56.
1: Wah.
2: 56. Separuh usia kita.
1: Separuh usianya kita.
2: Kalau kalian kan usianya kan berapa?
1: Masih 20.
2: 21. 21 kan?
1: Iya,
2: 21
1: masih 21 kan?
2: Iya, kalau Santi kan 23. Separuh.
1: Iya, masih separuhnya usianya kita ya.
2: Ini stadion gimana? STK. Ntar Santi lihat di YouTube.
1: Kak Santri sudah spill-spill guys ini teman-teman. Pasti visualnya ikonik ya.
2: Visualnya pas malam hari ya. Ini berarti kayak seperti di stadion di Jerman.
1: Berarti sekarang udah geser. Pindah sudah. kan teman Pro 2 berarti udah pindah nih Kak Santri. Awalnya
2: betul,
1: di Jerman
2: tadi? Ada
1: rumput yang hybrid. Ya. Terus bisa kapasitas penontonnya 80.000 lebih. Lebih
2: terus ada lagi layar LED bener
1: layar
2: banget.
1: LED.
2: Penontonnya tuh layarnya.
1: Boleh. Kayaknya kalau kita nonton misalkan enggak bisa ngelihat orangnya yang di bawah, kita bisa ngelihat layar LED-nya yang gede ya.
2: Betul. Nah, coba kalau teman-teman penasaran ya.
1: Nah.
2: STK Stadium udah keluar.
1: Itu udah banyak banget ya teman-teman 2. Karena katanya sih beberapa tempat bagus buat foto tuh di sana juga ada.
2: Keren ya?
1: Iya, dan juga katanya sih tempatnya di sana ini bikin orang-orang yang pulang bilang nih, gila aku pernah berdiri di tempat sejarah di dunia yang ditulis.
2: Betul.
1: Ya, katanya di sana memang salah satu tempat bersejarah ya. Stadion bersejarah ya istilahnya ya. Berarti pindah sudah geser ya. Dari Jerman sekarang geser ke sana.
2: Hampir.
1: Oh, hampir.
2: Hampir.
1: Oke.
2: Kalau di Jerman enggak ada lampu LED-nya.
1: Enggak ada LED-nya ya.
2: Di dalamnya enggak ada.
1: Oh, enggak ada LED-nya. Ya, mungkin.
2: Ini berarti kebalikannya Jerman.
1: Jadi teman Pro 2 gimana nih? Menurut kamu yang mana nih teman Pro 2 stadion favorit kalian nih? Komen-komen ke kita.
2: Yuk.
1: Nanti kita bakal ngebahas lagi seputar stadionnya Piala Dunia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangsa.

0: beli produk lokal.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Oke, kita geser ke nomor 2 ya. Kalau yang dicari yang kedua ini, tadi yang pertama kan beda ya.
2: Sejarah.
1: Nah, ini bukan sejarah. Tapi apa? Experience paling
2: futuristik.
1: Iya. Yeah.
2: Yeah.
1: Futuristik ya.
2: Iya, iya, iya.
1: Terusnya gitu kan?
2: Iya.
1: Kalau futur itu mulut sendiri monyong.
2: Iya, monyong. Kan memang monyong. Oke, gimana?
1: Kita ke ini apa kata Sandri benar atau enggak? Sorry ya, maaf ya. Ada SoFi Stadium atau SoFi Stadium nih?
2: Iya.
1: Ini di Los Angeles
2: Stadium. Oh, LA ya?
1: LA. Rokok.
2: Lanjut. Ini nama negara.
1: Iya.
2: Nah, terus
1: ini stadion yang bikin orang mikir, ini nonton bola atau masuk ke film sci-fi gitu.
2: Wah, berarti lebih modern lagi ya.
1: Betul. Karena yang menarik, stadion Anfield ini kayak SoFi harus dirombak supaya cocok buat standar FIFA. Jadi rumputnya itu? Rumput sintetis itu dicopot.
2: Oh.
1: Diganti rumput alami.
2: Wah.
1: Gitu. Bedanya ya, gitu.
2: Iya, sama lah kayak di sini. Di sini kan pakai rumput alami.
1: Iya.
2: Iya dong.
1: Tapi ada beli kera di sana. Di sini masih banyak gitu kan ya.
2: Ada beli kera, guys.
1: Jatuh enggak luka.
2: Oh, enggak luka. Sana, mungkin iya. Empuk ya.
1: Empuk banget.
2: Iya.
1: Terus beberapa area tribun bahkan disesuaikan supaya ukuran lapangan memenuhi standar sepak bola dunia. Itu tahu nggak? Searching coba di Google atau di YouTube. Nanti barusan nonton, udah keren.
2: Oke.
1: Nggak seperti yang pertama tadi.
2: Nah, kalau di FIFA tahun ini?
1: Di tahun ini membawa konsep baru. Jadi seremoni pra pertandingan 360 derajat supaya penonton di semua sisi stadion dapat pengalaman emosional yang setara.
2: Jadi kalau nonton, walaupun nontonnya paling belakang di pojok itu kayaknya tetap kelihatan ini ya.
1: Iya.
2: Itu
1: jadi, menanya ini.
2: Jadi kita kayak ikut main di situ ya.
1: Betul. Kalau Azteca tadi kan memori ya. Kalau di SoFi ini sensasi. Bedanya gitu.
2: Sensasinya nonton bola gitu ya, lebih kerasa kalau di sana.
1: Kayak sensasi melihat karya gitu ya. Sensasinya waduh. Bikin orang itu
2: perasaan sama durasi, aja deh. Sama aja.
1: Bilingin.
2: Nah, kalau itu di Los Angeles ya.
1: Yes.
2: Nah, sekarang ini ada Ria punya. Kalau mungkin sih ya, logikanya kalau udah jauh-jauh ke Piala Dunia, sekalian cari apanya yang gitu, yang ngegigit gitu loh.
1: Klimaks.
2: Nah, itu kan.
1: Oh, berarti Kak Ria suka yang klimaks?
2: Enggak, kayak kan itu kan kita kan nonton Piala Dunia, perhelatan dunia nih, perhelatan pesta bola yang bikin kita tuh ngegigit, yang bikin kita greget. Sayang tuh loh, masa iya sih 4 tahun sekali terus nonton ke stadion langsung, terus gak ada yang bikin kita tuh istilahnya apa ya, gak bisa satu hal yang gak bisa dilupain.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi, ya kan?
1: Dengan kata klimaks itu menyangkut semuanya deh gitu.
2: Semuanya gitu loh teman berdua. Jadi ada juga ini MetLife Stadium, ini nama turnamennya di New York New Jersey Stadium ya teman berdua. Ini venue piala final.
1: Venue. Monyong.
2: Dunia 2026. Ini kayaknya kita disuruh monyong terus.
1: Iya.
2: Jadi kalau mungkin nih secara desainnya ya, ini bukan yang paling artistik dibanding stadion legendaris lainnya.
1: Okay.
2: Bahkan katanya si komunitas fans sempat memperdebatkan apakah stadion ini cukup ikonik untuk final nanti.
1: Nah. Ya, banyak sih di TikTok gitu ya. Karena ini akan menjadi nanti final Piala Dunia nanti.
2: Nah, iya katanya sih.
1: MetLife Stadium.
2: Nah, ini katanya sih di situ tuh menariknya tuh teman produser.
1: Apa menariknya?
2: Nah, ini final itu tuh bukan soal beton dan kursinya doang.
1: Yes.
2: Nah, tapi final itu soal lagu kebangsaan terakhir.
1: Oke. Okay.
2: Tangisan tim yang kalah, satu negara yang ngangkat trofi, dan momen yang bakal diputar 50 tahun lagi.
1: Betul.
2: Ya dong.
1: Yes.
2: Ya dong. Apalagi itu memang kalau Ria sih kalau ngelihat penutupannya Piala Dunia itu selalu itu yang bikin Ria merinding.
1: Oh iya, nangis ya?
2: Iya.
1: Bunyak tapi.
2: Iya. Iya.
1: Nangis sabunnya.
2: Enggak, bukan itu. Pasti yang terlintas di pikiran Ria, kapan ya bendera Indonesia diputar gitu. Bendera Indonesia yang dikibarkan terus ambil pegang piala pialanya dunia. Piala dunia gitu loh.
1: Ya mudah-mudahan.
2: Itu kayak yang bikin kita tuh merinding ya kan.
1: Okay. Kalau Sandri ini
2: apa?
1: Menyanyikan lagu Indonesia Raya saat mau main itu.
2: Nah, aduh. Itu pembukaan kan?
1: Iya,
2: sebelum tanding kan, sebelum tanding. Tapi lebih deep lagi kalau pas kita tuh ya bendera kita yang dikibarkan, terus nyanyian lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan,
1: yes,
2: dan
1: angkat piala
2: dunia. Duh, itu kayaknya cita-cita kita semua deh.
1: Ya, mudah-mudahan.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan teman berdua 2030 berapa?
2: Iya, gitu. 4 ya kan? Tahun mendatang ya. 4 tahun mendatang dong.
1: Enggak.
2: 4 tahun mendatang kan katanya 4 tahun sekali.
1: Iya, entah mungkin 8 tahun lagi.
2: Iya,
1: gitu.
2: Iya, siapa tahu anak cucu kita ya yang main ya.
1: Betul.
2: Ya. Jadi kalau ditanya nih teman Pro 2, stadion Piala Dunia mana yang paling pengen kamu kunjungi nih? Mm-hmm. Nah, kalau tadi yang pertama cari sejarahnya di mana nih Kak San?
1: Sejarahnya?
2: Hah.
1: Maksudnya gimana?
2: Yang tadi, yang kita bahas tadi, yang sejarah, stadion yang bersejarah banget.
1: STK.
2: Nah, itu. Terus katanya yang Kak Sandri tadi bahas juga yang paling dicerisik. Ya,
1: Sofai.
2: Itu di Sofai juga. Dan terus ini momen sekali seumur hidup katanya di MetLife nih.
1: Betul.
2: Di finalnya nanti,
1: nanti
2: ya.
1: Nanti.
2: Iya.
1: Tapi ini yang pasti apa? Banyak orang itu cikipa-cipiki yang munyung-munyung itu yang bakal ini enggak cocok ini iya. Pasti gitulah.
2: Tapi memang iya, yang namanya netizen itu ada aja yang mau dikomentarin ya kan.
1: Betul.
2: Iya kan, masalah jersey aja juga dikomentarin.
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Salah sedikit, wah udah beres. Beres.
2: Gak usah gitu aja. Kemarin pas pembukaan kan udah ada berapa kartu merah? 3 kartu merah kan? Tiga kartu merah itu udah banyak banget perbincangan netizen ya. Sekelas Piala Dunia di pertandingan pertama sudah dapat 3 kartu merah, gimana?
1: Betul. Enggak bagus juga kok.
2: Bagus juga.
1: Iya, MetLife Stadium.
2: Nah, itu Kak Sandri sudah searching guys. Jadi gimana? Kalau perbandingan antara ketiga stadion yang kita udah bahas.
1: Sebenarnya sih sama-sama cocok sih kalau
2: menurut saya. Sama-sama cocok.
1: Tapi dia itu kan punya karakter yang beda-beda. Azteca sejarah, SoFi futuristik. Kalau MetLife ini
2: momen
1: sekali seumur hidup.
2: Iya, momennya katanya.
1: Iya, Sandri nonton di YouTube udah.
2: Gimana?
1: Betul, setuju sih.
2: Ini kalau menurut pandangan banyak orang ya. Tapi kalau menurut pandangan mereka para pemain Piala Dunia gimana ya?
1: Iya, kan beda-beda.
2: Kan beda-beda. Betul. Kan, otomatis kan. Apalagi mereka yang sudah main gitu di berbagai stadion.
1: Tidak.
2: Pasti merasakan bedanya.
1: Yes.
2: Kalau kita cuma penonton, ya kan?
1: Menikmati aja.
2: Iya,
1: ya kan?
2: Menikmati gimana? Aja.
1: Wow.
2: Nah, gitu doang. Nah, tapi kalau secara para pemainnya ini gimana gitu loh? Betul. Apalagi mereka kan di sana otomatis semua stadion pasti beda.
1: Beda pendapat.
2: Bukan cuma beda pendapat, beda apa ya? Itu apa? Fasilitasnya.
1: Ini
2: fasilitas
1: juga
2: para pemain.
1: 80.000 di sini penontonnya. MetLife.
2: 80.000 juga ya, 82 katanya nih. Memang katanya sih juga momen paling bersejarah kayaknya mending cocok di sana katanya.
1: MetLife, iya. Kan ini sebagai penyelenggara Piala Dunia udah pastinya matang gitu kan. Menyiapkan saat final nanti di stadion mana?
2: Ih
1: gitu.
2: Kok tahu? Jangan-jangan kamu salah satu panitianya ya?
1: Pak D.
2: Oh Pak D.
1: Pak D memberi bocoran.
2: Oke. Pak D-nya Kak Sandri ya guys. Yeah. Aku panitianya Piala Dunia.
1: Udah deh, kita aja menuju ya.
2: Iya, ini kita udah ngobrolnya kemana-mana ya guys. Jadi buat kamu-kamu semua nih, gimana nih? Yang mana nih yang cocok menurut kamu dari ketiga stadion yang udah kita bahas? Betul. Yang mana nih yang menurut kamu yang paling berkesan buat kamu nih teman Pro 2? Dan udahan dulu ya sore cerianya.
1: Andri pamit ya.
2: Iya, Ria juga pamit ya. Enggak mau nemenin, enggak. Jangan lama-lama.
1: Iya. Nanti durasi lagi. Kita soalnya sama-sama pengen durasi lama
2: istirahat,
1: ya kan?
2: Istirahat.
1: Oh, istirahat ya.
2: Istirahat ya.
1: Ya.
2: Di jam 7 apa?
1: Jam 7 kita akan ke Pro 2 Jakarta.
2: Apa itu?
1: Di MLC.
2: Apa itu MLC?
1: Musik Live Chat.
2: Oke guys, jadi jangan kemana-mana. Tune in terus barengan kita
1: yeah,
2: di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.

0: juga Mariah Carey dengan 19 lagu. Lagu ini juga menjadi debut number 1 ke-19 Taylor Swift di Hot 100 serta number 1 ke-3 dari film animasi Disney setelah We Don't Talk About Bruno dan juga
1: This is Produ Sumedep, teman terbaik.
0: Ini info Produ malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Produ FM Jakarta.
2: Info Produ 2.

0: surprise.
1: Wow. Oh, selamat malam Indonesia.
0: Selamat malam Indonesia.
1: Wow. We back teman Pro 2. Indonesia. Akhirnya gue bareng sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Jet.
0: Lagi-lagi gimana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
1: Kalau jadi enak pagi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi morning person ya.
0: Enggak apa-apa. Jadi kita kebagi dua gitu.
1: Oh iya benar. Benar.
0: Ya, begitulah dunia tiba-tiba ya. Tapi gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya teman lo dua. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
0: Gue paling happy, sebenarnya gue bukan happy, iri.
1: Kenapa?
0: Ngeliat lo pas bareng sama, kemarin tuh ada artis-artis keren ya. Banyak. Ade Govinda.
1: Juga sempat terus
0: siapa lagi?
1: Gue
0: yang membuka S7 tuh.
1: Yo, soalnya emang sih gokil banget, ramai banget di studio sih.
0: Iya, gue gak, ya kan? Gue gak dapet kesini juga kemarin.
1: Iya, kalau ada juga bro.
0: Iya sih. Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
1: Yes.
0: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman produ.
1: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
0: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suaminya.
1: Bikin lagu sama suaminya.
0: Yep.
1: Sekarang sama suaminya nih.
0: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini.
1: Yo,
0: lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship, gitu kan. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
1: Yo, nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syarafi dan juga Ray.
0: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0819-800-105.
1: Aku bisa langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya.
0: Bener.
1: Drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Kalau gitu jangan mau dulu karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
1: Music Live Share.

0: kedua kita sudah di Music Live Show. Tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
2: Halo.
1: What's up?
0: Apa kabar?
3: Baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC sekolah.
1: Ya bener.
3: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
3: Oh gitu.
0: Ya kan ya.
1: Iya, kita benar. Ada Sarah Opi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
3: Challenging. Tapi kalau dari cerita tadi sih, Dewi lebih challenging.
0: Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out Bro 2 Banten. Tadi gue mampir.
1: Iya, mampir lu. Katanya lu siaran dari sana kali ya.
0: Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Sharafi?
3: It's been good, alhamdulillah. I have a new song, gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Okay.
3: So it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always excited.
0: Okay.
1: Tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya soalnya.
0: Yeah. Ini kelihatan sih di in frame. Lo lagi demen kamera?
3: Sebenarnya motor tuh udah it's been a while. Cuma belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu apa.
0: Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Sharafi.
1: Apa tuh?
0: Sharafi tuh kalau udah ngulik pasti dia mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia nguliknya banyak. lo tau dia ngulik jam.
1: Okay, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera. Terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
3: Itu random sih. Ini kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Yeah. Gue pernah main remote control sama dia.
3: Di blok M.
1: Wow, quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
3: Iya, sumpah serem sih.
0: Terus kayak bener main.
1: Wow.
0: Jadi Sharafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lu? Ya, apa gitu?
3: Ada sih, belum sih. Malah, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajarin tuh yang kita main RC.
0: RC, oke.
3: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulik-ulikan baru ya? Masih ulikan yang lama aja ya?
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi gak ada yang
3: gading. Sepeda ngetren.
1: Sepeda
0: lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Bener.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Sharafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi ini yang paling baru adalah ngulik lagu nih katanya nih.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
3: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal setelah itu gue ketemu Karini. And kita ngobrol. Akhirnya kita an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya?
3: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan lagunya. Ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
0: Okay.
3: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave. Jadi pas banget.
0: Wah, bisa gitu ya?
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini langsung Rini Wulandari?
3: Waktu itu langsung Karini sih. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada enggak lagu apa namanya lagu lu yang lain gitu yang lu pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
3: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lu bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya. Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version.
1: Iya. Yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kayak atau gimana?
3: Gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one-sided, selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Okay. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
3: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang nih zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi memang gini deh, lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
3: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih, oke.
3: Maksudnya kayak, apalagi dalam konteks relationship, kayak lo ketemu orang baru, terus kayak sekali dua kali ketemu, dia langsung kayaknya, Devi orang gini deh, kayaknya gini deh, gitu loh. Kan sering kayak gitu, dan waktu itu, I was tired of being misunderstood, akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Nah, tapi waktu gue ketemu kali ini, ternyata kayak dari perspektif cewek, kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita, quote-unquote, tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali.
3: Iya.
0: Karena dia takut gitu.
3: Benar.
0: Ketemu Edit sekali red flag.
1: Aduh. Apa sih red flag? Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
0: Apa red flag lo, Edit?
1: Aduh, red flag gue, apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Oh, bisa.
1: Bisa ya, mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact, nih fun fact aja ceritanya. Apa? Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya.
3: Seberapa benar?
0: Jadi, benar banget deh. Sampai sini gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda. Kanan itu gimana orang lain melihat lo. Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya. Nah kalau dari perbacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
3: Karena
0: jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey kayak gitu.
1: I see.
0: Mungkin lo harus di palm reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja ya. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih?
0: Lovey-dovey kan?
1: Iya kan?
0: Kalau lo gimana, Vi?
3: Gue apa ya, gue sebenarnya sangat-sangat perasa gitu. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Oh iya sih, bener sih.
0: Sama juga.
1: Bener.
0: Apa yang apa trigger, mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar nggak salah paham tentang Raffi,
1: asik.
0: Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
3: Nah, gue nggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue I'm Scorpio October. Jadi kayak di selalu biasanya gue selalu baca Scorpio itu punya trust issue, gue punya trust issue sih, gitu. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard.
0: Untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Bener.
0: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya sangat paham.
1: Betul.
0: Seru nih, seru nih. Ngobrol dua nanti kita ngobrol lagi. Nantinya langsung mau putar aja.
1: Oke, boleh kalau mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham. Kali ini sama Rini Wulandari, teman bro 2. Kalau gitu langsung aja, ini dia Salah Paham lagi. Music Live Chat.

0: Alright, MLC Music, let's go.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syahrafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
2: Salah Paham Lagi.
0: Barengan sama Tini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya, apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya?
2: Ada beberapa musical changes aja sih, ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya?
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi.
1: Oh, dari versi yang lama ya?
2: Ada monolognya di tengah.
1: Itu monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Yang kita, jadi background-nya lah, I love 10 things I hate about you. Lo tau film itu gak?
1: Iya, tau.
2: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu. Dan gue kepikir kayak,
1: Masuk
2: kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya, enggak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu, but I need time.
1: Oh. Oke.
2: Dan and honestly, I never like anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time penting banget.
0: Penting.
1: Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya,
0: betul, biar gak ada salah paham ya.
1: Iya, betul. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya, gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
0: Benar-benar.
1: Itu yang penting sih. Wow. Tapi nih ya, kalau misalkan nih ada teman pro dua yang tiba-tiba salah paham, momennya gerasak-gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh, kayak sebenarnya nggak pengen banget tapi kayak gak enak lagi, terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu, kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh, karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu.
1: Jadi orang lain.
0: Capek. Bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu, kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak, ngomong memang gampang.
0: Memang gampang ya. Bener. Tapi ya belajar gitu.
1: Belajar.
0: Bener. Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari mungkin dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini nggak sih? Insight nggak sih?
2: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
1: Okay.
2: Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas nyanyiin kayak this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak, gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
2: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia, but like it's in her, she is stylish, she is full of personality, she is full of taste, and itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue, I find myself sering banget dengar orang lain bilang, ya gue pengen nih ketemu musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, and it's just there gitu loh. Style, she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomong soal salah paham, lo setuju gak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebek, Dan biasanya tiga ini itu leading tuh salah paham.
2: Ya.
1: Lu setuju
2: ya,
1: bang?
2: Gue somehow gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebet itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda,
2: sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tahu, gue kayak gue harus gue harus lihat dia gitu.
1: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
0: Yeah.
1: Cinderella.
0: Yeah.
1: Terus abis itu Titanic.
0: Titanic.
1: Nah betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam. Yeah, yeah, menyambung.
2: Iya.
1: Nggak bisa dibungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok.
0: Ada yang bilang
1: kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
2: Aduh, berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Iya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah itu dia.
1: Ini salah paham ini penting sih.
0: Betul.

0: kabar kamu
1: gabungan antara
0: Syahrini dan Syahrini. Oh benar juga sih. Yeah, harusnya gue pakai tuh.
1: Nih kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
2: Jawabannya?
1: Jawabannya apa?
0: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
0: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman. Ya.
0: Thank you. Aman. Thank you. Masuk tuh. Masuk tuh.
1: Oh, butuh tebakan lagi boleh masuk tuh.
2: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi gue juga gak tahu.
0: Masuk tuh.
1: Gagal. Joshua kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
2: Yes, buat teman-teman berdua juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Masih abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syah Rafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu, ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Okay. Abis itu ini juga Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
1: Apa?
0: Mungkin What Do You Think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya. Boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang trend
2: tersebut. Oke, alright,
1: let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja What Do You Think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama, menurut lo, matcha overrated or not?
2: Takut salah.
0: Gak apa-apa, Ini kan menurut kepercayaan saya. Gak apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya benar ya. Benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Gue dulu suka.
0: Oke.
2: I probably do it too much though. Oh, gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
0: okay.
2: Kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Yeah, but maybe overrated. Okay. Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru. But
1: yes.
2: Maybe it is overrated if okay. You bela-belain untuk menunggu kayak
0: ngantri
2: 3 jam for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Nanti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Oke, okay, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Coba lo.
1: Oke, okay, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why, karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau lebih Google mudah, kan ya. Lebih mudah kan jadinya everything that you search for dikompil dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Karena yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kok, Beyblade kan juga ada resale value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah, itu sekarang gue cari tahu resale value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh, gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra. Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Base. Flavor Base ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade. Oh, itu di Flavor Base, man.
1: Wow.
2: Satu malam. Mungkin okay. Lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawannya. Gitu-gitu ya.
1: Pro ya. Oke. Okay,
0: alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship. Hampir dia mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan.
1: Okay.
2: Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But like menurut gue it is very very gue kebayangnya it's gonna be very hard sih. Kayak it requires a lot of commitment
0: sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before you go do long distance gitu loh menurut gue, and it's very hard apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan? Belum.
0: Oke.
1: Alright.
0: Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
0: Tidak mungkin.
2: Gak tau ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, kayak gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau lo perhatiin, kalau lo mau, misalnya nganterin somebody pulang lah, itu kan banyak didebatkan
1: Gue
2: kayak if you, kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
1: Oke. Kalau menurut gue sebenarnya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan nggak sih?
0: Oh, bisa.
2: Mungkin itu di rephrase sih, kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo nggak ada mungkin kalau lo bener-bener sama sekali nggak ada rasa. Mungkin ya.
0: Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga orang. Sih.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul, tergantung situasi.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Masih ada lah.
0: Oke. Next. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak gue yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch, basically. Okay. Menurut gue, there's something charming about kita, human beings, dimana kayak we are not perfect.
0: Okay.
2: So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih gitu.
0: Berarti lo secara, lo kan musisi, tapi lo gak ada rasa apaan sih ya, takut gitu lah kalau AI itu bakal ngegantiin?
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense, karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang gak mesti orang yang bikin, gak apa-apa. Untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
0: Iya sih, bener sih. Karena susah.
1: Bener.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin gak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright, itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek cowok. Ya kan, yang lagi salah paham kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu gitu ya.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube.
0: Okay.
2: Dan tapi yang paling penting, you guys got a request di
0: Produk FM. Yeah.
1: Udah tahu bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya request ya lagu
0: Salah paham lagi
1: di Produk FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
1: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produk 2 jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @Syarafi_.
0: Oke. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_. Enggak dari
2: Rini aja.
0: Underscore
1: way
0: juga. Benar. Alright. Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produk 2 yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produk FM favorit kamu juga.
0: Oke. Kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Dan gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Alright. Kita signing out dulu. Bye bye. Music Live Chat.

0: Charity, sharing with community. Charity, sharing with community.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2. Kalau tadi kamu sudah ngobrol-ngobrol bareng ya, Relay Jakarta, ya kan? Dan sekarang saatnya comeback lagi ke RRI Surabaya. Tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bersama aku Riani tadi sini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu malam hari ini? Semoga selalu sehat ya, teman Pro 2 ya. Dan tentunya juga jam 8 malam sampai jam 9 malam nanti bakal ada segmen Charity, Sharing with Community.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, sumber teman terbaik kamu. Selamat malam teman-teman Pro 2, barang yang gue jalankan ini ya di Jaga Malam. Seperti biasa ya, sebelum ke Jaga Malam, kita update untuk Info Pro 2 malam hari ini ya. Di info pertama teman Pro 2, proses pembentukan tim Madura United terus dilakukan untuk menghadapi Superliga musim 2026-2027. Nah, setelah proses ini ya, melepas sejumlah pemain, manajemen Laskar Sapi Gerap ini ya memastikan tetap mempertahankan 3 pemain dari musim lalu. Itu ada ini ya, Rizky Afrizal, Gio Numberi, dan Aji Kusuma. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu atau PBMB, Anissa Zafarina ini juga bilang ya, ketiga pemain ini juga diproyeksikan sebagai ini ya bagian penting dalam skuad Madura United musim depan. Dan menurut Rizky Afrizal akan melanjutkan ini ya kontraknya yang masih berlaku sejak musim sebelumnya dan menjadi aset berharga bagi ini ya masa depan klub gitu. Info kedua teman berdua, kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax ini ya berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Sumeneb khususnya. Jadi sejumlah pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax ini mulai beralih ke Pertalite nih sebagai alternatif yang dinilai lebih ekonomis. Nah, peralihan ini juga terlihat dari meningkatnya minat masyarakat terhadap BBM Pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum. Faktor selisih harga menjadi pertimbangan nih teman-teman berdua, utama bagi pengguna kendaraan dalam menentukan jenis bahan bakar yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Di info terakhir teman-teman berdua, meski terjadi penurunan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang menegaskan komitmennya untuk ini ya terus mendukung budidaya tembakau sepanjang tahun 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Insinyur Suyono juga bilang bahwa alokasi DBHCHT untuk ini ya sektor pertanian tahun ini mencapai sekitar 4 miliar rupiah. Suyono juga mengungkapkan bahwa pengurangan alokasi di tingkat kabupaten merupakan imbas dari penurunan pembagian anggaran dari pemerintah provinsi. Sekian ya untuk info Pro 2 malam hari ini. Tune in terus kita next ke Jaga Malam bareng Ijal Karni.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kembali ya di Jaga Malam bareng aku Izal Karni, teman Pro 2. Dan nanti kita ngobrol bareng sama Kak ini ya, Fatimatuz Zahra. Nah, dengan ini ya, topiknya nanti ngobrolin tentang ini. Apa sih tadi, relation goal. Ini ya, saling tumbuh atau saling menuntut. Wih, keren nih. Jadi ini bisa buat berguna ya untuk kalian-kalian semua. Dan tentunya ini ya mengedukasi sih untuk topik malam ini. Nah, teman Pro 2, di era media sosial ini kan istilah relationship goal sering digunakan untuk menggambar hubungan yang terlihat harmonis, romantis, dan penuh dukungan. Namun di balik hubungan yang tampak ideal, ada pertanyaan penting yang perlu dijawab. Apakah pasangan ini saling tumbuh bersama atau justru saling menuntut? Hubungan yang sehat bukan hanya tentang kebersamaan, tetapi juga tentang gimana kedua individu ini dapat berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Jadi artinya saling tumbuh berarti pasangan ini saling mendukung dong untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, nanti kita ini ya ngulik sama Kak Fatimatuz Zahra nih yang sudah stay di live TikTok kita. Boleh dong disapa ini ya Kak Fatima. Jadi buat buat teman-teman yang masih ini ya stay di digital atau di area di streaming, bolehlah beralih ke live TikTok karena di live TikTok ini ada Kak Fatimatuz Zahra ya. Ya betul, betul namanya Fatimatuz Zahra. Ini sudah live terhubung di live kita nih. Nah, boleh disapa langsung aja ya. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Woi, gimana? Tapi mohon maaf Kak, ini dipanggilnya siapa nih, Kak Fatimatuz atau Kak Zahra?
2: Fatim.
1: Kak Fatim ya, iya, siap. Boleh dong Kak Fatim, sebelum kita ke obrolan kita untuk topik malam hari ini, kenalan dulu dong sama teman-teman Bro 2 gitu yang ada di live TikTok nih maupun di area digital mungkin ya. Kak Fatimah, suaranya hilang-hilang Kak Fatimah. Mungkin bisa pakai earphone kah atau headset gitu?
2: Oh, gitu ya.
1: Iya, hilang nih suaranya, Eman dong.
2: Oh, saya tidak prepare.
1: Iya.
2: Masih.
1: Ya. Kadang enak, kadang hilang gitu. Coba ngomong lagi Kak Fatimah. Kak Fatima.
2: Ya, Mas Izal ini. Halo?
1: Ya. Mungkin ya ini ya, gimana ya enaknya ini? Agak hilang-hilang Kak Fatima gitu. Mungkin bisa
2: sudah mendekat.
1: Nah ya, mungkin cari sinyal yang terbaik mungkin gitu. Ya mungkin boleh kenalan dulu Kak Fatimah, diulang tadi soalnya nggak kedengeran gitu suaranya itu.
2: Ini masih nggak kedengeran.
1: Lumayan ini jelas, ternyata suaranya merdu juga nih Kak Fatim nih.
2: Ya maaf ya Mas, ini dan lain-lain.
1: Oke, siap. Tapi sudah lumayan enak sih untuk suaranya ini. Nah Kak Fatimah, kenapa nih untuk malam hari ini Kak Fatimah lebih memilih topik ini nih, relationship goal, saling ini ya tumbuh atau saling menuntut?
2: Ya, seperti yang sudah tadi prolog bahwa kita akhir-akhir ini terus dengan media sosial terutama
1: Betul.
2: Ini menggambarkan standarisasi gold itu seperti apa. Padahal apa yang kita lihat di media sosial itu ada sesuatu yang nilai saja, tidak menggambarkan definisi dari keseluruhan kita, ya, menggambarkan keseluruhan. Dan kadang orang tidak antara apa yang tampak di media sosial dengan hak itu harus berbeda. Ini yang perlu kita pahami, jangan sampai kita gantungkan kepada standarisasi yang dibuat oleh media sosial dan lain-lain. Ya, pasangan itu pasti goals-nya sendiri.
1: Betul.
2: Di masalah dan tantangan sendiri untuk dihadapi dengan caranya.
1: Oke, ya, artinya hubungan yang terlihat harmonis dan romantis itu yang bisa menghadapi tantangan, menghargai proses belajar, dan ini ya, memahami bahwa setiap orang memiliki kecepatan berkembang yang berbeda, kan gitu Kak Fatim?
2: Ya, kendati bahwa ada banyak teori pernikahan itu di usia 5 tahun sampai 7 tahun baru perkenalan dan sebagainya. Kembali kepada pasangannya masing-masing. Tingkat kematangan sebuah pernikahan itu berbeda dan tidak bisa dilihat dengan pernikahan lain seperti itu.
1: Ya, oke, baik. Nah, Kak Fatim, kalau boleh tanya juga nih, sekarang kan banyak nih anak muda bilang, kalau dia sayang, dia pasti berubah demi aku. Jadi, menurut kakak itu batas antara bertumbuh bersama dengan mengubah pasangan sesuai ekspektasi itu di mana, Kak?
2: Nah, ini semacam apa ya? Kalau boleh saya gambar. Terus skenario yang kita inginkan.
1: Ya, betul.
2: Kita sudah menikah dan itu tidak tercapai, itu membuat kita itu dan merasa tidak berguna. Nah, sehingga sebelum kita harus sadar bahwa posisi kita dalam pernikahan itu gitu. Sebagai pahlawan atau sebagai, ya, kita nggak bisa merubah seseorang dengan menjadi pasangannya, kemudian kita bisa merubah dia, belum tentu, dan bahkan tidak mungkin seseorang itu bisa merubah karakter yang sudah tertanam sejak dia lahir. Lakukan dari pola asuhnya yang panjang di masa lalunya dan kita hadapi dan merubah itu sesuatu yang kita tanamkan.
1: Iya, Kak Fatim, ini kayaknya kurang sempurna suaranya Kak Fatim ini. Tenggelam gitu.
2: Gimana ya ini? Ya,
1: tenggelam ini Kak Fatim. Eman maksudnya ini sayang banget sih. Padahal ini keren topiknya Kak Fatim. Ini tenggelam loh suaranya Kak Fatim.
2: Gitu ya.
1: Mungkin kalau pakai headset bisa nggak Kak Fatim?
3: Ini saya tidak prepare headset ini maksudnya.
1: Iya. Nah ini enak. Ya mungkin sinyal ya, mungkin nggak apa-apa lah, kita gas aja ya Kak Fatim. Mungkin Kak Fatim masih ini ya, mungkin ada di luar gitu kan ya. Nah Kak Fatim, kalau menurut Kak Fatim ini sebagai apa ya, pengamatan lah istilahnya, boleh dibilang banyak kan? Ya nggak banyak juga sih, mungkin kemungkinan ada. Kenapa ya sekarang itu banyak hubungan yang cepet capek, padahal baru jalan sebentar loh gitu. Mungkin dari apa gitu Kak Fatim?
3: Iya. Sebenarnya yang harus disadari oleh setiap pasangan itu adalah jangan sampai itu salah satu di antara kita, baik suami atau istri, itu kehilangan jati dirinya setelah menikah, seperti itu. Nah, kebanyakan dari kita itu krisis identitas setelah menikah. Kita yang dulunya punya hobi apa, kemudian punya apa ya, punya impian A, B dan seterusnya, tapi setelah menikah impian itu apa ya, tidak kita pikirkan lagi, tidak kita upayakan lagi.
1: Gitu.
3: Seperti itu. Kita menjadi orang lain atau bahkan berusaha keras untuk menjadi istri yang baik sehingga kita itu kehilangan apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup, seperti itu.
1: Sesuai
3: sehingga yang hal-hal ini ketika kita apa ya, tidak kita sadari dan tidak kita rubah, itu membuat kita capek sendiri. Membuat kita, kenapa hal-hal yang kita inginkan itu, yang kita butuhkan itu tidak tercapai.
1: Betul.
3: Katakanlah dalam beberapa teori, misalnya dalam teorinya Abraham Maslow ya, kalau kita apa ingat kembali itu, ada banyak kebutuhan dalam diri kita itu yang harus kita penuhi. Yang pertama itu kebutuhan fisiologi, safety need, kemudian love and belonging, dan lain sebagainya. Termasuk impian-impian kita itu harus tercapai bagaimanapun, seperti itu. Tapi setelah kita menikah, identitas kita, jati diri kita, hobi kita itu seringkali apa ya, terabaikan, seperti itu. Maka kita yang berada dalam kondisi seperti ini harus segera mencari apa sumbernya, di mana sumbernya, kenapa kita kehilangan diri, seperti itu. Apakah karena kita mendapatkan pasangan yang tidak suportif, atau kita sendiri yang memaksakan diri untuk menjadi martir dalam pernikahan itu, seperti itu. Nah, kita kan sering tidak sadar karena ada keinginan untuk menjadi istri yang baik, menjadi istri yang saleha, sehingga kita itu melupakan diri kita sendiri, seperti itu. Itu yang perlahan-lahan dan tanpa kita sadari membuat kita itu capek, membuat kita stres. Kenapa? Karena yang kita kejar itu adalah keinginan eksternal, bukan kebutuhan internal kita, seperti itu, Mas.
1: Oke, berarti memang ini ya, bisa dibilang juga hubungan yang sehat itu bukan hanya tentang kebersamaan ya, Kak Fatim. Artinya,
3: iya,
1: tetapi ini ya, tentang gimana kedua individu ini berkembang ya, tanpa kehilangan jati dirinya, iya, gitu kan.
3: Iya, betul.
1: Artinya
3: nah, jadi memang
1: gimana, Kak Fatim?
3: Bertumbuh dan menutup ini beda tipis ya, Mas ya.
1: Iya, betul.
3: Seringkali yang kita sebut sebagai bertumbuh itu ternyata adalah tuntutan.
1: Iya.
3: Contoh misalnya tadi seperti yang sampean sampaikan itu, kita mengharap pasangan kita berubah. Nah, tapi kita menyampaikannya dengan cara-cara yang menuntut gitu. Kamu kok gitu terus sih, kok tidak berubah seperti ini dan sebagainya. Tapi beda dengan ketika kita menyampaikan, saya sepertinya butuh kamu deh, saya sepertinya butuh waktu untuk berdua saja kita ngobrol ini. Nah, ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Hanya dari segi, dari cara kita berkomunikasi saja, itu sudah beda antara bertumbuh dan menuntut, seperti itu.
1: Iya. Tapi kalau suruh memilih, Kak Fatim lebih penting mana nih dalam hubungan, rasa nyaman, rasa cocok, atau punya arah tumbuh yang sama gitu?
3: Nah, sebetulnya idealnya ya bertumbuh ya, Mas ya.
1: Iya,
3: idealnya. Cuman kan apa ya? Kita semua ini pasti memiliki persoalan dan kompleksitas tersendiri dalam
1: Betul.
3: Setiap pernikahan
1: Betul.
3: Yang membuat beberapa orang itu merasa dengan perempuan, terutama kita sebagai istri, itu harus mengeluarkan energi, sisa energinya. Misalnya ketika menyampaikan sesuatu tidak ada tanggapan, tidak ada respon, dihadapi dengan diam, silent treatment, akhirnya yang keluar itu adalah marahnya. Nah, ketika marah itu yang keluar, maka tanggapan atau apa ya, sainsnya itu adalah menuntut, seolah-olah kita menuntut.
1: Betul.
3: Seperti itu. Padahal ya harapan-harapan kita ya bagaimana kita bertumbuh, seperti itu. Cuman cara-cara kita dan bagaimana respon dari pasangan itu membuat beberapa orang dan kita itu dalam berkomunikasi itu membuat antara bertumbuh dan tuntutan itu seperti ruang yang abu-abu seperti itu, Mas.
1: Oke. Ya, terkadang kan memang benar kata Kak Fatim sih, kalau perempuan sudah bisa dibilang nggak dianggap gitu ya, nanti itu dengan tumbuh sendiri pasti emosinya yang dikedepankan gitu. Padahal niatnya pengen ngajak tumbuh bareng gitu kan Kak Fatim.
3: Iya.
1: Nah, Kak Fatim, kalau ini ada nggak tanda-tanda awal kalau hubungan mulai berubah dari saling mendukung jadi saling menuntut? Itu seperti apa Kak Fatim? Jadi biar teman-teman perlu 2 tahun nih atau Gen Z di luar sana gitu.
3: Ya, sebetulnya ada 3 hal kalau boleh saya sederhanakan. Dalam setiap pernikahan itu kan pasti ada tujuan. Tujuannya masing-masing. Dalam Islam kita misalnya tujuan pernikahan adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ketika dalam menjalankan aktivitas sehari-hari

0: yang perlu kita pahami bahwa kebutuhan kita itu ada tiga hal yang sederhananya ya. Yang pertama itu adalah fisiologis itu.
1: Betul.
0: Kebutuhan fisik, kebutuhan biologis. Nah, dalam pernikahan tentu saja tahap ini harus dipenuhi terlebih dahulu. Kebutuhan biologis ini, kebutuhan fisik, makan, sandang, pangan, nah, itu
1: Ya,
0: harus dipenuhi seperti
1: betul.
0: itu.
1: Ya, sip,
0: Yang
1: setuju.
0: kedua adalah kebutuhan emosional. Nah, kembali kepada tadi, kebutuhan emosional ini, kalau dalam kondisi pernikahan yang bertumbuh, kita itu akan menghadapi sesuatu dengan cara-cara yang dewasa, dengan cara-cara yang bijaksana, seperti itu. Kalau kita menyampaikan sesuatu, cara yang disampaikan itu bukan kamu harus begini, tidak, tetapi saya maunya seperti ini, kamu bagaimana, seperti itu, secara emosional. Yang ketiga itu adalah kebutuhan spiritual. Seperti itu. Jadi kebutuhan spiritual ini harus ada dalam pernikahan yang bertumbuh. Jangan sampai kemudian kita berupaya keras menuntut suami atau menuntut pasangan untuk A, B, C, dan lain sebagainya, tetapi untuk mimpin sholat saja kita masih apa ya mengabaikan seperti
1: Betul.
0: itu, abai dengan hal-hal yang spiritual seperti ini. Termasuk sadar pernikahan ini akan dibawa kemana? Apakah sesuai dengan tuntutan Islam? Kalau kita yang beragama Islam, apakah sudah diridhoi atau tidak? Cara-cara yang kita bangun seperti itu, bagaimana kemudian kita mencari nafkah? Nah, itu cara-cara spiritual seperti ini, kebutuhan spiritual ini harus diupayakan dalam kondisi pernikahan yang sudah bertemu seperti itu, Mas.
1: Ya, betul sih Kak Fatim, menurut Kak Fatim sih. Tapi kan ini kan mohon maaf ya, kalau untuk di Gen Z Kak Fatim ini yang lebih berat gitu kan. Apakah ini ya buat teman-teman Gen Z yang sudah menikah, ini apa sudah terpenuhi yang kata Kak Fatim tadi tiga. Terkadang ini kan Kak Fatim di banyak anak muda kan merasa itu bersalah kalau kayak butuh waktu sendiri. Padahal kan si anggap pasangan bilang aku cuma pengen diperhatiin loh. Jadi ini menurut Kak Fatim sendiri gimana nih cara ininya bedainnya gitu.
0: Iya, ini sebetulnya POV ya, perbedaan
1: Betul.
0: perspektif antara
1: Betul.
0: perempuan dan laki-laki
1: Betul.
0: dalam memandang sesuatu. Nah, jadi kebanyakan para tokoh-tokoh itu menyampaikan bahwa kalau perempuan itu memandang kehadiran dan tanggung jawab laki-laki itu ketika mereka sudah hadir. Tetapi laki-laki menganggap bahwa mereka itu bertanggung jawab ada dalam pernikahan ketika mereka sudah memberikan nafkah dengan bekerja keras dan lain sebagainya. Nah, ini saja kita sudah berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam memandang sesuatu seperti itu. Sehingga dalam proses ini, dalam proses upaya bertumbuh ini, yang paling utama sebenarnya adalah kesadaran. Kesadaran bahwa antara laki-laki dan perempuan itu beda. Berbeda cara pandangnya. Sehingga kita yang sadar duluan, entah laki-laki atau perempuan yang sadar duluan, itu harus melakukan upaya-upaya tadi. Seperti itu, Mas. Jadi, kita sebagai perempuan, saya terutama sebagai perempuan, itu jangan berhenti untuk belajar. Kita harus punya pikiran yang growth mindset, pikiran yang bertumbuh. Jadi kita cari banyak aktivitas yang tidak selalu bergantung kepada apa ya, kepada pasangan kita attach gitu. Jadi kita juga cari ilmu, cari sesuatu yang bisa mengembangkan diri, yang bisa menambah value kita sebagai istri atau sebagai pribadi. Sehingga apa? Pasangan kita itu juga akan melihat kehadiran kita sebagai perempuan itu tidak semata-mata gunanya sebagai istri, tetapi kita itu akan dianggap juga sebagai pendamping, sebagai teman diskusi, teman curhat, teman untuk mencari solusi, dan lain sebagainya. Maka ya kita harus banyak belajar memang. Perempuan memang harus banyak belajar. Dan belajar itu di mana saja, belajar dari TikTok juga bisa, belajar dari teman-teman komunitas, melibatkan diri dalam komunitas.

0: komunitas yang membangun, itu banyak sekali. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi jangan hanya sadar saya harus menyelamatkan keluarga, tapi kemudian kita diam saja, kita sibuk dengan urusan domestik, tapi tidak berupaya untuk mengembangkan diri. Nah, itu namanya bunuh diri, seperti itu.
1: Nah, baik. Itu kan ini Kak Fatim lagi. Ini kan terkadang ada nih kalau sudah seperti Kak Fatim bilang tadi, harus cari cara kayak ini ya di luaran sana. Tapi anggap inilah si suami ya. Nanti si istri bilang gini nih, kan ada istilah aku bisa kok memperbaiki dia. Nah, ini menurut Kak Fatim ini bentuk cinta atau justru jebakan Kak Fatim?
0: Iya. Sekali lagi, nggak ada yang bisa merubah seseorang dalam hitungan 5 tahun, 2 tahun, itu nggak bisa.
1: Oh gitu ya.
0: Ya. Ya, tidak bisa kita merubah. Yang bisa kita lakukan adalah memaklumi, kemudian kita mengarahkan. Mengarahkan, dan kalau lagi-lagi yang memberi contoh. Itu. Jadi, kita itu semacam magnet bagi pasangan. Kalau kita melihat pasangan itu terinspirasi dengan kita, dengan apa yang kita upayakan. Jadi saya kok belajar jualan ya di TikTok, juga istri saya kok belajar ini ya. Itu laki-laki akan, kalau laki-lakinya punya kesadaran ya, itu akan terinspirasi untuk melakukan upaya-upaya perubahan juga. Itu. Tapi kalau kita tidak, caranya dengan tidak menginspirasi, dengan cara menuntut, maka pasangan kita itu akan defense, akan melakukan perlawanan, seolah-olah dikontrol oleh istrinya, sehingga perasaan dikontrol itu bukan kemudian berubah, malah justru lagi-lagi akan mencari orang lain yang siap menerima dirinya.
1: Wah.
0: Bisa siap menerima hobinya dan lain-lain. Makanya tidak sedikit laki-laki itu yang kemudian lari kepada perempuan yang suka mojo dia, yang suka memberikan validasi dan lain sebagainya, karena itu tidak didapatkan dari istrinya yang menuntut.
1: Bahaya dong ini, warning. Oke. Ya. Ini masalah ini juga setuju sih, setuju. Nah, kalau sumpama nih Kak Fatim, kalau salah satu berkembang lebih cepat misalnya kayak karir gitu, cara berpikir atau ini ya spiritualitasnya itu gimana nih supaya hubungan enggak berubah jadi kompetisi Kak Fatim?
0: Iya, betul. Jadi kebanyakan laki-laki itu ada yang harga dirinya itu merasa terlukai
1: gitu ya,
0: atau tertandingi ketika penghasilan istrinya itu lebih banyak atau popularitas istrinya lebih besar, lebih famous, lebih terkenal dibandingkan yang laki-laki. Nah, sebetulnya ini harus sesuatu yang harus dipahami juga oleh pasangan, kesadaran bahwa kita ketika menikah itu harus sudah siap dengan segala konsekuensi dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, kalau misalnya kita tahu bahwa pasangan kita itu lebih okay, terutama itu kan yang sering menjadi persoalan ketika perempuannya lebih bagus karirnya dibandingkan dengan laki-laki. Kebanyakan kita itu tidak merasa bersoal ketika yang laki-laki lebih bagus karirnya. Lebih banyak yang bersoal itu kalau perempuannya. Nah, ini sebetulnya ada di persoalan ini ya, kesadaran literasi juga.
1: Betul.
0: Kepada banyak pria bahwa antara karir dengan kebutuhan nafkah, dengan nafkah itu berbeda, seperti itu. Jadi kebutuhan akan karir, kebutuhan akan ruang publik bagi perempuan itu adalah sesuatu yang memang menjadi impian yang harus didukung, seperti itu. Sementara nafkah itu meskipun dimiliki oleh perempuan, misalnya gajinya lebih besar, nafkah itu kan kembali kepada keluarga.
1: Betul.
0: Kadang dalam keluarga itu kita kamu-kamu, saya-saya tidak menjadi kita, itu yang menjadi persoalan. Sehingga mindset itu harus dirubah. Mindset itu harus dirubah. Nafkah atau gaji yang diberikan kepada istri yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki itu sebenarnya adalah rezeki bersama bagi apa namanya, bagi rumah tangga itu. Jadi bukan persoalan saya atau kamu lagi, tapi persoalan kita. Jadi siapapun yang lebih unggul itu harusnya saling support, bukan ditenggelamkan.
1: Oke, jadi artinya sudah enggak ada bahasa lagi ya Kak Fatim. Uang saya milik saya, uang suami milik saya gitu. Enggak ya. Jadi artinya tetap ini ya, kembali ke emosi sama di komunikasinya gitu kan. Kalau bisa dibuat kalian lah yang di luar sana saling mendukung dong gitu. Jadi kan justru malah enak ya Kak Fatim kalau sumber penghasilannya itu kanan kiri sama-sama dapat gitu kan. Kan lumayan.
0: Iya.
1: Apalagi mungkin kalau di pemerintahan yang dapat gaji 13 itu kan lumayan loh kalau sama-sama dapat gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi memang buat kalian nih yang masih menikah muda, enggak apa-apalah, jangan ego sendiri, entah itu yang cewek maupun yang cowok. Kalaupun sama-sama dapat penghasilan, bolehlah dinikmati bareng gitu kan ya Kak Fatim.
0: Nah, ya sebetulnya kuncinya di komunikasi banyak kita itu kan terkontaminasi dengan berbagai perspektif ya, dengan berbagai pandangan bahwa apa namanya, uang kamu milik kamu, uang saya uang saya milik saya dan seterusnya. Tidak memposisikan diri itu sebagai tim dalam rumah tangga seperti itu. Hal-hal ini yang seringkali memicu tanpa kita di bawah sadar kita itu, kalau kita punya pemikiran seperti itu, artinya kita memberikan ruang kepada orang lain untuk mengisi celah di antara aku dan kamu gitu. Kalau kita tidak menjadikan pernikahan itu sebagai kita bersama seperti itu.
1: Benar Kak Fatim, yang ada malah di rumah tangga ini terjadi hubungan yang red flag gitu kan. Nah, Kak Fatim, kalau sumpama ada teman-teman Pro 2 atau Gen Z di luar sana nih yang sekarang lagi dengerin kita, terus lagi ada hubungan juga nih yang bikin capek tapi juga takut kehilangan Kak Fatim, langkah pertama yang realistis itu apa Kak Fatim?
0: Gimana Mas? Maaf Mas.
1: Kalau ada pendengar, mungkin teman-teman di RRI Digital atau Gen Z mungkin yang lagi nonton juga, terus ini sekarang posisi lagi ada hubungan yang bikin capek tapi juga takut kehilangan Kak Fatim, nah langkah pertama yang realistis itu apa?
0: Yang paling mudah untuk dilakukan yang pertama adalah rehat dulu ya. Ya, jeda dulu. Kemudian sambil sesekali itu refleksi apa yang sebenarnya kita inginkan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dulu kita suka dandan, suka jualan, atau suka traveling dan lain sebagainya, coba sekali-kali disampaikan kepada suami bahwa saya dulu punya impian-impian seperti ini. Seperti itu. Kemudian ya kita komunikasikan. Atau kita paling sederhananya kita mencari teman atau komunitas-komunitas yang bisa memberikan kita itu insight atau obrolan-obrolan yang membangun. Di Sumenep itu banyak sekali, di LKK juga menyediakan layanan call center. Itu ketua kami memberikan layanan call center bagi teman-teman perempuan yang mengalami persoalan dalam keluarganya, bisa menghubungi LKK juga, sehingga di sana itu ada layanan untuk konseling dan lain sebagainya seperti itu Mas. Jadi kita jangan sampai merasa bahwa kita sudah selesai dan sendiri dalam menghadapi persoalan baik dalam rumah tangga maupun keuangan dan lain-lain seperti itu. Banyak kok di luar sana atau di dalam, terutama di dalam diri kita itu sesuatu yang harus dibangunkan. Apakah itu impian kita yang sudah lama kita kubur, atau sesuatu luka lama yang tidak berani kita bahas dengan pasangan? Nah, itu sudah harus mulai dibangunkan dari tempat persembunyiannya. Seperti itu.
1: Woi, keren ya, Nes ya, buat LKKNU nih. Jadi memang buka ini ya, ruang diskusi gitu, atau pendekatan ya gitu, yang membantu anak muda ini memahami relasi yang lebih sehat gitu ya, Kak Fatim. Woi, keren-keren LKKNU. Tapi boleh cerita sedikit dong, Kak Fatim, sebenarnya ini LKKNU melihat isu relasi anak muda ini dari sudut pandang seperti apa, Kak Fatim?
0: Iya. Jadi kalau LKKNU itu memandang setiap pernikahan itu ada persoalannya sendiri-sendiri, ada tantangannya masing-masing. Betul. Yang justru cara menyelesaikan atau menghadapi persoalan itu juga dengan cara yang berbeda. Itu. Maka LKK itu memandang kebutuhan atau persoalan keluarga itu adalah persoalan yang personal. Sehingga tidak cukup dengan seminar, dengan ceramah dan sebagainya, harus tatap muka, harus one by one persoalannya apa, diselesaikannya dengan cara apa, seperti itu. Maka LKKNU itu menyediakan layanan call center, itu tujuannya seperti itu. Jadi persoalan kita menghadapi persoalan rumah tangga itu tidak selesai dengan hanya mendengarkan ceramah, nah, hanya dengan mendengarkan apa potongan-potongan video dan seterusnya, tetapi harus secara personal kita itu sadari apa yang sebenarnya menjadi akar persoalannya, seperti itu. Dan tiap rumah tangga itu berbeda, makanya ada call center yang secara privat itu melayani kebutuhan itu.
1: Oke. Jadi kalau seumpama ada teman-teman pro 2 WhatsApp ini untuk ke LKKNU, bisa menghubungi siapa, Kak Fatim? Kak Fatim sendiri kah?
0: Ya, kalau di kantornya, kalau di SMPNU, di Hotel Musdalifah itu kantor PCNU. Kemudian kalau apa di TikTok juga ada TikToknya LKKNU.
1: Oke, baik. Siap, Kak. Nanti tak infokan ya kalau seumpama ada teman ini ya curhat sama LKKNU. Nah, Kak, boleh dong kasih apa ya? Kasih sedikit aja nih. Apa nih satu kebiasaan kecil yang bisa dimulai dilakukan, anggap pendengar lah ya, supaya hubungan mereka ini lebih banyak ruang tumbuh daripada ruang tuntutan, Kak?
0: Iya, jadi apapun yang kita hadapi dalam rumah tangga yang harus kita tanamkan itu adalah, yang harus kita sadari adalah bahwa kita sedang melawan masalah, bukan melawan pasangan kita. Sehingga cara-cara yang kita lakukan, upaya-upaya yang kita lakukan adalah upaya untuk mencari solusi agar masalah itu selesai, bukan kemudian merasa bahwa persoalannya itu atau apa semuanya salah pasangan, seperti itu. Tidak. Dan kemudian yang paling penting adalah tujuan utama pernikahan itu, ya, kembali lagi kepada dalam ajaran Islam kita bahwa pernikahan itu tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai upaya-upaya yang kita lakukan itu keluar atau tidak sejalan dengan tuntunan atau apa upaya-upaya dalam rumah tangga Islam, seperti itu, Mas, yang jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala.
1: Jadi gampangnya buat gitu. Teman-teman muda, bisa dikatakan bahasa gaul ya, Kak, untuk di agama Islam, cintai aku karena Allah, gitu kan?
0: Yeah.
1: Kak Fatim, mungkin waktu nih yang gak bisa membuat kita lama-lama, padahal seru nih untuk topik malam hari ini loh. Sayang banget nih waktunya. gak terasa sudah.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, hampir 1 jam. Tapi mungkin bisa terakhir, Kak Fatim, apa nih pesan buat teman-teman Gen Z di luar sana maupun teman-teman Pro 2 nih yang lagi stay di streaming gitu, Kak Fatim?
0: Iya, karena persoalan pernikahan itu sebetulnya seringkali datang karena niatnya sudah salah atau tujuannya yang salah. Maka untuk teman-teman teman-teman Gen Z, marriage is not scary. Asalkan kalian menikah dalam keadaan sudah siap. Jangan sampai kita menikah karena tuntutan keluarga, FOMO, dan apa ya, dan menghindari kejaran kapan menikah. Jadi menikahlah dalam kondisi yang sudah benar-benar siap, agar kalian itu tahu bagaimana cara
1: baik, keren sekali ya Kak Fatim untuk malam ini, ya bisa dibilang edukasi ini. Kak Fatim, terima kasih ya sekali lagi ya, kebersamaan ya.
0: Ya sebenarnya terlalu dini bagi saya untuk menyampaikan tema ini, karena saya sendiri usia pernikahannya masih menjelang 4 tahun.
1: Tapi
0: ya, tetapi saya juga,
1: ya tapi lebih pengalaman kayaknya nih Kak Fatim gitu ya.
0: Orang yang kita temui dalam komunitas mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Mas.
1: Ya.
0: Nanti sharing dan pendidikannya bisa kita teruskan di online. Terima kasih.
1: Oke, baik Kak Fatim, terima kasih ya kebersamaannya untuk malam ini ya. Salam buat teman-teman LKKNU ya, dari teman Pro 2 gitu ya.
0: Iya, terima kasih banyak
1: ya. Assalamualaikum Kak Fatim.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro FM, teman-teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di jaga malam ya, teman-teman Bro. Kita lanjut ke cerita penutup hari bareng Agus Jalkan nih. Kita ini ya, cerita tentang ini. Konten kreator, jadi profesi masa depan atau jadi algoritma. Seperti apa itu? Nanti kita ngulik bersama ya. Temenin terus di Pro FM, teman-teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Da, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro FM, teman-teman terbaik kamu. Teman berdoa dulu ditanya cita-cita itu dokter, guru, polisi. Sekarang gimana? Konten kreator nih lebih ini ya, lebih apanya sih, lebih realistis. Jadi kalau dipikir-pikir ini profesi yang unik loh teman berdoa. Jadi modal awalnya bukan kantor sih, tapi HP, bukan CV juga, tapi fit. Nah, dan ukuran suksesnya bukan absensi, tapi engagement-nya. Jadi pertanyaannya, konten kreator itu pekerjaannya beneran atau cuma ilusi internet? Nah, jawabnya profesi dong, tetapi bukan profesi yang gampang gitu. Nah, ekonomi kreator global sekarang ini nilainya diproyeksikan mendekati 500 miliar rupiah. Kok 500 miliar rupiah? 500 miliar dolar loh sebelum 2027. Jadi artinya ini bukan tentang tenar receh lagi ya. Brand, media, sampai perusahaan besar sudah masuk ke ekosistem gitu. Jadi masalahnya banyak orang cuma lihat hasil akhirnya. Enak ya kerja dari rumah gitu. Padahal yang enggak kelihatan sih, riset, syuting, edit, revisi, negosiasi brand, analitik, sampai baca komentarnya gitu. Dan fakta yang bikin mikir itu hanya sebagian kecil kreator yang benar-benar bisa hidup penuh dari kontennya gitu. Banyak yang tetap punya kerja utama atau pemasukan lain. Jadi mungkin pertanyaannya bukan ini ya, konten kreator itu kerjaan atau bukan. Tapi kalau semua orang mau jadi kreator, siapa yang masih mau jadi penonton gitu. Jadi apakah algoritma ini menentukan nasib sekarang? Coba jujur nih, pernah nggak lihat kreator itu yang kualitasnya biasa aja tapi views-nya jutaan gitu? Atau sebaliknya, ada yang niat edit keren, riset dalam tapi sepi. Nah, disinilah muncul istilah yang cukup menyeramkan, algoritma gamenya gitu. Platform digital desain supaya pengguna bertahan lebih lama, teman berdua. Artinya algoritma ini sering ya mendorong konten yang sudah ramai menjadi makin ramai gitu, kayak efek-efek itu yang besar makin besar gitu. Jadi penelitian terbaru yang juga menemukan distribusi pendapat kreator itu cenderung sangat timpang karena efek rekomendasi platformnya gitu. Jadi banyak kreator mulai bikin keputusan bukan aku mau bikin apa gitu, jadi tapi algoritmanya maunya apa gitu. Padahal kalau semua orang yang mengikuti pola yang sama, thumbnail-nya itu sama, lagu sama, format sama, akhirnya bukan kreativitas dong yang menang gitu, tapi adaptasi. Nah, strategi kreator masa depan mungkin bukan upload paling banyak ya, tapi punya identitas yang nggak bisa ditiru gitu ya, untuk kedepannya, untuk buat konten kreator sih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, kalau lihat berita bencana, banjir, gempa, atau gunung meletus di daerah lain di medsos kamu, apa coba reaksimu teman Pro 2? Cuma kasihan sebentar ya, terus scroll lagi ya, lanjut ya. Hati-hati ya teman Pro 2, sikap, itu jauh dari gue. Nah itu berbahaya teman Pro 2. Faktanya sampai akhir November 2025 ini, ada 2.942 bencana alam di Indonesia. Dan hampir setengahnya adalah banjir. Jadi bencana ini bukan cuma berita orang lain, tapi menjadi ancaman real di sekitar kita ya. Kenapa Indonesia itu rawan? Karena kita tinggal di negeri yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, dan itu sebabnya potensi gempa, tsunami, letusan gunung api, nah itu selalu ada. Dan sejarah mencatat betapa dahsyatnya dari tsunami Aceh 2004 hingga letusan gunung Merapi ya. Jadi bukan soal jika bencana datang, tapi kapan kita harus siap menghadapinya. Dan kesiapan ini dimulai dari diri sendiri. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kenali resiko di daerahmu ya, resiko bencana teman-teman. Cek peta rawan bencana. Terus yang kedua, buat rencana darurat untuk kamu dan keluarga kamu. Tentukan titik kumpul dan jalur evakuasi. Lalu yang ketiga, siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, senter, dan power bank. Gitu ya, 62. Dan kamu bisa cek di BMKG atau BNPB yang punya banyak panduan lengkap di situ ya. Dan persiapan sederhana ini bisa menyelamatkan nyawa. Terakhir, jaga juga kesehatan mental, teman Pro 2. Bencana memang menegangkan, tapi berbicara dengan orang terpercaya dan membatasi paparan berita traumatis berulang, ini bisa membantu. Jadi, stop remehkan ya. Mulai sekarang harus bersiap, dan kamu juga harus update terus informasi-informasi tentang alam kita, teman Pro 2 ya. Tentu saja dari RRI boleh, rri.co.id ya. Oke, mungkin langkah-langkah kecil yang kita persiapkan hari ini bisa bermanfaat di suatu hari kelak. Oke, nomor 2.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Aduh, panas sekarang tuh ya. Makin gak masuk akal tau.
1: Aduh, iya nih. Bumi kayak lagi capek ya.
0: Ngomongin soal lingkungan dan berkelanjutan, itu juga cita-cita presiden kita loh.
1: Berarti gaya hidup kita ngaruh dong.
0: Banget. Dari sampah, listrik, sampai cara konsumsi.
1: Jadi, anak muda keren itu yang peduli lingkungan.
0: Betul, karena masa depan itu kita juga yang bakal ngerasain.
2: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Cerita Penutup Hari.
1: 94,6 Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Jadi kita lanjut ke ini ya, konten keraton nih. Jadi view atau ini ya, bisnis chat. Nah, ini ada salah kaprah juga teman Pro 2. Followers banyak itu kaya belum tentu. Jadi ini ya, data menunjukkan sebagian besar pemasukan kreator justru datang dari brand deal, apa brand deal katanya, brand deal, dan beberapa sumber nih pendapatan sekaligus bukan semata dari ads platform gitu. Jadi makanya kreator ini yang tahan lama biasanya punya kayak komunitas, kelas, produk, event, membership gitu, atau bisnis lain. Karena kalau hidup cuma dari algoritma, ibarat ngontrak rumah tapi pemiliknya bisa ganti aturan kapan saja gitu. Jadi sekarang banyak kreator mulai pindah pola ya, dari cara masa jadi bangun komunitas, karena 1000 lah orang yang percaya sama kamu, kadang lebih dari ini ya, 1 juta orang yang cuma lewat gitu. Nah, jadi profesi atau ini ya, jawabnya dua-duanya bisa. Kalau mindsetnya upload viral kaya, yaitu mendekati spekulasi. Tapi kalau diperlukan seperti profesi, punya skill, punya niche, atau punya sistem, punya strategi distribusi, itu bisa jadi karir yang serius teman-teman. Dan mungkin ukuran sukses kreator ke depan bukan berapa banyak view-nya ya, tapi apakah orang balik lagi gitu, apakah kontennya dipercaya gitu, apakah hidupnya tetap sehat. Karena di era semua orang bisa upload ya. Nah, yang langka bukan perhatian, yang langka itu kepercayaan teman-teman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Cerita Penutup Hari.
1: 94,6 Prodo FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Jadi kalau nggak diposting konten gratis itu apakah masih bisa atau terasa nyata ya? Nah ini pertanyaan yang agak bikin mikir. Jadi sekarang banyak pengalaman hidup yang reflek nih, direkam, kayak makan, upload, jalan, story sedih, dan bikin konten semacamnya lah. Sampai kadang muncul pertanyaan ya, aku menikmati momen atau sedang mendokumentasikan momen gitu. Jadi menjadi kreator itu unik teman produk, karena pekerjaan dan identitasnya sering bercampur. Yang dijual bukan cuma produk tapi kepribadiannya ya. Dan makin dekat audiens nih, makin tinggi ekspektasi untuk terus melihat masalahnya manusia berubah. Tapi internet suka menuntut konsisten. Nah personal branding itu juga sehat teman produk, sampai berubah menjadi topeng. Jadi personal branding ini sebenarnya normal. Nah kita semua melakukannya di kantor, di kampus, atau bahkan saat wawancara. Tapi di dunia kreator, branding ini kadang berkembang jadi karakter. Ada yang selalu lucu, ada yang selalu bijak. Nah jadi yang selalu estetik itu muncul tekanan. Nah kalau aku berubah, follower bakal pergi enggak ya katanya. Nah jadi diskusi publik dan komunitas kreator itu mulai menyoroti teman produk bahwa ini ya, autentik sekarang kadang berubah jadi strategi pemasaran. Bahkan ini ya, kerentanan pun bisa dikemas menjadi konten gitu. Pertanyaan besarnya, apakah kita menunjukkan diri atau menampilkan versi diri yang paling bisa dijual gitu, teman-teman. Nah, jadi burnout bukan cuma capek kerja ya, tapi capek jadi karakter gitu. Nah, jadi apa ya? Data terbaru menunjukkan lebih dari ini setengah kreator sih pernah mengalami burnout gitu, dan sebagian mempertimbangkan berhenti karena tekanan terus relevan. Nah produksi tanpa henti gitu dan perubahan algoritma. Yang menarik, burnout kreator itu sering bukan karena kerja berat teman berdua, karena ini ya gak pernah benar-benar selesai bekerja sih gitu. Lagi makan ide konten maksudnya, lagi hiburan bikin fotek gitu, dan lagi sedih bikin story. Akhirnya itu berubah jadi studio. Dan itu bikin batas antara aku siapa dan aku dikenal sebagai siapa. Jadi kabur dong.

Oke, teman Bro Dawisa, sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Kamis tanggal 18 bulan Juni 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program 26 mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Izal Karni undur diri dari ruang dengar teman Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan program siaran hari ini. Hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Just Music Produa.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Apa kabarnya semuanya pagi? Pagi ini yang penuh berkah ya di hari Jumat. Dan teruntuk kalian semuanya yang beraktivitas untuk edisi hari ini, teragendakan mulai kemarin ya. Mudah-mudahan sukses selalu ya untuk diraih hari ini. Oke, saya Dian yang akan menemani kalian semuanya, oke, dengan beberapa serangkaian segmentasi acara yang siap kami kemaskan. Tetaplah setia bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Manusia adalah makhluk sosial. Dia berinteraksi dengan manusia yang lain. Dia butuh dengan manusia yang lain. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang terbaik adalah muslim yang mampu memberikan kenyamanan, yang mampu memberikan kedamaian terhadap muslim yang baik, baik dari lisannya maupun dari tangannya. Hari ini kita amat dekat dengan media sosial. Di media sosial tentunya kita bisa mengomentari semua hal. Maka alangkah baiknya sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga apa yang keluar dari lisan kita, untuk menjaga setiap sesuatu yang kita ketik dari jempol kita. Karena apa? Karena semua tentunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Info Pro 2. 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, kita sudah lepaskan beberapa single menarik tadi ya di Jazz Music untuk ada di pagi hari ini ya, teman Pro 2. Dan seperti biasanya, yuk kita akan angkat beberapa segmentasi seperti biasanya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan akan menemani kalian semuanya. Oke. Nah, sebelumnya kita akan update-kan dulu nih beberapa informasi menarik di portal kami terutama ya. Yang di mana ada evaluasi ibadah haji 2026, ini pemangkasan waktu antrian jemaah jadi target di tahun 2027. Nah, di sini teman Pro 2 ya, Prabowo Subianto ini menggelar rapat terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026 di kediaman pribadinya Padepokan Garuda Yaksa Jawa Barat. Dan rapat tersebut ini dihadiri Menteri Haji dan juga Umroh Muhammad Irfan Yusuf, Wakil Menteri, kemudian dihadiri juga Wakil Menteri ya, Dahnil Ahzar. Dan rapat itu juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI sekaligus sebagai Ketua Tim Pengawas Tim Was Haji DPR, Cucung Ahmad Samsul Rijal ya. Selain itu juga rapat evaluasi haji 2026 ini juga dihadiri anggota Komisi 8 ya, Abidin Fikri dan sejumlah pihak terkait lainnya. Nah, juga dalam pembahasan tersebut Menteri Sekretaris Negara juga menghadiri, yang di mana juga merupakan perintah langsung dari Komisi 8 DPR RI. Dan hal itu juga ditujukan untuk mengetahui bersama hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Oke, kita geser kembali ya dengan informasi selanjutnya. Terkait 3 UPT pemasyarakatan gotong royong, ini bedah rumah warga. Nah, kali ini diturunkan di rrid.co.id Sumenep, komitmen pemasyarakatan untuk hadir dan juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat kembali diwujudkan melalui kegiatan bedah rumah milik warga kurang mampu di Desa Nyala Budaya, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada edisi hari Kamis kemarin ya, 18 Juni 2026. Dan kegiatan sosial tersebut, teman Pro 2, merupakan kolaborasi antara Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Sumenep, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan, dan juga Lapas Narkotika Kelas 2A Pamekasan ya. Sarana bantuan adalah rumah milik Misnaya, warga setempat yang juga membutuhkan hunian lebih layak untuk ditempati bersama keluarganya. Oke, kita akan juga hadirkan di informasi olahraganya ya. Ini Madura United berpisah dengan Emerson musim mendatang. Nah, Madura United ini kembali melepas pemain untuk menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Dan kali ini manajemen Laskar Sape Kerap memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak pemain asing asal Brasil, Emerson ya. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu atau PBMB, Anissa Safarina, ini mengatakan keputusan tersebut diambil setelah manajemen melakukan evaluasi terhadap kontribusi pemain selama membela Madura United pada musim lalu. Emerson ini juga beberapa kali diturunkan oleh pelatih Madura United sejak bergabung, namun masih belum sesuai ekspektasi. Oke, dan kita akan lanjut di Sepada untuk edisi pagi hari ini ya.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 94,6, Pro 2 RRI Sumeneb.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke teman Pro 2, kita akan update dulu nih informasi-informasi terkait dengan prakira cuaca. Terutuk kalian yang akan beraktivitas atau semuanya nih bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya. Semua yang ada di sini. Pasti nih kita memulai harinya ini dengan padat aktivitas gitu. Namun sebelumnya kita akan update dulu informasi-informasinya. Barangkali ada penghalang gitu ya untuk menghalangi aktivitas kita karena cuaca buruk atau baik. Nah, kita tidak ada yang tahu. So, yang pasti selama di perjalanan kalau misalkan kalian-kalian semuanya ini berkendara, ya sediakan beberapa perlengkapan gitu aja ya. Tapi di sini kita coba lihat dulu nih situasi di Kabupaten Sumenep sendiri nih cuacanya seperti apa. Kalau di Sumenep sampai detik ini nih di pagi hari nih masih cerah gitu ya. Dan nanti di pukul 9 kayaknya cerah berawan. Tapi tenang saja, sampai sore nanti kembali cerah, sampai malam ya, sampai pukul 12 malam nanti ini masih dengan keadaan aman kondusif gitu cuacanya. Kemudian untuk suhunya sendiri, ini kisarannya di 26 sampai 32 ya. Untuk kecepatan anginnya ini kira-kira ya 18,5 lah. Normal-normal saja gitu ya. Nah, kalau di mana nih? Kalau di bagian Sumenep bagian-bagian timur nih. Seperti di Pulau Kangayan ya. Sama juga cerah malah. Cerah seharian, sehari semalam nih akan cerah gitu. Nah, dengan kecepatan anginnya ini agak naik dikit ya, 21,6 km per jam. Nah, untuk suhunya sendiri masih tetap normal di 30 dan terendah ini 27 derajat Celcius. Oke, yuk kita geser lagi nih, kemana nih ya? Kita geser ke Pamekasan ya. Kalau di Pamekasan malah nanti di siang harinya nih ya, yang cerah berawan gitu. Kalau dari pagi hingga nanti malam ini cerah banget gitu ya. Jadi aman dah untuk kalian semuanya yang akan beraktivitas di luar rumah gitu ya. Dan anginnya pun juga rendah sekali di 13,7 km per jamnya. Untuk suhunya masih normal di angka 32 dan terendah 24 derajat Celcius. Oke deh. Aman. Kalau di mana nih? Di Pamekasan tadi. Kalau di Sampang sama juga. Sama ya, sama seperti Pamekasan, cerah gitu ya, tidak ada tanda-tanda awan hujan. Nah, sampai larut malam nanti dan anginnya malah lebih rendah gitu ya. Kalau di kawasan Sampang 11,2 km per jam. Untuk suhunya sama di 32 ya. Dan kalau di Bangkalan sendiri ini anginnya rendah juga ya. Sepoi ya, adem. Di 10,5 km per jam ya. Untuk kecerahannya sendiri ini masih aman ya, dari pagi ini hingga larut malam nanti. Oke, nah dari ini kita bisa tahu nih 4 kabupaten yang mungkin menjadi agenda kita di hari Jumat kali ini. Sepertinya aman-aman saja deh untuk kita lalui. Oke, nah untuk kalian semuanya ya, pastinya selalu update informasi-informasi terkini ya terkait dengan prakira cuaca yang mungkin juga nanti bisa menjadi hitung-hitungan nih yang akan beraktivitas di luar ataupun juga di dalam kota sendiri. Oke.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumeneb.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Nah, kita lanjut gitu ya, mengasah-asah kepintaran kita sejauh mana. Oke, di BBI, Bangga Berbahasa Indonesia. Nah, untuk kalian, kita harus mengenal banyak istilah gitu ya. Sebagai anak bangsa, anak Indonesia yang cerdas ya, kalian harus benar-benar menguasai banyak-banyak istilah gitu ya. Nah, salah satunya di BBI kita, yakni saya kasih kata kunci dulu nih. Kata kuncinya di sini penaklukan suatu wilayah. Ini apa coba kalau menurut kalian? Boleh kalian itu share ya di media sosial kita atau langsung di WhatsApp kita gitu ya. Tinggal isi kotak-kotak yang kosong gitu ya. Terkait dengan kata kuncinya di sini penaklukan suatu wilayah. Nah, di sini kita awali dengan huruf E. Kemudian ada dua kotak kosong. Kemudian lanjut ada P, ada A, dan dua kotak kosong lagi. Nah, kira-kira mau kalian isi apa nih? Ya, penaklukan suatu wilayah. Nah, saya ulang. Kotak pertama ini adalah huruf E. Kemudian dua kotak kosong. Kemudian dilanjut dengan huruf P dan A. Dan juga dua kotak kosong. Oke, sebenarnya bukan mau main tebak-tebakan. Ini mau mengasah sejauh mana kalian ini berimajinasi dengan beberapa istilah sebagai anak bangsa Indonesia yang bangga berbahasa Indonesia. Oke, guys.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak.

0: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu. Lalu lintas update.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut lagi untuk di update informasi apa ya kali ini yang bisa Dian hadirkan nih ke kalian semuanya. Oke, di info lalu lintasnya. Nah, kali ini ada sebuah pertanyaan ya dari bapak yang pakai seragam baju coklatnya. Biar kalian itu nggak kena jewer gitu ya. Jangan sampai melanggar rambu-rambu lalu lintas. Nah, terutama di sini bonceng 3 itu praktis. Nah, tapi yang menjadi bahaya di sini meskipun pakai helm, kalian ini akan kena tilang gitu ya. Karena pastikan untuk kalian semua itu jangan sampai melanggar ya. Karena di sini peraturannya sangat ketat. Apalagi ini masih dalam suasana apa ya? Suasana momentum operasi patuh gitu. Nah, lebih berisiko lagi. Nanti bisa menyebabkan kecelakaan, keseimbangan dalam pengemudian ini tidak stabil gitu ya. Makanya untuk kalian semuanya ini jangan sampai melanggar yang sudah ditentukan oleh pasal dan juga undang-undang dalam lalu lintas gitu. Kasihan kamu sendiri, nanti yang bahaya bukan cuma orang lain tapi diri kalian sendiri, dan ini lebih berisiko untuk membahayakan orang lain gitu. Nah, coba kita bayangkan kalau misalkan gonjengan 3 ya melebihi kapasitas. Apa yang akan terjadi nanti? Pas di samping itu ditambah dengan jalanannya yang kurang nyaman begitu. Nah, bisa berabe nih semuanya. Oke? Nah, teruntuk kalian masih pemuda yang cerdas, patuh hukum gitu ya. Kita bekerja sama dengan bapak polisinya, sama petugas lalu lintas untuk selalu patuh dalam berkendara. Oke? Baik roda 2 ataupun juga roda 4. Oke, guys.